0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan. Lekang Laut Tiwen, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Neki.

0: Ya, lagu ke mujur nyingkang ba semifinal ACSJ ke dekat di atur ba pun bulan 8 tu ilah ba Dewan Selangor. Ariska hari depan tanya bernyang
1: ne. Ya, kata si. Meh bebala mayu mainnya tun tak lebih lagi sidak ke kita ke semua ngau habenua Selangor. Ya. Ari sibu leh datai ga ari Bintulu pan mega. Labai tengah-tengah menua tun.
0: Ya, amat. Lalu pe mega ari muka pan uliah.
1: Ya.
0: Datai no mudah pan lapan ukai mainnya ukai semina ACS jadi atur lapan nyerumak minggunya meganya Karnival Selangor benung diatur
1: benung rami mainnya tun
0: panuah pampai pasal Selangor apa bawa aku
1: nyangko lah tun
0: aku ukai bola dia nyebut nyangko orang sih aku dia tahu Brunei aku nyangko ngiga ramu ni kau berumah dia nanti tenung malah
1: biasanya ialah dah saya tanya mah lemunya kau nuan tadi lapan ya berapa ngau pengrami kebukai dan tentu ya mayuah orang dah tai hendak ngiranya orang hari Selangor pun
0: yeah.
1: Hari menua bukai pan mayu mega nang penuh mendor ke bermalamnya
0: nya mega ko nya mega ko dari nyok kira dini dong iga jinggau kena nyeri kelangkau. Okey, jadi pagi tok dini hari itu tadi sih match ya keterima semifinal World Cup 2026 France betapat ngau Spain jadi merik pegagah tinggi balap penyukur Spain.
1: Wah.
0: Ti udah menang tak kemujur nyingkang ngagai final ngalah ke Fran 2-0.
1: Orang ke nyukung Fran tadi Sinuati pagi tu.
0: Ya, kepada lebih lagi besar itu semua balai induknya Sinuk ke Mape nyepupan suat. Aku iran mo deh. Ya kepada aku deh. Maya World Cup tu alah sida kelaki. Ngalah lagi balai sida induk Mape Halan. Tahun tu pun nak kala-kala nyebut nama bakal makuna kala-kala nyebut nama Halan tu nyebut nama Halan juga.
1: Engkau hari penjigat kini tuan bakal Mbappe hari gamal nanti aku kok aku ngalah ya pada hari buah.
0: Hari attitude tidak ke Mbak Padang. Ya, ya benar lepas itu siku hari top scorer ya ke main mega.
1: Yeah.
0: Jadi semua kaya aku pan kira si Sino mimet Fran nak nyingkang ke final lapan julo ati ku tau kamda Fran tu tadi 3 tahun berjurut masuk final. Ah tu lah ya kamda repeat ya match ya bersatu dengan Argentina. Lapan ba edisi ke sebelah tu kaba World Cup ya ke sebelah tu tadi.
1: Oh.
0: Ya sida tu tadi seri kamatnya sebelah alah nasib maya ba peniti mainnya.
1: Yeah.
0: Ke repeat baru kaya ku tang ni ku ngau nas siap kira pulai ngagai Spain.
1: Yeah.
0: Jadi berkenan ke ba main pagi tadi menitih ke statistik sepenuh masa kalau dalam minit ke 9 berdaun nama dia midfielder asida France yang tadi Adrien Rabiot udah boleh kad kuning lalu ba minit ya ke 22 ini tadi pemain Spain udah ini tadi Michael Azuzabal udah skor 1-0 kelebih lagi ba penalti lalu minit ya ke 31 Spain boleh kad kuning pemainnya lalu minit ke 58 gol kedua dipasuk ke Pedro Pero ya lalu ngujung ke Spain leading 2-0 dalam last minute stress gak balas sida tinggal pedaku balas sida France ngujung ke minit ke 86 Kylian Mbappe boleh kad kuning lalu cek ke statistik itu mega mainnya seimbang France bisi 4 shoot on target France shoot on target 4 lalu Spain BC 2 shoot on target entang tayak punya 4 city ada masuk ke France jadi nge Spain tu tanya kurang ball tu unik tayak punya 2 kali shoot 2-2 masuk lalu ngujuang kesedak ya menang. Kira gagal meh siapa kita kenyukung Spain aku tu minta payuak lagi punya kau menangi.
1: Boleh pengagak tim mengagak orang kenyukung Spain pagi tu na tun.
0: Aku tak kenang kenyak mega si topik tu alaban na dini hari pagilah. Urung ya pukul 3 city lagi slot final dekat ditentu ke antara juara bertahan Argentina bersatu ngau city mega atau pada ke tim favorite ada sebuah yang tadi England dia kekalak mega jadi champion sebedau tu sebuahnya saya kau sebedau dah kita sih
1: sudah dah
0: aku dah damainya dan kita sudah punya England kemenangnya. Okay. Jadi ya, antara England tau ke Argentina siapa kau pernah kata nyatuk Spain ba final World Cup 2026. Makanya tadi ada kita begitu sih.
1: Iya.
0: Oh, jadi aku sudah kita baca komen peninga. Nanya dulu siapa keperanan antara England ngau Argentina tu nyatu Spain menyela.
1: Bakal ke dah gagak nang gambar buat poster itu Argentina.
0: Hey, aku nimbak aja poster nak Argentina. Kenapa jumpa Argentina kena?
1: Argentina lepas kepada Lionel Messi dia.
0: Oh, dia juga Messi ni. Aku tin terima kasih. Aku sama mulai ngodik lah Argentina
1: kamar. Argentina ne.
0: Dan kakungka mua ken bunyaonya ba di tongannya di. Labanya nak duti pagi tu tiba Englandnya sih semua ya kan aku dia.
1: Oh nasi, kawan kita nya lagi.
0: Tangan apa ya? Mari terima kasih pengagai ati ngagai Ken laban saya kuah. Mama kita tiap meja mereka kita tinggal England. Sudah apa ikon?
1: Oh ya ge. Ya ge tanya nanya ko England ne.
0: Oh nya sih mati mati England ni.
1: Oh, oh gak. Okay. Kebisi berita mana mau buat England gak tang Argentina nya tetap buat. Tetap tanya matun.
0: Sama, aku pun berkedi. Okey, udah tu lagi tu macam komen dari peringat bahas tentang randau kita ke pagi tentang sebenarnya terus mai peringat ngergas ke mata lagu Arya Jaya pagi tu ngapung lalu aku.
2: Selamat pagi, wai.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Renggak semifinals France melawan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar Sukan Plus City agi main Bar semifinals England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM
1: Ya, World Cup 2026 nyo kena taiba pengujung ni tim ke dipilih kita. Anda kena nyatup Spain ba final to ilah.
2: Ya, Argentina atau ke England?
1: Ya, kamu di sini dah madah diri Argentina.
2: Argentina. tu mayuh pada aku ba komen tu, mayuh masih dak ya nyukung England.
1: Kalau bagi baka Joni bagang pada aku segi tap tangan England lalu pia mega Paul Minggu madah ke England bersatu dengan Spain final tau ila
2: baka DJ Insin tu chat madah ke dia nyukung Argentina tu
1: ya mesti ke lain ada orang Insin nemu aku ini lantar dia kena yang kena sepaka ngurang
2: kena sepakon
1: baka mereka aku nemu yang mudah ada yang dah pulainya aku kenalin tu muat
2: dengar ini lantan
1: kalau bagi ada yang dah buka seorang kena spray kapit sama mudah aku
2: Ah, nya mah dah besi tiga lah orang ke Kelala tu nyukung Argentina tu nyukung Tumpu. Tu ba Facebook tu mayuh gak diri sidak ke nyukung Argentina bakal sunggum ingka sunggum tu Argentina ngos Spanyol. Ku ya gak.
1: Argentina Spanyol. Piam ga dibiat buah meni yang madah ke kumpum Argentina bersatup ngau Spanyol menyantang nanti di prati ke pada aku. Okey enggak peningan kita tu aja. Mayuh di pada aku hari tahun-tahun ya ke sebelah tu lebar aku tu pan sigi orang ke suam dah main bol. Majoriti kita di Malaysia tu tadi si ya. Mayuh agi nyukung tim England. Jadi popoah kemansia baru kamu nama kebuah ya. Kamu nama kebuah.
2: Nama kebuah.
1: Lepas kita itu hari kelia. Kelia aku kayak okay, tu. Start kita berdoa dah pan hari sebab enangnya suah di bantai orang berita-berita kelebihan berkawan dengan English Premier League EPL
2: awalnya Siti ada kebuah yang kenyak kini mayuh peningat tetadi kepada tua komen Facebook pagi tu mayuh gini nyukung England eh
1: ya amat jadi nanti dibanding ke uji tanya di dini aja eh siapa-siapa aja nanti ini siapa tim main bola ke
2: negara
1: tu tim tu Klub
2: main bola
1: nanti yang madah nanti kayak madah MU yang nanti madah dari Chelsea
2: iya
1: ke Chelsea yang madah dari Liverpool tahu kita dari baru-baru tu temu hidup baru Arsenal madah baru menang pengalaman tahun dan nak menang trofi tang pulih cerita dari bakal mesti madah menang City dari tang pulih ke cerita dari kita di Malaysia tu mayu terdedah ngagai EPL English Premier League lalu kebuah ya City laban tu yang ke ketegal kita tu City hari bekas jajahan British. Jadi nya kita lebih cenderung ngagai main bol cara England style. Nanti diperti ke Argentina. Okey madah tanya ba klub menua 90 nanda itu berapa 90 gantang player sidaya mayu agi main ba La Liga. Jadi buff nanti nyema Argentina tu masuk ialah rindu main kemudian lepas kerana APL belaban dengan La Liga main
2: nanti Argentina belaban dengan Spanyol Spanyol belaban dengan Argentina yang rindu lagi pelabak aku
1: aku kan Spanyol Argentina salah Spanyol belaban dengan England
2: Spanyol dengan England
1: nanti nyemak kan aku dua itu Liga besar menu besar badunya tu yang tadi La Liga bersatu dengan EPL lepas Liga Argentina tu sembilan orang latihan dah jam mengelak.
2: Nanti pelabok ke nonton berkini nanti Spanyol berlaban dengan England pelabok nombor berapa kini poin sudah
1: aku nanti diperhatikan nanti cuma England bertapat dengan Argentina tu sangat aku madah laban jadi kita madah pemain dalam nyak tadi deh majority ya nanti bakal kita madah bak EPL orang ya kita bilang dalamnya top scorer pun orang nak buka import dari nak buka sama megang La Liga import dari nak buka jadi kita tadi lebih Mangan siang player hari mana bukai ba liga dan pun.
2: Ya ya ya. Au, nya meh tai ke di pelabok ke kami dua itu aja au. Jadi tu agi ngoya ngagai mendak komen peninga tu tuan mayu ke depada di pedak itu David buah meneng nyukung Argentina ke ya Johnny banyak England John Kua Argentina ke ya madah lalu Henry Jawan pagi elok ke ya ya nyukung Sigi Spain belaban ngau England ke ya buat final tahun tu
1: kau ya. Ah, mesti
2: main
1: dengan England. Asyik hati ya. Asyik hati ya kau ya. Jadi ya, tu pernah kita Eri Mary ke baru bisa cerak mimet menos manggang ke pagi tu. Jadi dini hari tu tadi ke hati ya segi nyukung Fran. Tang nanemu. Kita tahu Allah lawan Spain ya. Tu meh nitiah ke hati tadi segi kak main muda Fran bersatu baru ngau Argentina lawan kemain tadi ya segi ngarap ke Argentina nitiah masuk final tang piam gak gay fan Argentina anang kalau ngemaruh ke tim England lawan England depan uleh agak kejutan ke bakal pagi tadi
2: amat kena
1: okey jadi tu terus abrin pinang pagi tu sudah macam baru komen dari peninga pagi terus sih ke sekali tu terima kasih Lisa Jean engkau

Ya, boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak ke terus ngingat peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitih ke pemutus persa engkau kurs di kenduk ke sidak. Yang itu juga kalau untuk diatur, ngambil ke ngembi yang memberi penerang negara bandar niat senang tanggus, engkau peluang gawat kalau ditanggup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

kasto ala ng biya maya niya. This day ka nga gagawin ng biya latay nulo po pinto. Kanang ikot ng biya na ngira panatay akademi, endor taga status ekonomi, patut diberi awa nirungkay potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau ekses negara nilai serta pengelandir tiga

0: Ketika aja kurang hari masih sekian pagi itu 47 minit dari berapa pagi ini sih?
1: Ya, dah berasa jam hanya ke datang pukul 9 pagi. Tang Seraya tua ke nyebut berkawal dengan FIFA World Cup 2026 tu tuan. Nyelepak mimit ke kira ke rekod promo mimit.
0: Atau lapan bulan lapan tu mai utai ke nyadi kamat ya. Tadi bulan lapan tu tujuh ah. Kita MC World Cup pesta Selangau lalu pia mengapa RTM tumpu. Kalau ya dia tu nanti kita di kang giga bakat baru. Tapi penglandia baru bak kita ya anak Sarawak ya ke landia ngatai tu ke maca berita sih.
1: Maca berita. Jadi pengacara TV Pan Bisik mega dibuka. Ujung bulan tu 28 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 2026.
0: 28 29 30 3 hari berunggu.
1: 3 hari berunggunya. Berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai.

0: Kalau ia ke berumur 8 nyentuk dengan 30 tahun.
1: 18
0: tahun. Lah.
1: Anak-anak ngasuh pala anak kita tinggal tu.
0: 18 nyentuk dengan 30 tahun. Pernah melulisan tangga di lalawah datai mayanya. Ilah, ni nemu kita siku hari orang ia ke digiga. Kami jadi pengacara. Tahu program aku tengok tadi, tahu kena tadi pembaca berita TV. Lalu kita
1: utai kepada di kemuan hasil dokter kau engkau uji bakat tu elak tuan basic personality penampilan engkau perwatakan yang menarik kena kita
0: hanya meh lepas sebab habis orang kelab talat tu membuat gamal
1: kemana
0: enggak kau orang ninggalnya tadi nanti bisa orang di dunia tu ada jahinya carut pampeh balas kena jadi utai ya ke di puntang gitu deh orangnya tu bisik aura
1: personality.
0: Yang muka mulut jadi boleh narik orang medak ya.
1: Betul.
0: Hanya aku kita tadi sudah ya kemungkinan personality lalu pihak mega nak tahu nak tadi bisik confident ya ketinggi.
1: Amat.
0: Confident tertinggi erti jadi tanya apa yang nemu ya salah baca ya lalu lalu lata.
1: Lalu confirm viral aja ya.
0: Erti ya. Ya nemu tanya tadi salah lajak aja perahu.
1: Ayo.
0: Punya kerja aku kata ibal aja perahu meh kumpida.
1: Adanya ngembuan komunikasi atau ke acara berjaku ke mana? Lebih lagi depan kamera.
0: Iya. Tang siti ya ke bisi advantage ke lebih lagi ngagai bala ya ke nemu berjaku luar dari bahasa English ngopi yang megak bahasa Melayu roti tadi berjaku bahasa Iban meh. Pan siti ari advantage laban kita nemu ba RTM tu pan bisi ngeluar ke berita Iban.
1: Ya,
0: jadi pembaca berita Iban pan benuang digiga jam ya ke dia tu.
1: Jadi tu meh maya kita ke rindu ke pengawak berketuk nang tu meh maya kita datang ngau nguji. Kena 28 hari bulan nyentuk ngai 30 hari bulan 7 2026 hari pukul 9 pagi nyentuk ngai pukul 5 lemai datai tumu. Gari nyani bos sebut meh babak aku segi udah nemu magang, dah nemu magang.
0: Dan orang datang jebu nak pulang sampang. Jadi tadi
1: pancap pandak.
0: Ini cuma tak jadi kena meh gari ya kengkeman ke lebih lagi senang aja kita nyebutnya kita berarti buka kita TV nanti gari orang macam berita
1: ya segi nemu kita nanti boleh mayanya engkau kau bajik lagi gamal daripada buat TV kini maya kita ke ngagak uji bakatnya nada salah ke nah perbuat aku tau ngantau atau ngupah orang ngantau dulu
0: tau nyaluan diri
1: menyebut nyaluan diri buat anangga kelalu kena ke ngedayo ke tuan
0: dah tahu entang anangganya 2-3 kita kalau ya. Nanti ya meh pirang-pirang aja. Nanti ya celum-celum aja. Anak tumpuak nan nemu muka nyok bulu maya nanti gaite kala.
1: Kira kan keman ya mak kita pan nemu meh berkenai gamal orang ke macam berita kan jadi pengacara TV, host TV deh. Jadi pelabur aku nya mah tu meh maya ke pemadu mana kita kenang bisik minat, bisik pengerindu, bakat ba pengacara TV tak host TV engkau penyampai berita TV.
0: Peluang tu tadi ia nak selalu. Ia datang ya kadang-kadang munyi kurang tu tadi deh. Jadi ambil meh awak tu engkau kadang-kadang kita tu nak nemu. Pengelandiannya bisik bakitai. Nanti salah nguji. Bakat tua tu sebenarnya mengumai dari pegawai radio na. Entah kita tadi nguji.
1: Nguji
0: je. Limbak ngapa bulian.
1: Bisik bakat kepada orang tu.
0: Kita nak nemu bakat kita yang mendatang. Orang bukan berlalu kita tu tadi dah lama bawa sisi bidang ya.
1: Atau
0: kerja pengawaknya. Nuan pernah lu nemu. Si Chan itu lah. Boleh melabak ke. Bahkan kita ke melabak main bol tu, main boleh baru kira tahu tu bagi tu.
1: Amat. Nyaku tinggal tu, nyana. Anu orang tu lagi nama aja penyuku Argentina. Aku rasa temu tu ngok dek tu.
0: Ya, kami yang mayor England itu pernah aku.
1: Nyawak aku. Tu lagi ber Facebook Mayu hasil dah madah ke nyapa tu megat tu bakal sisi laku mate sendi end nyapa tu pagi tu so pagi lalu hari Samuel Mudin yang madah ke sisi 60% England United with Spain ko ya in the final ko
0: mana England bertemu dengan Spain punya yang kena
1: salah. Google translate tekan tu. Raya kita.

0: Sugihin ng Lopratos, England, basta top nga spend ko yan.
1: Oo, naman, yak mo na Facebook, manawa mo nito. Wala, yak ko iba na yan, tumulong ko. Tukati niya, yung kong lukar yak ko.
0: Nya mo koko, nya ko kabalik, macho tayo.
1: Baka, Jemina, gracia ke pagi to. Confirm final to ila Argentina bersatu ngau Spain lalu ngujung ke Argentina ngalah ke Spain. Wih, confident ka ban?
0: Sama confident.
1: Jadi ya Jemina tahu ngujing orang macam berita deh. Namanya tegak deh ya ke confident.
0: Sama confident. Hari Melintan Imai tetun tu Jakub Melayu tu. Memang Allah ku.
1: Memang Allah.
0: Match engkau antara England ke Argentina bisi ajak keputusan meragukan ku nya. Tu kai Google Translate segi ya.
1: Segi yang penulis ya.
0: Segi penulis. Spain versus bersatu ke Argentina final. Baru dah test site. Hari cangkul bantu.
1: Itu mesti game teori konspirasi itu. Konspirasi. Bukan sebab benar main Piala Dunia lalu dah World Cup dah start orang deh. Udah menang Portugal menang lah. Dah diatur FIFA. Kayak kan semua ado tentang bagaimana World Cup sudah pincian ke orang. Nah dah ega adonya gini. Okey, semua pagi menggagal-gagal James Nui yang peningat kita pagi tu. Jangka aku ke ya. Segi Argentina memang bersatu ngau Spain laban kebuah pihak nak kalah dalam syarah World Cup dalam menua tu tadi deh. Menua bakal England tu masuk final bermain bab menua kelimpah ya hari jadi tuan rumah. Ortin tadi yang mudah ke England tu kira kuat main bab home aja. Away kablacan tidak ya. Aku kangen udah kena.
0: Ninggal lagi agak sepedek kau ya.
1: Aku mati ke teori aja.
0: Lagi deh apa ikut ngano deh udah tu.
1: Okey sih, dah selesai nyudah cundar nutut tadi nyurut ke diri, yeah. Dua pagi ke pagi tu. Jadi England tau ke Argentina. Oh, ini hari lagi kita mendaok.
0: Sama-sama mai kita ngantek ya. Laban kedeka anang tindo apa mai tu?
1: Ya mah laban ani rau nade boba bayar lagi. Semua kita free aja ba channel RTM kita.
0: Ya. Kita ke bedo lagi download RTM klik tau download dia tu go.
1: Lalu pian mega bisi orang komplain deh. Pudih mai ngene ka download internet. Ketiru tenan mo nah. Channel RTM boleh dipedak ba mai free view.
0: Ya.
1: Utanya free aja kamarnya.
0: Dia apa boleh pedak? Ini seminak buat ujung jari aja.
1: Iya aja. Okey, banyak kemudian saya nyurat ke diri. 2 pagi, wah kita ke pagi tu.
0: Bye-bye, selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: Pembangunan pelabuhan Midport di Park Dickson bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim, namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan mengehadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum dua penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta keputusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET TAHFIZ bawah Kementerian Kemaja Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi TAHFIZ mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi TAHFIZ swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Datuk Rubiah Wang berkata, TVET TAHFIZ KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta TAHFIZ telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan TAHFIZ di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar TAHFIZ bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Datuk Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan bersaing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunapakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Les Bleus selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Les Bleus tewas dari segenap aspek, termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan keneutralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi, waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Algeria dan Perancangan Ruang Nusron Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

0: Dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Y 9-12.

Y Sulu, lagu Arida Sendi. Kena muka Y 9-12. Nama berita kita Y Sulu semua. Kai mayu wai sulu ko benar ya laban nang jakuk kita gane ya salu besulu nama berita nuan wai nya nang kebuah tau ke leka jakuk kita ibai lur kita itu bekangau haba pangan diri besapa ke pangan diri ya jakuk wai sulu jakuk wai nama beritanya siti jakuk ke cukup siro kebenar ya nah. Sama mega nanti kita nyapa orang nama pengawak Nuan Kumang, nama pengawak Nuan Nigat, nama gagak Nuan Dom. Ya, ngambil lekat jaku kita nya nak lenyau ne, di segang harus pemansang. Lepas dia tu nanti kita ninga ne peninga, jaku suha dinga kita bro sis, nyak selalu dinga kita kemai hari dia tu ne. Melebuh ke kita berkena ke jakuk wai sulu nyak jakuk kita ini umang igat dom angat ke kita ini ok bawai 19 kita gulai ngaku min ya terima kasih yang ngagai setonton ngaisi dah gulai ngaku kita dua pagi kita ke sari tu 15 bulan 7 2026. Ngarap ke kita ya suruhan rega, suruhan ransiang bak pengawak ke di kerja kita bakal ke Sarito. Ya, bawai 9.12 sejam ke terubah tu lagi. Aku dekat berkongsi ngau kita bayarnya sekedar tips, info, tau ke berita. Kau boleh dikenatai ke aku bawai 9.12. Jadi jam ke 2 tu lagi. Urung pukul 10 pagi. Mari kita ningat ke tanduk program pendiau penghidup aku bergulai ngau Thomas Lucia. Mulai dengan Lucia Thomas Kasau. Nih, nyut kalian nak mau pagi tu, nih. Okey, ngarok ke Lucia nak terbatuk main pagi tu, nih. Okey, jam ketiga. Lagi terus merindang kita peninga. Ngau lagu-lagu ku dah hadir tusun aku. Y9-12 kita sehari tu. Hari tiga, nih. Hari tiga sehari tu, nih. Peninga 15 bulan 7 2026. Atau jangan berasai ni tang kita selalu gak bisik maya kita nak ingat ni suah kebenar nak ingat hari tu hari berapa oh pergilah hari nama selalu kita nak ingat kenyak ni ukai siku-siku ajak kebenar ni mayuah berkenyak ni ukai ketegak selalu makai semut tang nyak tadi meh lawan kita kelalu mayuh tekat di kerja bak pikir bak rundian kita maka ke hari tu kita tentu udah ngerintai kalau kita udah ngerintai batang pengawak kedekat diadu kita lebih lagi baiknya kita kegawat di rumah kini baru rumah kita udah ngerintai udah tu lagi aku dekat bersapu udah tu lagi aku dekat masuk garik pemegak kita ke ngemeran ke pengawat dagang sama megak kita kegawat bau pupis perintah ngau company kini yang kaum kita kegawat berkilang pemegak bak supermarket tentu bisik rintai pengawat kita bakal ke pagi tu. Ngarap ke mujur, di kerja kita bakal ke sari tu, datai ke lemai tu lagi. Tang, aku agi terus merindang kita. Bajam ke terubah, ngolagu ku dah dipilih Lucy M. Badukiroah.

0: Jaku prangsang kesaritu. Patu tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kiat pahit tahu kemanis. Ngemuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita pun tan berantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya yang rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena beri kita pemain. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindir. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik purugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah ulih kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak ulih penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang juluk hati nuan tak tercapai. Nadai ngawak. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam Jaku Iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal. dalam hidup kita siku-siku. Serah kiang gelah talalam sampi. Luya tinemu semua tai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merekat ke kita selalu.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, kemari ngejang pergi lagu ke Dubai Roslina. Ya, kemari cerita kemari ni sarito kita patut nerus ke singkang kita. Nyaudah setengah tahun tu ni peninga pelabak aku angka nyaudah setengah mega tau ke kira ke nyaudah 50% ku kita ini jula artinya tadi kira ke nyoka uliah dimpu nyoka uliah dipegai dekat uliah dipenggik kita ini anti 50% nya kira ke nak lama lagi kira nyaudah empu kita ini nyantinya uliah kita ba ujung tahun tau ke julu hati kita nya tadi tau ku tai ke dikingin kita hari pun tahun tadi laba aku nya udah ke dimpu kita tau ke dipenggik kita. Harapkan semua kita sama mujur serama ngembuan penyikal pengelandi ngembuan pengeransiang abak pengawak di kerja kita bersari-sari angka pengawaknya dipun kita engau tai kemit ni nemu du di hari lah ya ulihnya di besai apa kita ke bersimpan ke duit ni peninga sari kita nyimpan seringgit anti nak ditegur anti nak diambil kita lama-lama pun ya ulih membukit korone tau ke majak mayu wah neh atau aja mimit pada kita oh seringgit aja simpan sari ni ke mayuan ni ke jampat nyadi kaya kutua neh atang kita nak nemu ari seringgitnya mega antinya udah lama ditepuk kita ditaruh kita ni nemu ari mimitnya iya uliah mantuk kita barang maya kita berguna ke duit. Ianya contoh bak duit peningan ni bak sama mega bak jul hati kita hari utai ke mit-mitnya tadi kita engkau liah datai tau ke kira ke uliah nitiah ke singkang orang bukai kira ke kita itu tadi berarti tau ke medak pemujur orang bukai harinya kita berarti harinya kita belajar ngambil kita uliah bakal sidak ke mujur ngau cara ke mana. Mayuh ke bandar ya pengawak atau ke kerja ke mana boleh dikerja kita ya bak dalam dunia tu ni nadai kerja ke nak mana nanti bakal nyawun curi ngerumpak nginsap gam bambik ke dadah atau ke pakai ke batu kini nyak baru tai ke nak mana ni pening ya harap kita merangsang derimpu merangsang balana merangsang dari sebilia ngambil seruran ngerja pengawak ke mana bakal kita ke ngerja pengawak dagang kini nyangkanya sarito baru ngepun tau ke kira ke udah 3 bulan 2 bulan tu tadi udah ngepun ke pengawak dagang berjual di rumah berjual ke hasil lemak berjual ke asik buraknya lalu berpanduk ke lawak jual ke kaban belayan aja ni kita yang nemu ni bisnes hari kemit bekenya uli yang remai ni engkau kita itu bisik pengelandik berpanduk ke lawak bisik pengerinduk bergagak ke kuih bergagak ke kia hari utai tu hari dapur ayo leh nyadi bisnes kita. Okey, bapak perkara ke bukai berkunci ngau bala kita bawai 9.12 ke pagi tu Raban polis kelebih lagi polis PJA Brigade Sarawak ngerikut ke 18 bengkah pemujur atau pemujur kudah diadu ke Raban PJA dengan sekedar operasi tidi pejalai ke di Serata Sarawak berengkah 1 hari bulan 7 nyentuk ke hari 1 tu tadi. Jadi Komander PJA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai ia bisik madah ke tu mungko penyampau semua barang ke dirampas. Kalai semua barangnya tadi peningah berga 19.96 juta ringgit. Jadi pemudu pemujur ti pemaduk besar itu direkod ke di Perlian Menua Sibu Miri Bintulu Seriaman ngau di Kuching ke ngau lebih 60 tan produk manuak babi ikan atau ke pemakai proses food kesebut kita nugget nah ngau hotdog jadi kelimpah ari stor sejuk buku perengkau pengangkut serta mayu macam perengkau kena nyimpan ngau ngagak barang kalai semua barang kena rampas tu peninga bergau 10.6 juta ringgit.
Jadi PGM aga udah mujur muntan ke pengawak nyeludup minyak diesel di Seri Aman ngau Kota Semarahan kalai barang ke dirampas tu semak 16,000 liter minyak diesel, tangki sikit, tangki alai nyimpan, jentera berat serta mayu macam perengkah. Kalai dia pelabak ke kena berjalai ke pengawak tu ngau penyampau semua barang kena rampas tu peninga ianya RM824,599. Jadi pengawak tu nangnya ti raban polis tau ke raban orang kenang yang bisik berjalai ke ops tu ya bisik nama yang puh jadi tu tadi pengawak ku dah di pujur ke tau ke pengawak ku dah mujur diatur raban polis PJA itu enya dengan ops taring batas ke awas ne. Jadi PJA mujur ngiga ngau ngetan ke sekedar rakyat menda luar ditama ngau nadai pemendar atau ke nadai permit menya ngau mai macam lagi kira ke sebut kita nadai pemendar kelimpah hari sidak tu muntan ke pengawak nyeludup beras ngau produk nanyalah baka daging ke udah diais ke nadai permit sah serta ngerampas sekedar telefon bincang, motosikal serta duit ngau penyampau semua barang tu ke dirampas ianya boleh RM783,747 hanya tu sekedar hari pemujur ku dah dikerja ke raban polis kelebih lagi polis PGA Brigade Sarawak ungkup ke ops taring batas teka awas 2026. Ya, setiap kita itu nang bisik pengawak tau ke pemujur ke udah di gagak kita ini. Jadi lagi terus berperindang kita ke sekali itu Ita Medin. Ha, merindang kita ke pagi tu bawa 19 jam kita 46 minit dah lepas pukul 9 pagi. Berundang panjang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Okay, lagu ke dibai Ricky Anderson, Gaga Buliah Ikan Padi. Hanya kira ke jaku, kira ke jaku kelawang muka kita ini. Kak madah ke derimpu ya Buliah Siti agi atau ke Buliah Pemujur. Tau ke utai ke udah uliah nyotek ke mana hari ke udah. Hanya berarti lagu ke dibai Ricky Anderson, Gaga Buliah Ikan Padi. Nama ke buah nak ngkah lagu Gaga Buliah Ikan Empurau ne. Atau ke ikan semah nah. Kita sekedar berita berkawung dengan Pemujur menua kita megak ni. Kebih lagi berita kebisi diperhati kaku bakal ke pagi tu ni. Hayanya awam benung diatur ngau e Borneo. Kita nemu ni kita Sarawak dia tu undang bisi bilun ke derempu ke disebut kita e Borneo. Jadi awam benung diatur ngau e Borneo dikena nyedia ke servis penerbai bilun khas kena mai kontijen Sarawak ngagai pekit sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan baru tu ila. Jadi Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta Pemansang Orang Dagang Enya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke engkau sebagai hari atlet adakah ngena company penerbai bilun tu berindik hari penyampau bilun ti endak tentu mayuh ne. Jadi enti semak ndak cukup jadi kontijen dekat ngena company penerbai bilun ke Bukai. Jadi ngenang perkara kesama mega peninga kontijen tu udah nyedia ke diri ngau Mujur kalai sebagai hari atlet dia tu bak renggat ke penudi berlatih aku kita itu ke mati adrempu menyaknyeng kaum abak menua luar. Jadi Menteri Nembiak Lumba ngau main mega percaya Sarawak dekat naka uleh berpekit dikena ngetan ke gelar champion bak semua pekit. Hanya meh pengarap ke cukup besai hari Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta Pemansang Orang Dagang menua kitainya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Neh angarap ke menua kitai Mujur abak pengawak lumba engau main neh peninga siginya sampi kitai engkanya bala anak kita kini dari menyadik kini bisik engau ba sukma tu tentu kitai besai pengarap meh kebenar ya ngembuan pengarap ke cukup besai ngambil sidak tu tadi Mujur ngalah ke Raban Kebukai atau ngalah ke negeri-negeri Kebukai kita boleh ngemai nama Sarawak tu tadi bak mata dunia tajak ya bak peringkat Sukma ni nemu ilak kita boleh nyingkang lagi ngagi peringkat ke tinggi lagi atau ke kebesai lagi kita bersamping ngarap menua kita Sarawak tu tadi boleh Mujur Bak Sukma 2026 di Selangor bulan baru tu ialah. Okey, nyak berkawan kau Pemujur kita ke Datuk Nang udah bisa Borneo Datuk kita ngarap ke Pemujur Bak tim Sarawak Bak Sukma kita ini. Okey, nyak nak berasai megak peninga kalau aku Datuk lagi dekat terus mic kita mendiang ke Tando program pendiau penghidup aku bergulai ngau Lucia Thomas Kasau.

0: Maya ko duduk kediri, ngingat kasi ke orang tidi kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku, lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi beruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan-nuan di dinga aku berari. Maya ku gawa asai kebesi nuan, gembeng batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kanem min, besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Mai yang bisa peluang, musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai aja mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan buat Tuhan. Di luar sekolah. Mulai kita ya bapak program peniat hidup aku di hari 1 jam 2 kali hari seminar di WFM Sibuk.
1: Merik selamat bertemu baru ngagai bala peningah yang kebisik mending ke program WFM ke minggu tu di keluar kaku hari WFM. Sebedau kita mending ke sedar kenang yang kedekat di kenatai kaku tu peningah. Dulu aku mai kita mending ke sitik laku dikena mungka program PPA kita.

kasih ngagai nuan pengeluar program Laban Nuan udah milih kenang aku di Kelantai kenuan Bak Radio ke Minggu tu. Dulu aku nusun 10 jari nyangka kenang aku tu bisik ngasuh hati nak nyamai. Lama aku dah nulis kenang tu tang aku empai sanggup hati berkunci ngobalah mayuah dan sarito ngau pengering hati aku ngerintai kesadar kenang penghidup aku ngambil ketau nyadi teladan serta aja ngagai bala peningga kebukai. Sebedar aku ngemanyai kesadar kenang aku ke minggu tu. Dulu aku madah kasa aku hari menua tu kak kesibu. Lalu bak dalam kenang tu cukup mek kita ngelala aku ngau nama em. Dia tu umur aku 50 lebih ya. Tang tajak pia aku tetap hidup ke dirik-dirik nyentuk ratai kesari tu. Subak lebih maya darah bungas. Aku kalak berkelala ngusikup lelaki hari menua tu kak kelubahan tu. Kami dua berkelala bak menua sibu. Mayanya kami dua sama belak bekerja kuli di kedai Cina. Hari keberkelala dia kami dua lalu sama belak bisik nyimpan pengerinduk ngagai pangan direk. 4 tahun keberkulai berpangan. Dia yang madah ke direk dekat ngambil aku ke bini ya. Lalu aku madah ke beritanya ngagai apai ngoinai aku ke diau di menua. Laban umur ku dah cukup nur ngidup ke diri. Dia apa yang winai nare mantah kami duai ke dekat jadi melaki bini. Pengudah timpuah ke dekat jadi diletak. Dia kami duai nang sikit udah pukulai. Lalu dalam kami duai nak sedar. Tuhan merik pemberi anugerah ke cukup berega ngakai kami duai. Dan meh peninga utai kena disangka aku. Ngenang ia nyudah berbalik hati. Lalu madah ke diri nak nyadi. Ngambil aku ke bini ya. Laban kenuk kok ya. Ia empai bersedia dekat nyadi laki. Biar mega empai bersedia dekat nyadi siku apai. Asai kena percaya makuninga cakuk ke pansut hari mulut ya. Aku nak terpansut ke cakuk mainnya. Semina air mata ke majak narutuk naya ngemasih ke kuyuk wadaku. Pemuda hari sarinya, dia ia lalu pergi hari penghidup aku, lalu nadai datai lagi. Ia pun baduk bekerja bak nur kami duai ke gawak. Lalu madah ngagai pala kaban kami duai, ia dekat mulai ke dirempu ngagai menua diri. Sinuk maku ngenang nasib dirempu, ngenang anek berdalam pengandai-indai nyunadai apai. Dia purus aku perut, bak dalam hati aku lalu bijakuk. Nuan anek tetap aku ibun. Tajak pun berkeni anggap orang bukai ngakai aku kudu di hari. Nuan anek tetap aku ada. Ngambil ke nuan anek

kenanya apa yang aku nak nerima uco ya kenare apa ku mai apa yang aku anek dalam kandung aku nya anek ampeng anek kenare guna lalu inai mega madah kaku anek nade guna semina merik pemalu ngakai sida acak lalu inai madah nak ngasu aku mulai kediri ke mendua ngai kesidak malu ente orang bukai nemu nasib aku mainnya asai ke petang dunia padalam penghidup aku dalam aku dibuai orang bukai aku mega dibuai apa yang ngui aku pia mega balam nyade aku arinya aku terus mai penghidup diri lalu berjalai mai penghidup ngakai menua kucing nasib mainnya bisik siku baki aku nur aku diau sementara nanti aku kebulan pengawak. Hari berganti hari, minggu bertukar bulan. Aku ngada kane asi, anak lelaki. Bala baki aku memayu, kiru ngibun lalu mutar ke pengawa aku. Nyentuk aku belaki baru ngasih kok lelaki tungak ke menua Sri Aman. Pemaneh ngap ngiru ya ke ngibun kami dua menjana tetap seruran dikingat kaku. Tajak pun kami dua jadi nak diterima sedak sebilia. Dan tudah tuai mati-mati keran dekat mai aku hidup sekunsi. Penglamaknya aku hidup nada dengar berita sedap apa yang wintai aku. Aku pun udah ngap penghidup aku ke dia tu. Kami menyanek pun boleh lot diberi perintah lalu ngentak dia. Laki aku ke dia tu mainnya subah agak bekerja kuli. Biar mereka aku nyawam ia ngulih kena sin nganek belanja. Nga bertanam ke sayur biar mereka berjual ke bulu babas. Bertahun berganti, cukup narai berasai peningah. Utai kerespek berdalam penghidup tu. Anak lelaki aku pun yang mansian besai, lalu udah megak nemuk ke pengawas sekolah ya 45. Jangka kelalu diasi kaku. Engka kelalu diasi kaku. Dikesayau, dia memulai anak aku banget nyadi. Macam-macam pengawas kena manah digagak ya. Jako ajar aku ngakai ya, mimit pun narai mangsa berpendiang ya. Mimik bercakuk, dia ia lalu ngeransik serta ringan hati aku. Apa ia nyunak bermunyi? Mameh laban ia kukai apa ia kengada. Tentu hati ia nguati aku sebagai indai kandung anak aku nak sebakau. Aku indai ia, ngandung lalu ngada ke ia. Tentu aku ngai meda ulah ia tibangan nak menuku. Masa biaya anak aku amis dikena ia lipat kiak-kiak ngobala baki ya. Ngirup udahnya berjama ya. Sapa hati kita sebagai indai ngapai tan meda anak kita berkenyok. Nanti lepuh maya ya pulai ke rumah. Aku ke madai, seruran makai jari ya belama. Lari aku puas, nyabe aku puas. Aku nak nemu, bekeni aku ngaum hati aku tu. Kerasa babilik semua udah naris keruan. Laban diransik ya belama. Nyamai aku medak peniawan ya orang bukai nemu jenuah. Nemu sinu serta siruk kapeinai diri. Tang

macet tuai tulang inai nuan tu macet nadai ketega ulah nuan kena keruan aku dia tu anak udah dibuai apa tiri nuan kederek-derek maku nerus ke penghidup aku nanti sepot ke habis dia berdunia injau dia tu anak udah 3 tahun nuan dipasuk ke bak rumah cia ketega penyalah tiri kakak nuan bu aku nada daya mana aku dah nadai daya berundian ke nuan lagi sampai emas ngau kerasa tua habis aku jual berturun ke penyalah nuan dan nuan aneh banget nak nemu cerak sampai ke nuan dia tu dicil dia tu semua aku makan nanggu pemalu subah aneh nuan ada nuan ada apai dia tu udah nuan besai nuan gak nusih hindai 10 tahun dah lagi baru nuan pansut hari cil tada mana sepuluh aku tu datai dia medak lalu uleh berkulai dengan nuan baru aku dia tu udah pemedis irau maku aneh irau mati aku nyemak nuan pansut ilah kada orang kak medak sudah tahu leh pukulai dengan nuan jai-jai nuan ngelamak tu akik bisik aku ngibun serta nambun nuan sekumen nuan keria bak rumah cia minat dua kali aja aku berpeluang ngabas nuan bak rigawai 2 tahun berjurut kuda lalu jadi tahun tu ente orang bukain yang diantik meh hari gawai kak pukulai ngudirik sebilik bertemu ngakabam belayan makai serumpuk ngadirik sebilik ngurang tak disayau sidak ya dan aku minat ngantik hari kemayang sidak hari rumah jia ngemenar kaku ngelawak ngabas kita dahnya entik maya kerebak tawas di pagi gawai orang berpanuk kelawak pemakai di empat temuai dan aku aneh inai nuan berkerama pas manu asik ngelawak di kerenduk ke nuan lalu dibayak aku maya ngabas tuan ngegar rumah jia nadeh naan yang utai kerekat empat nuan dipanduk aku dibayak aku ke nuan lebuh maya nuan nyuam utai kerebai inai nuan tu nyabai aku aneh mendak peliau nuan nanti aneh orang bukai berkari lawak dan nuan aneh ngenak baju penjara tajak pun hati aku udah hancur pengharap aku udah nadai ngakai nuan aneh dan jauh-jauh pada dalam lubuk hati aku aku cukup sino ngenang penghidup nuan makini penghidup nuan aneh keduri hari hentik nyepang aku udah ketisi nengalai hari hentik bakal aku datai ngabas nuan nak nemu tunga aku aneh nak madak peniau nuan merap lalu nyium koyok nuan berteritiak gaya mata aku aneh dan nesal sikit nadai kalah dulu.

makuna reklas bana kurantinua. Tentu balas tuan ngakai aku. Saya umane nuan nak meda pemerintah aku teng hidup kenuan, ngemesai kenuan, ngicak kenuan nyamai, bahkan ne orang bukai. Hari nuan kedikan doang aku merinsa jako orang puas ninga. Teng aku nare kalah peduli ke semuanya. Laban aku ane lebih percaya ke diri empu. Dia tu jako orang nyebaka aku kemakai ase ditelan di tempat aku. Ente lebuh mai aku berjalai puas aku ninga jako orang ke ngomai aku inai ane kedikia. Anak yang nade guna, anak kena ada apai. Patut beliau penghidup sidak makanya. Puas ni ngajak koknya, sabar raja mek kena ngeri yang kati aku. Ente aku berarti ke penghidup aku, hari subak makoto nade kalak nyamai. Dia tau aku minat uli bersampi, ngecak ke Tuhan. Dengar semua sampi aku ngelamak tau, ngangkat semua peminta aku. Pengawal aku dia tau seminat berjuar ke sayur.

manusia. Pada aku ke gambar ya. Siam aku ke gambar turehane aku. Bekene kati penyait nuan ane nak disagi aku sekali-kali genuan. Baju tanjut ngakresan nuan disimpan aku meruan. Di ibuan aku ngolikun. Cukup nak disagi menuhan dana asik. Sarito semua orang sebakal. Belak kat ngukum penghidup inai nuan. Semuanya nadai ngawak. Inai nuan nadai kalak ringan sudah ngeransik ngak semua cakap orang. Engkau tok mah. Utai ku dah ditulis Tuhan ngakai penghidup inai nuan. Ngak tu ane aku nyurut ke diri berdalam program pendiau penghidup aku. Ingat lo cakap inai nuan tu ane. Bekene kati pempemedis aku hidup dia berdunia. Nak sekali-kali aku ninggal ke nuan. Aku sayau ke nuan sampai sebut aku pada.

0: Nyak me tadi peninga, ya kenang ke dikenatai kaku, ya ke minggu tu, bat dalam program peniau penghidup aku, ngarap ke kita, boleh bertemu baru, bak maya bukai, ngau tu, mumpuat dulu aku.
1: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WAG. Yanya City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Mengulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. Tujuh program Pro DR tu Yanya nyadi One Stop Center tinggal natai ke penerang berkawal Ngau peluang nampung pelajar bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nemiak hari kanang menua pesisir. Program Tumuga dikena meri awak ngagai rabat Nabiak tidakkan ngambil latihan teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati-hati pasal peluang gawak bab bidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agensi Aram Datai bab program kebisik diatur kami bab siri ke terumah kena 6 ngakai 7 hari bulan 8 2026 Bepalan bab Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7 Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7 SMK Long Lama 11 hari bulan 7 SMK Tatau 13 hari bulan 7 Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7 Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026 Bertemu Kitai Bat Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8 SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8 SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8 SMK Kapit 14 hari bulan 8 Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8 SMK Liga 19 hari bulan 8 Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8 Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8 serta bak SMK Senibung Lundu kena 26 hari bulan 8 sekedar aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif persembahan solo akustik latih ngau peluang gawa mandang ke barang serta Mayu Hagi Kebukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit Mini Craft, Mini Food Carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet Cupcake hands-on, ngau Mayu Hagi activity bukai. Anang ngelepas kepeluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu Kitai Din Ila. Gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.

Okey, ni tadi cerita dalam lagu kedai Nelson ngau Albert ini rebak baru. Ah, oh, nama berita bala ini rebak baru kita. Ya, nama pengawak kita ke pagi tu ne. Ya, ni ngau ke cerita dalam lagu yang tadi buat diguntin layer. Ya, ini rebak baru nak ngira maya pengerami, kenadai pengerami. Nanti kita dekat ngesip ngesip de rempu, kita tetap ngesip de rempu ne. Okay, kita nganti maya busy gawai kini, okay nganti maya Christmas baru kita ngantak. Tang maya hari ke pergi lak lusak penulis ambil kita ngantak ni hari biasa aku kita ne. Ana nang ngesiap drempu, ana nang ngemas drempu. Tajak pen kita itu tadi angkanya nak tu begamal korane, gamanya laban ku dah diberi petara. Tang kita patut ngemana ke gama drempu, kira ke ngesiap diri menya, buat ke bisi ubannya tadi acuak kita. Nanti bulu mata kita nak tu mayuah atau ke extend baru, tambah baru, tanam baru bulu mata ne. Nanti lubang pendian kita sudah halin timbak baru gane lekat kantin pihak mega gamal kita. Nantinya kita itu bisi duit kelebih atau ke bisi belanja kelebihan ada salah ne. Kena kita itu ngantak kemua diri ngagai salon ngagak facial korone hanya kemaya radiator ne. Ada utai nak uliah kebenar nanti kita sigi amamat ke ngesiap drempu hanya di ini arba baru na. Umur segini adalah kelari kita peningar risiti berinsu nambah lagi banyak, nambah lagi ke umur kita. Antiknya sudah 50, nambah baru ke tahun baru 51. Antiknya sudah 60, nambah baru ke 61. Tapi yang mega kita ke ngesip drempu itu patut ngemeran ke mega gaya penghidup kita ke berpengerai. Nanti kita nang sigi udah berpakai ke ubat, tang kita tetap agi uliah nyaga pembersih gamal kita, pembersih peniau kita. Okay, seminak bermua aja neh tang peniau pakaian kita, garik kelambik kena kena kita, baju tancut patut ya setipa ngau umur serta gamal kita empung. Ya, hari lagu ke dibaik Nelson Albert, ngau Albertnya tadi ini rebak baru. Kira ke merangsang kita kendangnya majak nambah umur tu ne, hang ambil kita nak nempayak ke diri me hanya kuaku tadi ne nyamai disebut ne. Anang kelalu ngayah ke drempu, anang kelalu nempayak ke diri ne. Nanti tua orang ke bekerja bisi anak sinnya tadi ngantak me kita ya kelaki pen ngegap ke diri. Ukai ngegap artinya kita itu tadi kak ngiga orang nak ukai pihak. Kaya terti kita tadi kak ngegap ke drempu, kak ngemiak ke diri nak. Tang kebenar ya nyak tadi cara kita itu tadi nyaga drempu ngambil kita daripada orang bersih kemas korane nyamai daripada orang api yang megak nyaga pengerai drempu, nyaga raras tubuh kita ngambil mani yang daripada orang ne. Yang kau mulah kita megak ne peninga ulah ngerundian kita megak patut dijaga. Okey, nyak sekedar pesan pandai area aku tajak lebih hari seminit bercakap ne. Jadi perkara kebukai kulit dikunci kaku ngau bala kita ke pagi tu kelebih lagi berkau ngau teknologi kita kempai nemu lagi kini umur pemajak nambah ne. Angka kita nak nemu berkena ke aplikasi kemayari ngambil kita yang nak tinggal hari sidak kebiak, nak tinggal mega hari arus pemansang, lebih banyak kita ke berjalai, driba, tentu mata kita tariknya cipit-cipit, lebih lagi kita kena berkena ke cermin mata atau ke gelang mata aku kita ini, nanti gelang mata kita ini tadi, nyudah ambil sayin ya, udah ambil sayin maka aku tu tadi nyudah ambil degree, nyudah 370 angkanya kan nambah lagi kini 400 lebih kini 700 lebih, udah ambil sayin ya dia, tukar tu baru gane ganti baru anyak baru teh kepatut diganti kita ini tang ukai pangan ukai kaban kita diganti kita ba hidup kita ini. Okey, lekat kenyang dulu peninga kira kaki terus berperindang kita bawa 9.12 ke pagi tu lagu hari Ju Yaya ngapung lalu aku.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban.
2: Tiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita. Ndak tahu ndak tucum ngah sama pangan. Laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki. Kadang-kadang ti bisi jalan muji ke bini. Amai, bajik dia pagi tu pedaku. Akai, bakal pelimstar. Ti bini kita ni ngah bakannya pagi lah, pagi siti. Agi tebal make up ya. Kemudah boleh pindah nanti bini kita bisa awak ke mandu asai. Mandu teh makai ngos nyona mai sarinya. Sari setinya dia meda kita makai secapak ada asai. Sari tu ayo meda kita makai tiga capak. Ya lu nanya kita. Oh darling ku ya. Ketika teh ke pandu ku sari tu. Best ni jalan kita nyawar ke ya. Kadang-kadang orang tu. Sebako. Ni bisa sebako. Marinya kita makai sepinggai. Sari tu nya tiga pinggai ni bisa sebako. Tak kita ni arti tadi luke. Nunggu tak luke. Ngai muji kepangan diri. Kita mada apa. Nggak ruki ku bini kau deh. Dah mua baji. Mandu asik pan-panai. Nanti asik pagi tu nyan dah cukup. Ngau dek-dek ku makan. Hari situ nyarung juga ke buku resipi bini kita.

Bajet tu ai ke Lizita pagi tu ni ha kena muji bala ibu-ibu kita ha ngami nak nempaya ke diri ni ha bisi bala ibu kita ke pagi tu merambik ke bala anak kini udah tumu nurun nganti aba mua sekolah ha lebih lagi bala nebiak ke dianjung kita ngagai tadika dianjung kita ngagai taska kanya diambil pula itu mungkin ini ha ngarap ke kita ke baji-bajiannya tadi tetap baji selalu meh hanang nempaya ke drempu pian baga nganyun drempu berpersa setahun sekali ambil kita di peda orang tadi kurus peda orang kita kurus gerai ne. Biar mereka bala peninggal kita kebukai kanya bisik ngulu sekedar program tau ke awam kini ngarap ke apa ngawak kita mujur ke pagi tu ni hanang kelalu lawan biar mereka anda enggak kelalu tumu sebedar ngulu program tentu ke kita itu tadi udah ngirup udah makai ngambil na medih drempu meh kelalu lama kini nganti sekedar atur programnya tadi engkanya tembok tengah hari engka kita nak nakal megak neh kelalu ngenat ke drempu lapar. Ya sekedar berita kebukai ke di kunci kaku ke pagi tu ianya Taman Negara Niah udah ditutup sementara berduduk hari kandang menua di Bukit Kapur ke Bisi Angus ke di pelabak ke ke Tegal atau ke Bepun hari ke di pangka kilat neh kilat Nitar kemarin neh laban Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak yang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang bisik madah ke Sarawak Forestry atau ke SFC ngeletak katurnya kena nyaga penglikun bala temuai jadi ia mega madah ke Penusa Angus tu jadi Bepun hari Penusa Asal lalu kai ke Tegal ulah tau ke penyilap mensia ha, kira ketu bencana mereka kita hari gaya hari tau ke dibai pangka kilat ne jadi ya mega ngelalau mensia mayuh ke bisik merambu dekat raun ngagai Taman Negara ni ya ngambil ke dulu nguliah ke penderang hari upis ke berkuasa lalu ngelanjar ke dulu penemuai sidak tu tau ke kita ke dekat nemuai lanjar ke dulu meh nyentuk ke Taman Negara tu ilak udah dibuka baru hanya tadi penderang ke bisik dipansut ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Menua Kitai yang madah ke anang guai dulu ngelawak atau kerawun ngagai Taman Negara Niah ok kita lagi terus berperindang ke sekali itu merindang kita angkanya bisik tabian kini sehari itu ngau gaya hari kita ke kelalu angat jam ke dia tu anang meh kalau balat nyemi derimpu mata panas ne nanti diperhati ke tikas pengangat gaya hari kita ke Saraitu 29 darjah Celsius. Tak abas neh buat telefon bincang kita pun bisik di pada berapa tikas pengangat gaya hari kita ke pagi tu pukul 10.54 minit pagi. NK Yongai, celap angat.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tu meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekip lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, luan po. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 26.
1: YFM, Segulai Sejalai.

lagu ke di baik Crystal Natalie selaka pengrindu ya nanti bisi pengeran kurenya padah me jampak neh nyuka apus tahun tu na. Ya me ujung tahun uliah ga beranau hamlah pinang ko kitai. Ya anak kalu nyama anak kalu lama nyimpan pengrindu nya ne paninga. Ya nanti ka padah ke ka nanti ngai padah ke ngai. Ya, lagi berkongsi sekedar info ngau berita habulai ngau kita bawai 9.12 kira ke jam ketiga atau ke jam kepenudi kita yang peninga ngagai balau rana kita atau kurang kerindu buat pengawal Belanda atau ne hai nama berita kita ke pagi tu ne. Okey, bagi menua Sibu di menua Sibu hadekak nyadi palan endo ngatur Belanda maraton antarabangsa Ar Sawit 2026 jadi pengawal tu dekat dia tu ialah peninga 22 hari bulan 11 tu ialah ianya ba dataran Tun Tuanku Bujang. Ya, jadi sapit residen bagi menua Sibu Christopher Ranggau Untiang ya bisi madah ke sida ngadang maraton tu ialah dekat di Pasuak kira 5,000 orang ari menua tu ngau orang ari menua luar. Jadi maraton tu ialah peninga diatur ngena kerjasama antara Rimbunan Sawit Berhad RSB ngau Raban Pengerja Pengawal Dagang Temuai bagi menua Sibu. Jadi maraton tu dekat dibagi ngagai 4 kategori lomba bakal selama lebih lagi bala rana kita nang dah nemu ne. Angge kita kedeka baru ka engau pengawak begato. Nare salah kita nguji ne. Dibagi ngagai 4 kategori peninga ianya maraton penuh atau full maraton 42 km, half maraton 21 km, yang kaum 10 km engau 3 km. Jadi bak pengawak pelandak tu atau ke maraton tu bisi nyedia ke prize duit ke boleh RM261,000. Hanya berkawa engkau maraton kedekat dia tu bulan 11 tu ilah nak berasa nengumai lama kita ne. Banti amat-amat ke engkau pengawak pelandak tu kita patut matih kaki kita dulu. Matih derempu nyedia ke derempu baik nyari suku fizikal yang kau mental kita ne. Kita ngigak stres kita badia. Nanti kita bisik smartwatch korang tau kena smartwatchnya pedak nakak ni stres kita bakal kesarinya ne. Lebih baik kita matih kaki matih rundiang tau megak ngagak interveran hanya kaum ngaga long run Belanda engkan kita akan ngambil half marathon tau ke full marathon. Jadi ujung bulan tu ialah mega habis lagi program Belanda kebukai ianya heritage ne half marathon kebisik dia tu di Kuching mega ujung bulan tu sama me kita ngau Belanda tu kita kudah register diri ngarap ke sama-sama udah nyedia ke dirempu bertemu kita mayanya ialah sama kita ngerecah kagi bawa pengawak maraton tu tangan nang kalau meja dirimpu nanti ngasain dirimpu nak bawa pengerai atau nyurut ke diri ne anang kalau meja dirimpu nanti ngasai uliah terus kajak tangan nang kalau nyemunuh diri ke Belanda ne. Kita nguluk sekedar program ke bakat tu atau ke bangsa tu ngati ke lantang relax munyi korang ni kuliah kita nyak meh di pujur ke kita nanti asai nak uliah ngetu meh kita laban ada orang anuk kita nanti kita ngetu atau kena uliah nembuk ke Belanda kita kira ke DNF menyaneh angetu dulu lekak kajak neh laban mayuh bantu ari orang ke mantuk kita ambulan pembisik disedia ke mayanya lah nyak ba Belanda ke bisida tu ujung bulan tu nyak Kuching half marathon kedekat diatur ujung bulan tujuh tu. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu lagu ari Des Marcus Nguntiak.

0: Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, laju nuan bisi intan dikembuat. Lekang laut timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

Okey, lagu kedibai ni Yami Medung Pengeran. Ya amat ganeh padah kajak kak kengai adu dingira. Okey, bang media ramah, henti diperhati di pedak kita jam kedia tu mayu amat kes viral. Kes viral kebisi di pedak baru-baru tu tadi kalai orang beranjung ke WhatsApp ngagai nombor bala orang sekedaknya tadi atau kepada kita hari C ku hari A ngagai B B ngagai C daripada kita ngeremai ke berita menyatau ke orangnya tadi berkacau-kacau ngena WhatsApp alu dikerembai alu di viral ne jadi kita ke netizen atau ke mensia mayu kita ke berkena ke media ramah tu kita tak meda ajak dulu ne anang kelalu jampat amat ngeremai ke berita ke viral atau ke berita ke bakat tu entinya kaban belayan tua antik mega pansia atau ke atur hari raban ke berkuasa anang tua nambah kagi beritanya tadi tau ke kira ke nyengapi kagi orang ke ngempu cerita ke di viral korang ba Facebook nanti kita jadi batu api peninga utainya dekat nyerarai balat agi dia tua pun sama mega tau ke sama cap ngorangnya tadi tau ke sama mega ngembuan penyalah ke sebaka yang nyak ngerembai ke berita bola ne nanti utainya tadi namat nama penyadi betul. Nanti utainya amat tadi atur meh ngau cara ke mana tang ukai berkunci ke berita kelebih lagi berita ba kenyadi ba dalam ruang bilik berita kenyadi ba diri sebilik ba Facebook atur ngau naka uliah pelalai ke dulu baru kita berkunci ke beritanya. Nanti utainya salah minta ampun ke kita ini ngau cara ke betul. Harap kita nak ngeremai ke berita selebubung apa nyak poinnya kebenaran ne. Okay, 11:30 nah nak berasai kita lagi terus berperindang ke sekali tu ukai majak ngitung jam ukai majak kita itu ngira jerumat jamnya tadi peninga dan ngingat ke drempu kita ke pandu aku tai bak dapur kita ke dekat berambik kanak kita ke benung dreba jam ke dia tu pedak dulu berkini gaya kereta kita ingat ke dulu api berdapur udah dipadam ke dak suis bak dapur suis berumah kita tadi engkanya bisik ngayan baju kini mereka baju ku kita yang kan ingat dipadam kita kebisi ninggal korang tuai barumah tentu kesidak ya selamat pintu dah dikunci dah dikerpau kita ni jam ketua tadi nah ngara kita sama ngingat ke pangan diri me peninggal ngambil ke kita itu tadi sama nyaga pengelikuan diri orang keberimai ku kita pun megak patut dipadah ke kita ngambil sidak ya tadi uliah sama ngemata ke rumah tua ketinggal rumah tua berambil kanak beranjung kanak tau ke nurun kerja tak ke nurun gawa. Lagu kita ke sekali itu lagu Arisa Wong Band, Nginyang Nuan.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

Lin, lagu kena beri nama Abur dalam Pengrindu. Ya, tentu jam kedia tu kita nyudah berambil ke Balana. Ngarak ke Balana kita tadi selamat diambil minyak kira ke udah tambah dalam kereta kini atau ke Benung Berantik kini jam ke dia tu atau tili atau pedak ngambil ke Balana kita tu tadi nak sebarang ngelayang jalai api mega atau perhati kita hari jauh kini ke nyana uli tambah dalam kelas kini nitiah katur ke udah diletak raban area sekolah lawan pengajar jadi kita mega apa tu berarti ke pengelikun anak kita mega ne nanti sidak tu tadi bisik nantu berbunyi kini pulai ke rumah atau tanya atau pansiak mega nama kebuah tanya ngau mana ne laban dia tu kita nemu ne kes buli korang ne bajaku bahasa atau ke kes ngemediah ngenyati ngemelik ngelese atau ke malu kini ngetia kini nang suah amat nyadi tajak di pedak kita yang kanya gagai bala nebiak ke tua tang tua nak nemu ne bekeni gaya anak tu tu nerima gagai ari bala kabarnya tadi angkanya tadi ia ulia stres kini tua nak nemu tak tanya ke mana-mana nama kebuah anak tu tadi nantu bercakuk bisik terkeringat ke kini atau perasa tubuh anak tua angkanya bisik pedih kini kita nak nemu ne nyak meh bak dunia kemayari dia tu anti anak tu salah anak ketua ngemang ke ya anti anak tu tu bisik ngerja pengawak kena betul bak sekolah anak ketua nanah ke sidak ne sama meh kita berarti tak berat ke ulah anak kita perangai anak kita bak sekolah mai sidak ayah pulai ke rumah ne perhati telak tanya randau sidak ayah ne ngambil tua sama nemu berkini gaya anak tua abak sekolah yang kau berkini pelajar anak tua abak sekolah ok nak berasa yang megak ne apa ninga jadi sekedar berita kebukai tak kena kat berita ke bisik di pedak aku jadi upis kereta darat pampang kapit bisik ngatur ops kedikumbai ops dadah ngau adriba rakyat menua luar inya pewa abgulai ng agensi penagang penusa dadah ADK serta upis immigration Malaysia bak jalai selirik di kapit jadi sidak tu bisik berjalai ke ops dadah jadi bak penerang Facebook GPJ Sarawak madah ke operasi tu kira ke 200 buah perengkau pengangkut bisik di persa jadi hari asia ops tadi peninga ngayan ke sekedap penyalah bisik di kerja kurang nyengkawum ngguna lampu HID ID atau ke LED kena nitiah ke atur ke betul atau ke spesifikasi ke kita ini nadai lesen driver cukai jalai sudah habis timpuh serta sekedar penyalah teknikal kebukai jadi buat operasi ke sebaka mega AADK atau ke agensi penagang penusa dadah tu bisik merasa 14 ikut orang kalai 4 ikut hari sidak tu ditemu positif dadah metafitamin. Jadi atur kepatut mega udah dipejalai ke Raban AADK jadi belalau ke bidang kuasa ke di komisi agensi tu jadi perkara tu apa ninga jadi kajar jadi kukur bagi kita ngambil kita berarti ke bala anak kita baiknya baru hari umur 12 tahun tau ke sidak itu baru berangkat dara baru berangkat lanyau ne takut ke sidak bambik kutai kesalah nanyalah bakar dadah lagu kita ke sekali tu lagu hari Igu Anthony Meligai Pengrindu.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: Selamat tengah hari peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari sehari itu 15/7/2026. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP Sita Kanser Negeri Opar dekat dipejalai ke bawah sekolah SMK Lunduk ngau SMK Sematan. Kaban Kanser Negeri Sita Opar Billy Sujang madah kedua bengkak projek tu ianya pengawal endur ngangkat ke pemanah tempat makai sekolah SMK Lunduk dibungkus RM150,000 ngau pengawal ngangkat ke pemanah gelanggang lumba ngau main sekolah SMK Sematan dibungkus RM100,000. Projek tu dipejalai kena nyedia kepalan pelajar ti manah serta liko nagi ke orang bak sekolahnya. Billy Sujang mansut ke Jakoto bak pengawal endur yang nyerah ke tabak projek RTP di Lunduk. Ia madah ke projek bak sekolah SMK Lunduk dekat diteruskan berenggar-renggat netiah ke guna ngau pemisi belanja. Tuk nyengkaum ngangkat ke pemanah tempat makai serta palan bukai ti patut diadu manah ke agi. Bagi Menua Sibu dekat nyadi palan ndur ngatur pelandak maraton antarabangsa Ar Sawit 2026 kena 22 ribulan 11 tu ilak bak dataran Tun Tuanku Bujang. Sapit Residen bagi Menua Sibu Christopher Ranggau Untiang madah kesidak ngadang maratonnya ilak dekat dipasuk kira 5,000 korang ari menua tu ngau orang ari menua luar. Maraton tu diatur kena ngenak kerjasama antara Rimbunan Sawit Berhad RSB ngau Raban Pengerja Pengawal Dagang Temuai bagi Menua Sibu. Maraton tu ilak dekat dibagi ngagai 4 kategori lumba, ianya maraton penuh 42 km, setengah maraton 21 km, 10 km ngau 3 km. Maraton tu megak bisiknya dia ke perais duit ke boleh RM261,000. Siku induk rakyat Menua Tumpu udah ditan ke polis bak pasar Lubu Antu pagi kemari. Laban dipelabak ke nyadi kedai akaun bak sekedar kes nipu cara online. Tuai bagian pemansiat jenayah dagang Lubu Antu, Inspektor Muhammad Ashraf Azmi, ngulu ke operasinya di ngujung ke sidak lalu ngetan ke sikut suspek ke umur lebih 20 tahun. Pansiat polis belabak ke yatu nyadi kedai akaun bak dua itik kes meranak ke pokok ti bula. Kes nipu nyedia ke peluang gawak ngau sitik kes duit jalik ke bula. Semua kesnya mungkul penyalah nipu orang di Pulau Pinang, Sabah, Pahang ngau Kedah ke alai pengerugi di pelabak ke ngelui ari RM100,000. Opis kereta darat tau ke JPJ Pampang Kapit bisik ngatur ops dadah ngau driba rakyat menua luar PEWA begulai ngau agensi pendagang penusa dadah AADK serta Opis Immigration Malaysia bak jalai seliriak di Kapit demalam. Bak penerang dalam Facebook sida JPJ Sarawak madah ke bak operasi tu kira 200 buah perengkap pengangkut bisik diperasa. Pengawak meresa ngayan ke sekedap penyalah bisik dikerja orang yang kaum nguna lampu HID LED tindak nitiah ke specification nadai lesen driba cukai jalai udah habis tempoh serta sekedap penyalah teknikal kebukai. Bak operasi kesebaka AADK megak bisik meresa 14 ikut orang ke alai 4 ikut hari sidaknya ditemu positif dadah metafetamin. Atur ti patut megak udah dipejalai ke AADK belalau ke bidang kuasa ke dikemisi agensinya. Berbangunnya Upis Immigration Malaysia nadai ngerekod ke sebarang kes bas pemanjai operasi tu ke diatur. Tunakan kami nabur ke berita tengah hari nyadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Pak Wang lah tengah hari kita terus bergulai ngau YFM Suriaman.
1: Terima kasih ya YFM Kuching.
2: Ngelah tengah hari YFM Suriaman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: Tugulay ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, selamat tengah hari yang balap ningah. Nama berita kita jam dia tau. Ini kita jam dia tau. Nama pengawal kita jam dia tau. Terima kasih labas mampai mendiang ke YFM. Dia tau gintir YFM Sleman ngau kita. Nyentuh ngegap pukul 3 ngali hari itu lagi. Ungkup 15 hari bulan 7 2026. Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita. Dalam awak tau. Selama nak kurang lebih 3 jam. Berkongsi kemayuh macam berita sekali kena berkongsi ke pemerintah ungkup kita. Ya, kita sudah bertengah nengah bulan 7 Julai 2026. Sari itu 15 hari bulan 7. Ketika gaya perambu kita abah tengah ya ke penudi, setengah ke penudi kebenarnya. Lalu api mega ba 2 minggu kudah lalu dalam bulan 7 harap ke semua perambu pengawak kudah di atur kita lancar api mega lantang di penyalai kita nyentuh ke pengawak kita tembok niat hati digapai semua pengawak dia termujur dalam 2 minggu ba bulan 7. Ya, terima kasih lepas mampai milih YFM Seri Aman. Mayu macam berita dekat berkongsi ngau kita dalam awak kesekali tu. Biar muka rintai lagu dah tersusun ngau mana. Dikarap ke tau ngelantang kati kita ya kebisi ngau kami jam dia tau. Bahkan selama hari pukul 12.30 tengah hari ngau nak uleh berkongsi ke pesan berat diterima di kita balap ninga. Lalu pukul 1 kita dalam program Ruai Kita yang nur berkongsi ke penerang yang nyak temui ya kebisi dekat ngau kedatai ngagai konti kita. Lalu pihak mega pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Pihak mega setengah jam ke penuri 2.30 ngalih hari dalam program nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita peninga mayuah asi di Keskayau Kemagang. Ha. Kita berengkah ngenatai ke pemerintah kup kita selito. Lagu keterubah lagu hari What Rock kedai kumbai terabai. Terima kasih lepas mampai milih YFM, segulai sejalai.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, ini hari tadi kita sudah nemu Araban main bol World Cup menua Francis madah diri sudah pulai. Dalam perjalanan mulai ke diri ngai menua triumpu bekau ya kudalah betapi ngau menua Spain. Araban main bol World Cup menua Spain. Tahu ke Spanyol. Ngau Rizal ke penuri tadi 2-0 Spanyol ngalah ke Francis. Francis atau ngujuangka Araban main bol World Cup menua Spanyol tau ke Spain dah masuk nganti hari betapi engkau antara England engkau Argentina buat final ila lalu siapa bagi ya kengau ya buat final betapi engkau ya buat final ila dekat ditemu kita dini hari pergilah 16 hari bulan 7 2026. Kalau dini hari pergi lah Raban pemain bol World Cup England menua England dekat tapi enggau Argentina. Antara dua itu dekat enggau Spain final World Cup 2026 2026. Okey, lansap berita berkawal ngawa main World Cup, main ball World Cup 2026. Minit dah pukul 12:30 hari ketika gaya kita ngau kami. Harap ke semampai lantang lah kak ke dia to. Lantang mendiang ke YFM nak milih nama kena kita. RTM klik sekali kena radio manual. Ya kesuai dikena kita di rumah-rumah panjai jam dia to. Tanya penpihak ya ke bisik line mana jam dia to. 4G, 5G boleh mendiang ke kena telefon canggih culia. Pemansang kemayari kereta api kita diasai ke kita jam dia to. Aku berkongsi ke dulu berita Gayari ke diterima hari upis pengemata Gayari menua kita Malaysia. Suriaman ngau betuang pagi tadi ni tiah ke penderang ditok bisik hujan. Muak ke dini hari. Nyentuk ngagai pukul 6. Dibagi menua Suriaman ngau dibagi menua betuang bisik hujan. Pagi tadinya. Bisik ngemasah ke jalai. Lalu ngali hari itu nyentuh ngagai malam lagi lemai lagi direport ke nadai hujan. Lalu tikas pengangat gaya hari kita di dua bengkah bagi menua sekali kena bagi menua betuang tau ke bagi menua Suriaman antara 24 darjah Celsius degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Tajapan kita bisa hujan pagi tadi. Kita balat ngasai ke pengangat jam dia to, gaya hari ya ke cukup hangat jam dia to. Lalu nitia ke penerang hari Met Malaysia, moga kita dekat betapik engau tahu ke benuang ke pelabak aku. Nanti salah, nanti nak salah sebut, nanti nak salah ingat ke aku, kita dalam proses, dalam proses neh. Dalam gaya hari ya ke suah hagi, dekat ngasai ke pengangat. Bisik penerangnya lagi aku berkongsi kau. Ini aku gaya info gaya hari. Kena berkongsi aku dulu. Kalau kita ya ke bisa ngatur pengawak muak ke ngali hari itu lagi ngau lemai itu lagi di luar rumah dari penanggul kita ya ngatur pengawak jam dia itu nyentuh ngagai lemai itu lagi laban menitik ke penterang kita di dua mengkah bagi menua nada ngasai ke hujan nyentuh ke malam itu lagi. Jadi nama-nama pengawak kreator kita harap kita penua ngau pengelantang cerita lebih lagi kita ya ke benung bertengah ke jalan aluan jam dia to kini ke penungak kita sekali kenyap ngagai pasar, ngambil bala anak pulai ngagai sekolah, pulai hari sekolah. Ya mereka bisa ya ke ngagai sekolah jam dia tu, ya ke nama tu sesi lemai. Ya ke bisa belajar perangkai hari tengah hari, tentu ya baru dah nganjuang bala anak ngagai sekolah. Lalu kita ya ke menuang dalam perambu ngigak ndorah alai makai. Meli pemakai tengah hari tu, harap kelantang dalam perjalanan kita. Bersabar meh, nang segi gaya menua pasar, jarang nak jam, lebuh maya tengah hari, lebuh kita ngetu tengah hari. Anang ke tengah hari, berengkai di pukul 9 oleh jam. Laban sama belak makai di pasar, ngandal ke menyadik kita ya ke berbansa. Nabi dah bansa ya ke bisik, ngatur pengawak berdagang. Menua barang pemakai tak kau terirup di pasar. Tentu kita dapat ke ya, okey? Laban kita ya, nerema bekal dari rumah. Sekali kena ada orang nyelia, tak kita nak nyelia ke drempo. Mai bekal dari rumah. Datang pilih kita, nadai ya salah. Labannya pilih drempo, jadi kita sekali itu kita ya nampung baru pemerindang mendiang ke lagu hari Darah Helena kedekumbai Perau Miat.

Ya, bawa pun program tu balap ninga dua bengkah lagu ke dia berkongsi dengan kita. Dua itu lagu tidak datang dari rintai semifinal SCSJ ke 9. Lalu bisa 24 lagu didengar kita dalam paket semifinal SCSJ ke 9. Jadi kali atur 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah di pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Sibu. Lalu 12 itik lagu dekat dipilih dengan rungkat Kepnudi SCSC ke 9. Okey, kita kenang Siti info dikongsi ke Upis Pengamata Gayari Menua Kita Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi. Kalau Upis tu, menung berarti kengau teriat. Fenomena El Nino tidak pelabak ke boleh mai ubah gayari di Malaysia. Di tu, nyentuk ngagai pun tahun 2027 nyanilah. Jadi fenomena kena sebut El Nino tu dipelabak ke mai gayari yang kangat biar muka kemarau lebih hari ngelamak tu. Semanyai monsun barat daya tu berengkah hari 14 Mei, 14 hari bulan 5 nyentuk ngagai bulan 9 September 2026. Lalu pihak muka dalam tempoh angat tau ke kemarau tu sekedap penanggul nyangka dekat nyadi baka kurang air, babas angus, nadai hujan pihak muka sebun asap. Nyalai semua kita di serata menua nang dipinta awak kesama berkelimat lebuh berkenak ke air. Pihak muka seliah ke aktiviti bertunu ke babas, kebun menanam besai, jaga pengerai dirempu pihak muka kita sebiliak serta uliah kemeh penterang ya ke pemaduk betul. Berkawal ngawak gayari ngena aplikasi My Cuaca tau ke Met Malaysia. Siti info di kenatai ke dekunsi kopis pengamata gayari menua kita Malaysia Jabatan Meteorologi berkawal ngawak fenomena El Nino.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Okey, dia tu aku berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati Hari Bola Peningah. Kali pesan ke sekali itu, ianya dua bengkah pesan pemati. Jadi pesan keterubah itu pesan yang kedatai dari atau rumah ajak anak sang. Madah ke pemati ayak ya. Ianya ajai anak ganing. Tiudah nadai 13 hari bulan 7 2026 tu tadi. Niang dekat disengai lemai itu lagi. Lemai hari 3. 15 hari bulan 7 2026. Niang dekat danjung pagi hari 4. 16 hari bulan 7 2026. Nyalai pesan tu. Mesan ke Kebab Melayan yang mengelola ajai anak ganiang. Ajai anak ganiang tau ke ayak tu rumah ajiak. Kita dipinta ngesah pemati tu. Penusah tu ngagai rumah ajiak. Ulu betan buku pakan. Jadi pesan tu tadi madah ke ajak anak ganiang. Udah nadai 13 hari bulan 7 2026. Niang dekat disengai lemah itu lagi. 15 hari bulan 7 2026. Dianjung kena pagi. Hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Kaban belayan ke di 7 pesan, kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah. Ajak ulu betan buku, pakan. Jadi pesan kedua, pesan pemati mega datai hari Amber. Madah ke pemati apa ya? Ianya munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apa Amber. Tau ke imba. Jadi pesan tu, niang tu dekat di sengai, lemah itu lagi mega. 15 hari bulan 7 15 hari bulan 7 2026 dianjung pagi hari 4 16 hari bulan 7 2026 pesan tok dituju ngagai ke Bamblayan kediau di Tiris Miri Bara Sebangki Pandak Sebangki Panjai Bintuang Bala Bak Batu Pansap Ngau Kedang Indonesia ke Bamblayan di Suah Sayat Nengah Kumpang Rasau biar mega ke Bamblayan di Kumpang Pawah Kumpal Langgir, Danau, Kelampok, ngau semua, Kaban Melayan, Tinglala, Munan, Anak Ubuang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah ringkai, Selamat Ngkelili. Laban pesan tu madah ke pemati, apai imba tau ke Munan, Anak Ubuang. Jadi niang tu dekat di Sengai, lemai tu lagi. 15 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat Danjung ke Pendam, pagi hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Terang kesiliap kawan dengan penusah tu. Kita tahu telefon dengan anak ni yang tu. Ianya Amber 013-2356-642 013-2356-642. Dua bengkah pesan pemati. Ketiga tu pesan pemati mega. Pesan pemati tidak tayar ribadah anak bukiang. Madah ke pemati indaya. Ianya inya anak kasih. Inya anak kasih. Tiudah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 2026. Niang dekat disengai berbala mayuah. Lemah itu lagi 15 hari bulan 7 2026. Dianjung pagi 4 16 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke di 7 pesan kita dipinta datai ngagi rumah ganji. Meriuk sedan baruah angkelili ngesah penusah mati itu. Jadi pesan tu dituju ngagi kaban belayan ke diau di Meriok nambah rumah, Merindun, Kampung Saudara Baru, Bara, Sebangki dua baru rumah, Seremat, San Panjai, Bukit Tungkuk, Sangkul, Cangkul, Tinting Lalang, Selindong Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatuk Nia, Sedarat Mawang, Setengin, Semuyah Baru, Sukung Lubantu, Jelukung, Isu Semunjan, Rumah Sami, Sedarat, Langkang Kelili, Sanugul, Marup Atas, Marup Baru, Kau semua yang ngelala inya anak kasih. Jadi pesan tu madah ke pemati inya anak kasih tu dah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Sengai. Lemah itu lagi 15 hari bulan 7 2026 dianjung ke Pendam pagi 4 16 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke di 7 pesan kita dipinta datai ngagai rumah ganji meriuk sedan baruah ang kelili. Lalu pesan keempat, pesan ngetas ulit ngau amuain terbalu diterima ari tuai domah Krizon anak nyambung. Pesan tu dicuju ngagai kabam layan kediau di ulu sekali kenya ile ya kenglala niang nyambung anak punde. Jadi pesan tu madah ke pengawa ngetas ulit ngau amuain terbalu ke lemau anak Abbas dekat diatur 18/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Cabang melayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai nguluk pengawal kita sulit ngemuin terbalu tu. Di dekat datur bak rumah Krizon. Anak nyambung tawai ilik ngkelili. Tu tadi pesan timadah ke pengawal kita sulit ngemuin terbalu kelemau anak Abbas diatur 18/7/2026 hari 6 pukul 9 pagi. Cabang melayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah Krizon tawai ile angkleli. Jadi kita belelak dulu mendiang ke lagu tu sebelum kita nampung baru ngatai ke pesan-pesan berat ke bisa diterima ari bala peninga.

Terus aku berkongsi ke pesan berat bukai ke diterima kami di itu. Kalau pesan itu pesan kita sulit data dari tinggal anak mangan madah ke pengawal kita sulit ni yang apa ya ni yang mangan anak kandau lalu muain terbalu sima anak jabiang dekat diatur pagi hari 4 pagi lah 16/07/2026 berengkah di jam 9 pagi. Jadi pesan itu dituju ngagai kabar melayan ke dia di Batang Kesit, Batang Lemana, Ulu, Ngawile, Batang Kari, Skim, Batang Ngai, Fasa 1, Ngawak 2, Sungai Keruah, Panggang Merindun, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanjo, Ulu Lansiang, Lubuk Subuang, Basi, Selindung, Kelili, Lubuk Antu, Sri Aman, Sri Kai, Sibu, Bintulu, Kapit, Sabah, Ngau semua, Kaban Melayan Bukai, Ting Lala, Niang Mangan, Anak Kandau. Kaban Melayan dipinta datai ngagai rumah menua, Nanga tiga atas Lubuk Antu, lapan pesan tu madah ke. Dekat ngatur pengawak, nyuta sulit keniang mangan anak kandau, lalu muain terbalu. Sima anak jabing, diatur pagi 4, pagi lah, 16/07/2026, berengkah di pukul 9 pagi. Sebarang tanya berkawal ngawa pengawak tu, kita tahu bertelepon dengan gaya tinggal anak mangan. Nombor teleponnya, 0112-5083-769 0112-5083-769 Sekali kenyangagai celing anak mangat nombor teleponnya 013-5400-585 013-5400-585 Pesan ke sekali itu pesan kita sulit megak. Data dari itu rumah cun anak pengabang tau ke menyadik Niang Kristina Pagi. Niang Kristina Pagi, tiudah nadai 10/07/2026 tu tadi. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau di Batang Baliah, Batang Mujuang, Batang Rajang, Batang Sud, Pasar Kapit, ngau semua kabar melayan, ting lala Niang Kristina Pagi. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak, kita sulit Niang Kristina Pagi, berengkah hari malam hari 5, 17/07/2026 lalu maya atur dekat datur pengawak nguan uliat. Jadi pengawak ngetas uliat diatur pagi hari 6 18/07/2026 perengkah hari pukul 9 pagi. Kaban belayan ke dituju ke pesan dipinta datai ngagai rumah niang rumah apa ini yang to Mr. Pengabang Anak Labuang Basimpang Pisang Jalai Seliriak Kapiat. To tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawak ngetas sulit Niang Kristina Pagi tidak ada atur berengkah hari malam hari 5 tulak 17/07/2026 mayato dekat ada atur pengawak nguan ulit nangkan kenyak pengawak ngetas sulit diatur pagi hari 6 18/07/2026 berengkah hari pukul 9 pagi ngetas sulit Niang Kristina Pagi. Kabar melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah apa ini yang to rumah Mr. Pengabang Anak Labu di Simpang Pisang Jalai Seliriak Kapiat. Pesan nangkan kenyak ianya pesan kita sulit megak. Data dari Lembak Anak Anyuak madah ke pengawang kita sulit niang apa ya ianya niang ex tua rumah Anyuak Anak Dingwan dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 17/07/2026 kalai mayato dekat diatur pengawak Surarak Bungai. Lalu ngetah sulit, diatur pagi hari 6, 18/07/2026 Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datai ke rumah Roslin Intang, Batu 2.5, Sungai Lium, Jalai Entabai Pakan. Pesan tu dituju ke kaban belayan ke diau di Sepemanjai Jalai Engkamu Pakan, Nangga Pedanum, Nangga Ulu Pedanum Pakan, Nangga Balut Julau, Kabam Melayan di Semanjai Jalai Shin Yang Pakan, Nangga Jalai Wak Pakan, serta yang ke nak lah disebut itu, tinggalala Niang X tu rumah Anyuak, Anak Dingwan. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit, Niang X tu rumah Anyuak, Anak Dingwan, berengkah hari lemai hari bulan lemai hari 5, 17/07/2026 kalai menyato dekat diatur pengawak Surarak Bungai. Lalu ngetah sulit diatur pagi hari 6 18/07/2026
Kaban belayan te ditujuk pesan di pintak datai ngagai rumah Roslin Intang, Batu 2.5, Sungai Liom, Jalan Tabai Pakan. Lalu pesan berat ke sekali itu, ianya pesan ngetah sulit menggap datai dari Sharon anak Seli, madah ke pengawak ngetah sulit niang apaya, ianya niang tuai rumah Seli anak manca. Dekat diatur pagi 18/7/2026, perengkah hari 6 pagi, baru Masli, Sungai Menuan, Kapit. Pesan itu dituju ngagai kaban belayan di Serikai, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, pihak muka Johor, pihak muka Duju, tuai-tuai Raban Bansa di Bukit Guram, Kapit, kaban belayan yang kengelala niang, tuai rumah Seli, anak manca, pihak muka kaban belayan kebukai, ia kenalah disebut diselintang nama sekali kenya Nur Peniau. Kaban belayan ia ke Jawa dipinta datai tumbuh kage kena 17/7/2026 laban mayato dekat datur pengawak Nguan Ulit niang tuai rumah Seli anak manca. Penerang kesilia kaban belayan tau telefon ngagai base anak Alang tau kebini niang tuai rumah Seli anak manca lumut teleponnya 014-6135-298 014-6135-298 Tau maka telefon dengan anak ni yang tu Mr. Stanley Silang anak Seli 013-859-3273 013-859-3273 sekali kenyang dengan Sharon Betsis anak Seli. Mau teleponnya 012-8807-307 012-8807-307 Tu tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawang atas sulit niang tuai rumah Seli anak manca. Jadi dekat diatur berengkah hari lemai 17/7 kalai mayato 17/7/2026 Wan Ulit. Lalu pagi 18/7/2026 berengkah di pukul 6 pagi diatur pengawak ngetah sulit niang tu rumah Seli anak manca. Kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datai ngagai rumah Seli Sungai Menuan, Kapit. Jadi ngarap ke pesan-pesan yang di kenatai kakunya tadi terang didinga lebih agak didinga kaban belayan ke ditujuk ke pesan-pesan dipkunsi kaku tadi. Lagu dari Clement Joy kini kumbai orang kedua.

Kesan Berat Ngau Jaku Gerah Bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook rasmi Siaman FM. Bisi Jaku Gerah Ngau Jaku Pesan Berat Dipatuk Digerah Bak YFM Siaman. Kirim ke ajak Pesan Berat Ngau Jaku Gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

0: Ya lagori desan
1: dasi. Laparagi menggang ba awak ngela tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
0: Ya terima kasih moga lepas sampai mendiang ke YFM nyata di lagu Desen Day of Y Solo. Ya buka selama pukul 1. Dulu kita dalam program Ruai Kitai. Oke kita kedekat mendak kami live nanti perancang mendak kami live di Sri Aman FM. Kita dekat meda siapa bagi temuai ya kedi baik kami ya ke bisi data yang ke konti YFM Sri Aman ungkup sarita. Okey, kita sudah live jam dia tu. Kalau walau peninga kita ya kebetulan mendak kami live di Sri Aman FM. Tentu kita sudah meda siapa bagi ya kedi tulis kudiak nama ianya. Siku ada doktor kita di bagi Menosriaman. Ianya Dr. Nurul Atirah. Pegawai perubatan dari UPS Pengerai di bagi Menosriaman dekat berkongsi ke Siti ada topik di kumai rota virus di dekat ngacau, ulih ngacau, merugak atau kengancam anak mit. Okey. Jadi lalu ke penatai Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan ba UPS Pengerai bagi Menosriaman. Selamat datang, doktor.
2: Oh, selamat datang. Terima kasih, ya. DJ Stephen.
0: Oh, nama berita?
2: Oh, mana?
0: Doktor tu, doktor sama pula kita nemu. Doktor tu berbangsa Melayu. Tajak pun pihak, ia kena rit hati kita semua bala peninga. Uji sangka kita. Ia berbangsa Melayu menua kita Sarawak, sekali kenyak menua Bukai. Jadi bala peninga, ngambil ke penemu tambah kita, doktor tu ianya datai dari menua Kedah di Semenanjung. Nah. Selamat datai.
2: Orang Kedah.
0: Selamat datai ku aku tajak pun pihak doktor tu dah lama di menua Sarawak.
2: Oh, dah ke 3 tahun. Sebedar tu ya bisik 6 tahun tu datai baru tu 3 tahun.
0: Oh, dengar kita peninga. Ada lagi jakok Melaya. Tak ada lagi jakok Melaya.
2: Dah tak ada.
0: Okey, selamat ngali hari, selamat tengah hari doktor. Terima kasih halaman boleh limpang agai YFM Sri Aman berkongsi ke penerang. Jadi penerang ke dekat berkongsi ke ya berkawal ngau rota virus. Ngancam anak miat atau ngacau atau ngeruga anak miat. Jadi terus ngagai nuan doktor tidak ke ngepun ke randau tua ngau berkongsi ke perkara yang kebenar berkawal ngau utai kesebut kita rota virus. Okey doktor.
2: Oh, terima kasih DJ Stephen. Assalamualaikum ngau tabik besai ngagai semua pendengar. Terima kasih ke kangau bala kita. Sehari tu aku dekat berkongsi pasal rotavirus lah. Siti igit penyakit di suah nyadi ba anak mit ngau nembiak mit lah. Tang lagi kurang di petika mensia mayuh lah yang topik tu. Oh. Tu ya rotavirus tu. Ya ti jakut virusnya ti yang asuh-ngasuh ngau usus kena rampit lah dikelala ngau nama gastroenteritis. Oh. Tinya siti ari pun penyakit cirit-birit balat ba anak mit ngau nembiak mit lah kebaruh umur ari 5 tahun. Yeah. Cakitan tu tau ngasuh yang muntah, yang cirit-birit, cirit-birit yang beraik, tabin serta yang pedih perut lah. Nanti ndak diperubat ngau mana. Nya tau ngunjung ke dehidrasi lah. Ianya penyau air ti balat ba tubuh lah.
0: Ya, lenyau air ba tubuh air kebalat. Laban ya muntah udahnya ciriat laban virus tu ne doktor.
2: Oh.
0: Tabian lalu pian megak pedih seperuat. Yang ngunjung kia ulih lenyau air balat ba tubuh. Bekeni ko rota virus ulang rekai dah doktor.
2: Okay, rotavirus tu yang boleh rekai negah jalai fika oral ya. Ya bak beka madah ya bak mulut bak ya taik lah nya virus tu ngerengkai negah exposure ari taik ngagai mulut nembiak bukai. Ambil ke contoh ya. Tahu jadi ti bisik orang nuka lampin anak mitnya. Indahnya. Nuka lampin bisik taik bajari. Lalu dahnya neguk perengkak pemukaan atau pemakan gau nyuci jari ya.
0: Nak nyuci jari.
2: Oh, nyan tak nyuci jari.
0: Ya.
2: Oh, nanti semak nembiak bukai. Nyentuh neguk ya pun perengkal tau ke pemukaan ngena jari sidak.
0: Oh.
2: Lalu ya lalunya ngampit ngampit sidaknya kan pegai utai ya kah jari bak mulut sidaknya lalu virusnya tahu ngekai ngagai dembiaknya yang boleh ngekai ngagai jari utai main tahu ke objek bak rempang menua ke kamar makai pemakai gau air hirup ke kamar serta neguk utai ke kamar sidak megai lampin anaknya anak midnya patut nyuci jari dulu penyudah nukar lampinnya lalu ia pun perengkap mainan anak mid ngeliling sidaknya pun patut jaga bersih
0: patut dibersih
2: anak
0: mendaknya mai utai di kena sidak yang besar-besari lalu nak dibersih ke sekali-kali boleh doktor temu kita ya tu dah tahu kamah nama buah kita kena dia pindai biar megabala anak nak dajar kita nuci dirempu jari sekali kena perengka ya dia kena ngambil ke benda kamar nah doktor
2: cuci jari dulu
0: cuci jari dulu anak gulai engkau bala kaban kita yang sakit kedai
2: apa indai lah selalunya cuci lampin nuka lampin lepas cuci nyuci lampinnya cuci jari dulu
0: berat kegi pembersih lebih bersih tekankan kebersihan
2: kebersihannya gimana jaga kebersihannya
0: okey nama kini nama kena kumbai itu gejala ia kepatut diperhati kamat apa indai tentang virus rota virus to doktor
2: tu ya batai gejala ya cirit birit beraiknya lah muntah tabin ngau pedih perut bala anak yang megang kak kurang regas serta ndak rinduk makai yang kak enggai makai kurang hirup perkara ti pemandu ngirau hati ianya labuh anak mid lenyap lenyau mayuh agi ketegas sirik birit ngau muntah lalunya boleh jadi dehidrasinya
0: lenyau mayuh air
2: lenyau yang mayuh air sebabnya bisik sirik birit ngau muntah ya
0: ngau muntah
2: yang ngasuh lalu jadi dehidrasinya lah
0: dehidrasi itu nama kini patut diperhati kita kena dia pindai tanda dehidrasi
2: antara tanda-tanda ya mulut ngau bibirnya kering nyam matanya tenggelam toknya selalu boleh jadi bekal anak mid lah yang pun kurang daripada 1 tahun yang boleh pedak mata baru-baru yang tenggelam yang kurang kemih yang nada lagi kemih jadinya nyabak pun dah nada air nada air mata lagi bisik yang kurang air dalam badannya nada air keluar so yang dipedak lalu lemik tahu kan ngantuk serta nyanggai ngirup gig sebabnya dah badannya dah terlalu lemah jadi yang ngasuh yang gai ngirup gi yang dah penat jua nanti anak mid BC yang ke tanda-tanda tu apa indai patut lengkas mai anak mid ngagai klinik tau ke hospital lah ngambil ke berubat no
0: mayu apa indai ngumbai penyakit ciri bilik tu boleh diubat ngau antibiotik amat ni kini doktor
2: Untuk ya antibiotik tu nya ndak lah ha. Sebabnya bila kita kangau ngan antibiotik hanya mana merubat untuk bakteria. Jadi yang untuk ya kan bakal madah tak dik rotavirusnya labannya nya virus. Jadi ya pun nada ndak membantulah untuk ya pun rotavirus tu batang cakra cakra berubatnya. Untuk anak midnya boleh ti cukup dikena nanti air tilenyau ketika sirik-birik engkau muntahnya larutan rehidrasi lah ORS ataupun sidaknya kangau bakal air garamnya yang amat mantulah ngagai anak midnya agik ke susu olehnya susu badan ngawak susu tu patut diterus perjalai ti anak midnya balat dehidrasi tahukah anda boleh ngirup gik sidaknya engkau berguna berubat bawah hospital lah hospital ke klinik ke baik sedaknya.
0: Ya, laban dia nyau ngai ngirup.
2: Nya nada boleh ngirup gig. Tapi agi kalau nya gig ka ngirup, baik boleh cuba beriknya ngasuhnya. Cuba berik ya. ORS dulu.
0: Nanti ya nak miat tu nak boleh ngirup. Tang ya kena hidrasi tu doktor. Kira kena nak gitu limpang nak tanya tu. Katik ya di
2: Sebab bilanya data yang
0: sedang bahasa ya.
2: Ya kak guna IV drip kah? Maksudnya kita sidaknya masuk air lah. Kalau sidak ya jakuk sidaknya masuk air. So sidaknya nadai kan bilanya dah mayuh air keluar nya dia dehidrasi, sidaknya kan badannya pun dah lembek.
0: Hmm.
2: Nada gi kak ngirup. Ah ha, nada ulih ngirup, nada ulih nelan. Jadi ya, bila dah datang hospital klinik tu, ulih kita mengasuh airnya lah. Ah ha, masuk air bak uratnya. Ah ya, jadi bekanya lah untuk selalunya kita boleh mengurangkan risiko komplikasi untuk dehidrasinya lah.
0: Okey, nya kena kumai doktor tadi ORS
2: nah. Oh, ORS nya air garam nya. Oh.
0: Okey, okey, okey. Namo kini cara kepada manah dikena nyeliah ke anak miat tu hari kena rampit rota virus tu doktor.
2: Oh, apa indai tu nya perlu berjalan ke tanggungjawab ngawa atau berguna amat dalam mengurangkan risiko kena rampit rota virus tu lah. Ndak antara atur ke ulih dikemeran ianya tentu pemering diri gaul rapai menua seruran mersi dijaga. Oh bersih. Oh basuh jari ngena sabun ngau air bersih. Lebih lagi mudah ngena jamban, mudah nukar lampin, sebedau nyedia pemakai ngau sebedau makai lah.
0: Sebedau makai.
2: Oh tu ia pun manah jakuk pesan abah anak mate lah.
0: Oh
2: tu apa indah ya kena pesan ke diri lah.
0: Ya.
2: Oh, kelimpah harinya tentukah pemakai ngau air irup disediakan ngau bersih serta likun. Oh, serta merisi pembukaan ngau utai main anak yang ngau tetap. Tok ya pun indai apa indai ya pun tanggungjawab jua lah. Ha. Oh, enti semak biak mit saya cirit birit tau kau muntah seliah hari nganjung sidak ngagai plan dekenya lah. Ngetu dulu sidaknya gerai ngau manah dulu baru ngantarnya sidaknya ke dekenya yang untuk mengurangkan risiko berampit ngagai nembiak bukainya lah
0: bukai.
2: Ke pemadu berguna apa indai patut berubat tumbuh nanti anak sidaknya ngasai cirit birit balat suah muntah atau kabisik ngangka tanda dehidrasi lah. Pengawal tumbuh tu boleh nyeliah ke komplikasi di balat lagi
0: hari ngambil kian tak balat kita udah nyeliah ke penanggul bukai ngau cara kini sebut doktor tadi nanti bisi udah mendak tanda ya kebensanya bala anak kita ya kelalu hidrasi tinggal ke kena virus tu jampat-jampat anjung ke hospital. Ya doktor.
2: Hospital klinik pun tahu meh.
0: Ya, klinik,
2: klinik semak yang lagi ya daripada ke, hospital
0: semak ngau kita.
2: Ni klinik semak lagi.
0: Okey. Tok doktor nyau ngasuh nuan namrek jakul lalau tu ngagai bala pindai pian mega penyaga bala anak kita di ya luar dia.
2: Oh, tok aku dekang ingat ke semua apa inai anak ngambil mudah penyakit cirit birit ba anak mit ngau nembiak mit tu ah. Nanti anak nuan ngasai ke cirit birit beraik tindak ngetu suah muntah enggan ngirup kurang kemih nampak lemit tau ke bisik tanda-tanda dehidrasi tadi. Tekannya baik anak nuan ngagai fasiliti pengerai lah, ngambil kadi periksa serta diperubat.
0: Yeah.
2: Oh, berambak ngaunya terus meri lautan ORS lah tibisik bar rumah untuk di pekerja pengawal pengerai. Lalu ungkap anak mit ke agi nyusu terus nyusu. Amalkan pemersih diri ngau rampat menua. Lalu minta jakut lalau adi doktor nuan pasal cara nanggang ti patut yang kamu vaksin rotavirusnya.
0: Oh, vaksin vaksin lah.
2: Oh, tapi bakal vaksin rotavirus tu untuk klinik kerajaan ya. Nadai ya, ya pun tapi bak ya pita madah GP ya, swasta pun ya bisik. Yang maknanya ya pun vaksin kendiri lah. Ya bukan rutin vaksin yang kita beri selalu macam yang biar ambil data klinik ya nak, sidak ngecek beri vaksin. Ya bukan, ya tu untuk macam bakal vaksin tambahannya lah. Nya kena kendiri. Tapi ya pun ya pun ikut apa indahnya lah. Mungkin ni kak ngatur untuk ngambil bak klinik luar ya. Pengawal tumbuh hari apa indah untuk berguna di kenyah.
0: Dikena
2: komplikasi ya. Serta itu anak tu masang besar ngau berpengerai.
0: Ya, sehingga hari ya tengok pengawal apa indah ya ke betul. Jaga pengelikun sedaya, pembersih sedaya. Nentu kanak masang besar engkau berpengerai. Agak bisa kini doktor penemu mukai ke dekat berkongsi sebelum tuang ujuang ke randau.
2: Tu ke mana ke madah lah. Ia pun memang untuk penyakit tu apa indai sebab selalunya ya jadi bak anak mit yang kurang daripada 5 tahun. Jadi apa indai tu yang perlu jaga kebersihan anak mitnya lah. Lagi-lagi ia pun yang dah datang sekolah main bak luar, nada cuci jari sebudak makai, apa indah yang boleh pedak ialah madah ngau sidaknya supaya kurangkan risiko untuk jangkitan penyakit tu. Jadi kalau ya bisik tanda-tanda, baik je datang hospital, klinik yang semak gi untuk berubat. Jadi nada ORS baru rumah, datang klinik je, sidaknya boleh beri ORS-nya lah.
0: ORS, air garam.
2: Oh, air garam. Air garam ya, sidak kangau ya, oh, air garam. Kadang-kadang nada sidaknya spare baru rumah, boleh cari buat farmasi, tapi nanti nada kak beli buat farmasi. Datang klinik je. Oh, nada datang klinik sidaknya boleh merilah lagi. Lagi kalau anak midnya lagi kak makan, lagi kak ngirup, kita beri garamnya. Nanti kalau yang nada boleh gi pedaknya amai, dehydrationnya tu teruk mai. Kita pun bisik boleh masuk air, perlu hospital, perlu refer ke hospital, kita refer ke hospitalnya lah untuk monitor ya.
0: Kalau ya udah, kalau ya udah, nanti ya udah kalau balat nak boleh ngirup airnya nyak ke di
2: drip. Oh, di dripnya. Oh, tapi ya. Oh, jadi ya kena nganjung ke hospital lah. Yeah. Kalau ya pun dah sampai perlu di dripnya, ya selalu kita nganjung ke hospital lah untuk monitor gip kini.
0: Ya, ya, ya. Oh. Nggak kebisik terbukain,
2: dok. Oh, benar.
0: Okey, terima kasih ke penerangan doktor yang ujung ke program ruai kita ke sekali itu. Terima kasih ke sekali lagi ngagaya Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan Areopis Pengerai bagi Menusri Aman. Laban sudah berkongsi ke info pengerai yang amat guna. Lalu harap ke topik itu memberi penguntung ngagaya semua peningah. Kelebih lagi apa indai, biar ke yang kedekumai pengasuh dalam menjaga anak mit hari kena rampit rota virus. Terima kasih laban sudah berkulai dengan kami.
2: Oh, terima kasih.
0: Okey. Tunggu baru, doktor. Akhir lagu kena ngujung ke program ruai kita ke sekali itu. Ricky, Richard Lee kebenarnya. Okay, Ricky. Richard Lee kena kumai lelak.

0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang ba awak ngelah tengah hari ki ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Aku kongsi kasih te ari pesan berat ya ke baru diterima kami dito kalai pesan to data ari Michael anak andu tau ka pajantiang mandah ke inai ya ianya inja anak manggan tau ke inai Michael udah dadai pagi to tadi 15 hari bulan 7 2026 ba hospital Miri. Niang tu dekat dibaik pulai ngegar rumah Tungku Tanjung Udul Julau serito. Jadi dekat di sengai bebala mayuah malam hari 4, lemah hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Tanjung Kependam pagi hari 5, 17 hari bulan 7, 2026. Jadi pesan tu, dituju ngegar semua kembang belayan di Nangas Pituah, rumah Angit, rumah Berayun, kembang belayan di Betang Julau, Batang Merurun, Batang Kenawit, Batang Mujuk. Gau semua kaman belayan tinglala inja anak mangan. Inja anak manggan. Tau kinai ya Michael. Jadi pesan tu madah ke pemati inja anak manggan. Inja anak manggan tau kinai Michael. Inai Michael. Udah nadai pagi tadi 15 hari bulan 7 2026 bah hospital Miri. Niang tu niang inja anak manggan. Dekat di baik pulai ngegai rumah Tungku Tanjung Udul Julau Sorito. Lalu dekat di sengai Bebala Mayuah lemai hari 4 16 hari bulan 7 2026. Niang dekat Tanjung pagi hari 5 17 hari bulan 7 2026. Kaban belayan kedai tujuh pesan lebih agak kita kenglala niang to ya kenglala inja anak manggan. Pesan to minta kita ngesah penusah pengelanyau tau ke pemati inja anak manggan tu dan adai 15 hari bulan 7 yang dekat di sengai lemai 16 hari bulan 7 dan juang ke pendam pagi hari 5 17 hari bulan 7 2026 kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta data yang ke rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didengar, terang didengar kelebih lagi kaban belayan ke dituju ke pesan tu tadi.

Semangka muka berita yang kedatai dari Lopis Pengerai Menua Kita Malaysia. Jadi info kena dikongsi ke berkawal dengan merik darah. Jadi merik darah Siti Hari Budaya patut ditanam bagi genap ikut kita. Genap ikut kita yang kena diperanak menua kita Malaysia. Nama kebuah pala peninga. Laban untuk mencara Siti Hari cara kita kena kita mantuk nyelamat kenyawa tak ngira siapa-siapa ti berguna ke darahnya. Lalu ingat sekantung, satu kantung darahnya oleh nyawab nyelamat ketiga ikut nyawa. Okay, kita ya ke tahu merik darah suah kemeh ngatur pengawak merik darah sekali kenyangan juang diri ngagai hospital merik darah tahu ke ngawa program kempen merik darah jadi dipejalai ke upis pengerai menua kita Malaysia ya kesuah diatur kita di kita di Malaysia dia tu ujung-ujung minggu ngatur program kempen merik darah dipejalai ke upis pengerai menua kita Malaysia. Nya Siti berita berkawal dengan penerang pengawak merik darah dia boleh nyelamat ke nyawa siku-siku orang. Siti kantung menyikut itu satu kantung darah tahu nyawa nyelamat ketiga ikut nyawa. Kita berkongsi ke berita berkawal dengan menua bagi menua sibu. Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026 dekat diatur dibagi menua sibu berengkah hari 20 nyentuh 22 hari bulan 7 etiknya di pelasar alai ngenegap ke ulah taluak ngagai menua penyerakup ngau sejarah dengah macam program berkawal ngau identiti ngau pemansang menua Sarawak. Jadi beramai ke Jakob Sarawak Maju Makmur segulai sejalai pengerami tahu untuk diadang digulok beribu-ribu ikut mensia mayuah kelebih lagi arisita tengah menua Sarawak. Lalu Menteri Pengangkut Sarawak yang kemegak Menteri Pengatur Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026 Datuk Seri Lee Kim Shin Madah. Sibu dipilih jadi tuan rumah ketegal kedekat meri awak ngagai rakyat di Sitak Tengah sampal datai ngericah ke pengerami itu pengerami nyambut Hari Sarawak 2026. Lalu kuya penuduk Sibu ia kebak tengah Sarawak dekat nguntung kagik mensia mayuah ngolok pengerami itu ilak lalu berarti ke serta nambah ke penemu berkawal ngap mansang negeri itu negeri kita Sarawak Ibu Pertiwi ko. Okey, nah sudah ditemu ke kita, sudah ditemu kita di bagi menu sibu. Nur ngatur pengerami nyambut Hari Sarawak 2026. Pengerami nyambut Hari Sarawak diatur berengkah hari 20 nyentuh 22 hari bulan 7 Julai 2026. Sebelum kongsi ke berita bukai, info bukai. Amani yang kelagu hari Priti Nina kena kumai Sulumangah. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM.

Okay, 45 minit dah pukul 1 ngali hari. Kita nguyang ngagai Facebook YFM Seriaman. Mulai selamat ngali hari ngagai semua kita yang kewisi ngatai ke pesan dia. Banyak macam pesan di perkongsi ke. Biasanya pesan madah ke bisinya apa. Mulai selamat ngali hari. Bisa berkongsi ke info gayari. Bisa juga berkongsi ke pengawal yang diatur jam dia tu. Nalang ada selintiang aku nama akaun kita balap ninga yang kebisik kena tanya ke pesan dia. Okay, kita yang kebisik kena tanya ke pesan di Facebook YFM Suriaman, Suriaman FM. Terima kasih. Ngagai sokong kita yang kena berbelah bagi. Oh. Terima kasih lah bos mampai mendiang ke YFM. Dia tahu kita mendiang ke YFM Suriaman yang tu ngagai pukul 3. Harap ke semua pengawal kreator kita, kelebihan kita yang menjadi peminat-peminat setia YFM Suriaman. Lantang magang di pejalai ke kita nyentuak ke ngagai tembok pengawal. Siti hari pemansang tiba-tiba bisik udah di pejalai ke di bagi menurut Suriaman. Ia nyak jambatan batang lupar satu. Ia kena belanja 848,000 848.745 juta ringgit. Okay ribu. 848.745 juta ringgit. Ungkus kena ngagak jembatan batang lupar satu. Dia tu ia udah jadi ikon, udah jadi klaim baru menua kita Sarawak. Lalu projek tu nyadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir Sarawak. Nyalai ku Sapit Menteri, Sapit Premier Sarawak kebenarnya, Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Madah. Nyematan tu ia kenyadi pemadu panjai berakak sebuah sungai di Malaysia nya dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Lalu pihak muka jematan lupar ia kepanjai 4.844 kilometer siti ada projek besai sukut pemesai rega ngau empas ngagai pemansang menua tu menua Sarawak. Lalu projeknya ukai seminak dekat nyampat ke timpuh jalai tang megak ngurang ke ungkus logistik ngemudah ke pengawak dagang narit pokok sultan nyungkak sektor dagang temuai. Jadi ia maksud ke penerang tu yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas merambau pengerami berjadi ke nyematan batang lupar di Sebuyau empai lama. Lalu berbak ngonya Sapit Premier Menteri Kota Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak di Atuk Benung Cakah ngagak jalai alun nengah projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau Coastal Road CSTR bak bagi menua Semarhan betuang ngau Suriaman. Lalu semua jalai itu disambung ke bersambung ke Kandang Endur ngelingik nyematan batang lupar satu itu mungkur 8 projek ngau penyampau ungkus 3.21 bilion ringgit. Tadi juta tok bilion. Ungkus 3.21 bilion ringgit. Tok tadi mungkur 8 projek. Projek ia kena kumbai jalai bersambung ke Kandang Nur ngelingik nyematan batang lupar satu. Lalu ia madah perintah menua Sarawak megak ngagak 21 buah jematan besai buah Sultan Sarawak ngau semua penyampau ungkus 6.4 bilion ringgit ngena belanja perintah menua Sarawak. Okey, maka kenang jematan batang lupar satu Premier Menteri Kota Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bergulai ngau konvoi ngena motor datai di Sibu sepengudah berjadi ke jematan tu hari 4 tu tadi 9 hari bulan 7 2026. Jadi Premier Menua Sekitar Sarawak ngulu ke konvoi tu bak penyawah lebih 200 km hari jematan batang lupar satu pengudah berjadi kenyematannya bak Sembuyau
9 hari bulan 7 atau tadi. Jadi ya mega bisa ngetu nak lama bas kedak palan nur nyapa bala tuai tuai raban bangsa pihak mega mensi mayuah bakso pemanjai konvoi ya ke diatur ya besribai ngau pengawak berjadi kenyematan batang lupa satu empai lama. Jadi raban tu bisa ngetu ba masjid al mutakin surikai nur sidak besembiang zohor ngau asar berjumaah serta ngirup lemai seberang nerus ke pejalai nengah jalai besai Pan Borneo. Jadi penatai premier gaya sibu mayanya jadi ke penghujung siri pejalan yang nak butuh sikal di nyambung nyematan batang lupar ngagai menua sibu. Dulu harinya balap ninga konvoi motosikal tiap bertuai ke premier menua kita Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ke pusat lalu mayanya pengawak tu penemuan itu ngagai pusat jadi kenang ngagai peranak menuanya lebih sidak yang diberi peluang nyambut serta nyapa premier menu kita Sarawak sepengudah yang menjadi kenyematan batang lupar satu. Lalu penatai raban tu bak dataran Tanang Sari pusat disambut ngau manah mensia mayuah timadah ke program tu kelaik kawal yakel rat antara ketuai menua kita di tu ngau rakyat kelimpah hari ngayan ke komitmen menua kita Sarawak lebuh mai pemansang ngagai menua pesisir. Lalu ko pemesai peliliah pusat Encik Hamdan Katang Madah penatai premier maya tok ko ya merek perangsang ngagai semua ngambil bukulai sama ngemansang ke peliliah tok kelebih lagi. Lalu pihak megak ko konselor zon pusat Encik Ramzi Rasid Madah ke projek ngagak nyematan batang Suribas 1 ngau 2 pihak mengenyematan batang Lupar 1 jadi penyungkak pemansang ekonomi ngau mobiliti rakyat ya ke ukai semina ngemandak ketimpuh jalai tang mega ngenegap ke jalai bak kandang menua pesisir kelebih lagi. Okey, mai kita kenang baru pengawak berjadi ke jematan batang Lupar tu dah dipenyadi ke empai lama Batang Lupar 1, Jematan Batang Lupar 1 dipenyadi ke Premier Menua kita Sarawak.

Lagu dari Joshua Joss Krikumai Perajam Mata. Sebelum kita nyingkan ngagai jam ke penudi pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Mulai ke pengingat ngena lagu-lagu lama, dingga ke program seruran dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngalih hari. Tiap hari 3 seminar.

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge tinduk-rinduk ninga radio dah. Urang penyanyi merindu nggo berita na. Urang penyanyi urang lama kle mana. Nya peminat bakal sida ke jemaat sida nya keliapur rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida anu namanya sida bunijip urang lama mana magang. Urang kelia baru rindu ninga.

Ya lagu kena kumbai ayak batu melaban. Lagu keterobak sekali itu dalam program Seruan Dikenang di baik Michael Jeman. Ya, kita ya kerindu ke lagu dari Michael Jeman, harap ke Perindang, harap ke Lantang Hati, mendiang ke lagunya tadi, lagu kena kumbai ayak batu melaban. Nangkan ke lagunya, kita mendiang ke lagu hari Jelika Belayung, lagu kena kumbai Dinga Lagu Aku. Sebelum mendiang ke lagu hari Clement Inggun, kena kumbai Aku Nemu Ari Soba. Cuma meh, dua bengkah lagu lama tau.

Ya, yang tadi lagu Klik Humai Aku Nemu Waris Soba dari Clement Inggun. Kita ngisit baru ngangai lagu kebukai 10 menit dah pukul 2 ngelihari. Ketiba kabelap tiga menyang kami harap ke lagu-lagu kini pilih kami dalam program saluran kenang ke sekali itu ngelantang ke semua pengawal kita. Kita mendiang ke lagunya Rinwati Teperindang. Jadi kita ngagai lagu nangkan kenya Siti itu lagu hari Mary Awil Tincin tu nyadi tanda. Sebelum kita mendiang ke lagu Andrew Ukalo lagu kini kumai ati asai sayat semilo. Kita mendiang kedua mengkai lagu terlulu dalam rintai ke sekali itu.

Kita yang mendiang ke lagu hari Linda nangkan kita lagu kena kumai Siti lagu hari Linda lagu lama ya atau lagu kena kumai nama berita kita di rumah panjai sebelum kita nang ninga ke lagu hari Clement Bayang lagu Clement Bayang to munyi to namanya udah nasib atur petara dan sebenarnya kita mendiang ke dulu lagu lama hari Linda nama berita kita rumah panjai.

Okay, lagu hari Clement Nah Bayang Kedai Kumai Udah Nasid Atur Petara. Lagu kedua ke penuli dalam program Saruran Dikenang Kita Ke Sekali Itu. Kena kita nutup Seman Saruran Dikenang Ke Sekali Itu Siti lagu hari Datin Rafiah Buang. Kita dengar ke lagu Melayu. Kena kujung ke Seman Kita Ke Sekali Itu. Nama itu Saruran Dikenang Kita Ke Sekali Itu. Lagu Kedai Kumai disebut Jangan Dikenang pun jangan. Sebelum kita nyingkang agak semen ke penuh di Nur berkongsi ke pesan-pesan Rino Hati Yari Balap Ninga.

Ya, terus kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati balap ninga. Ke terubah data dari Tab Benet. Kemarau hari kami di Supi Baruah Pawak Pakan. Kuya, udah seminggu ada hujan. Minta nuan main ke lagu Sebadin Tua, Ari Lekuang Adir. Dikenal menindang kawan Facebook, semua yang ngelala, ngejoko pesan, harap kita perindang mendiang ke lagu-lagu ke dipasang. Tab Benet. Terus inon ini, peminat setia program seluruhan dikenang tu ya, sino ninggal lagu-lagu lama ke di kenatai kenuan ko sinon edi dayang jaga selamat ngali hari selamat berjalan ke pengawak selalam lelengau ngagai semua kami sebiliak kelebih lagi ucuk ya ya keba baru nurun training baru nurun training tentera darat kemarin. Minta main ke lagu Semaya Balang Arif Nanyi Penny Lily. Harap kemujur dalam semua pengawal. Amai bisik didengar berita bala anak kita ya ke udah barulah nyauk benar ya. Menung yang angkat kiri bujang. Bisik udah mujur ngau training tentera darat ATM. Kemarin sudah nurun ke Semenanjung. Saya kena bala bakal sudah anak jiran aku, anak bos aku Mr. Uka, Jang Mac, kemarin makan nurun hari airport Kuching ngagai Semenanjung. Sama ngau training tentera darat ATM. Harap kenuan mujur Mac. Mac anak Mr. Uka. Apa lambai ke sekali itu selamat berjalan ke pengawak kuya ngagai semua ya kebisik mendak live jam dia tu kelebih lagi kita ya kenglala apa yang lambai Rini Sabai selamat terperindang mendiang ke YFM Sri Aman kuya sino ninggal lagu-lagu lama selamat ngali hari kau Rini Sabai Ujuh Cawang minta lagu Stewart Impin Puang dikena merindang terimpu panas kami di sebawah. Neo Fu, selamat ngali hari minta main ke lagu hari Matthew Francis. Semina penyangkai lagu dituju ngagai grup WhatsApp Rumah Senin serupai tengah tatau. Kennedy Ima, hari lambir minta sebarang lagu dituju ngagai pengajar Raymond Remayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di muka, Ronin sebilik bak bintulu. Sidak serumah. Harap kita perindang ngali hari itu ngagai nuan ya ke benung perindang kami jam dia itu selamat berjalan ke pengawal kok Kennedy Ama Michael Johnny selamat ngali hari panas menua kami di Serian Dito minta main ke lagu sebarang lagu hari Remjana dikenak ya merindang kawan Facebook balam nyadek ya bakso ngau sidak serumah bak rumah Paulus Yan Sungai Bawan Kenawian. Selamat berjalan ke pengawak ngai kami serumah Kok Michael Johnny. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawak panas kami bak Limbang minta tebah ke lagu Winnie Albert bisik ganti nuan kena merindang semua peninga YFM Sri Aman. Siko tu ianya Saloma Patrus Nanyom. Nanyoh, okey Nanyom. Saloma Patrus Nanyoh. Selamat ngali hari bakiah ku ya. Nah entuh mana gaya hari kami di Bintulu Port jam diato hari pagi tadi lubang hujan lubang itu ga hujan. Kok Saloma Patrus Nanyoh. Nyanya pesannya selamat menjelai ke pengawak genuan. Lalu pesan ke sekali itu sebelum kita ngenatai ke lagu kedipintak balap ninga bisa nyendia ke setiap lagu dito. Nitiah ke peminta kita Lemuk Randi selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu di Bay Igu Anthony kena berindang semua kenglala ngajak pesan harap kelantang dalam semua pengawal kita kok Lemuk Randi yang mengatakan terima kasih alaban berindang kami YFM Sri Aman kok Lemuk Randi kami nyedia ke lagu hari Igu Anthony Meligai Pengerindu.

Lagong ni Kumay, Maligay Pangino, Ari Igo Anthony. Aba kunsi ka pesan bukai. Diterima di balap ninga, baka pesan inai meliang to. Selamat muncul dalam semua pengawa, selamat tengah hari ngagainuan ko inai meliang. Nyanya pesan ya. Lalu nangkan kenya pesan ya kedata dari Rosliau. Pesan kedua, rintai kedua. Selamat ngerja pengawa engkau bujur. Menua kami bayan tasik cukup panas. Minta tebah ke lagu Rilida nadai utang pengrindu. Kena merinang uco anak menantu. Bak miri engkau semua orang kenala Rosliau. James Anyau. Selamat menjalai ke pengawa minta main ke lagu Stanley Puang. Ngerubat umur di kena merinang terimpu. Pihak Megan Uju, Mary, Ubun Martin, Emilia Sam, Ibrahimat Akib, Serina Sandau Janang, Lina Bugis, Ros Liau, Boniface Ipiah, Sinun Edi, Rita Rita, Catherine Robin, Iba Vincent, Margaret Uncing, Nancy Sembai, Agnes Lima, Maria, Annie, Jimmy, Ngaukaban, Ia Kebukai. Nama berita kita, panas menua kami di Kenawian. Yang tadi pesan dari James Anyau. Venus Jonas, selamat berjalan ke pengawa. Terima kasih sudah baca komen. Selamat hari tiga kuya to hari pesan dari Sungai Biar Bakuang Bram. Sidak di Sungai Biar Bakuang Bram. Yanya Venus Jonas. Angela Moses, selamat berjalan ke pengawa. Manah kami, gaya hari kami, Bak Bin Tulu Sarito, panas. Harap ke Datai Kelemai panas ko ya. Angela Moses minta sidak di Bin Tulu panas nyentuh Kelemai. Ko jaku pesan ya. Mary Jalau Ujo, selamat berjalan ke pengawa. Panas kami bersuang megak ko ya. Minta nuan bermain ke lagu Gerunuang Kaki Encuri Hati. Dikena merindang semua balap ninga kelebih lagi nuju Ravi Davia Grace. Ia kenyambut dari pengada ke 18 tahun. Harap kenuan semampai gerai. Pihak muka mujur buat pengawal pelajar nuan. Ko Mary Jalur Ujo yang natai ke pesan selamat ngintu dari pengada ke 18 tahun. Ngagai Riva Davia Grace. Ha, Riva Davia Grace. Saran anak berawah saran, cukup angat kami bersuang baka keserito minta main ke lagu Ngeruman Umur. Zek Ming, hari rumah Minggu Suratua. Selamat tengah hari. Hari kami di Suratua tengah hari itu panas. Salam ngagai balap ningai ke bisik mendiang ke radio pihak-pihak megak bisik medak live Suriaman FM. Selamat tengah hari, selamat mujur dalam semua pengawal. Ko Zek Ming, yaitu hari rumah Minggu bak Suratua. Chandrawan. Lani amai luturnya tadi berjakuk iban nadai nyangkut jakuk semenanjuang. Lutur kita tadi ya kena ditemui buat program ruai kita. Minta ampun ada yang komen untuk tadi kaban ianya Chandrawan. Ya segi amai luturnya tadi segi lani jakuk iban. Lani amai jakuk kelaka Melayu Sarawak. Asyik gaya orang rindu gawak di Sarawak. Tentu ya rindu belajar ke jakok-jakok kita bak menuh Sarawak. Rono Manijar minta tebah ke lagu Ukai Ngajih Rangkang Ngecuk Matahari. ABJ ditujuk ngagai bala kaban Facebook. Ngagai orang kedik sayau baka ucuk ya bak sibu. Serian kucing ngagai nuan ya kebenung gawak merindang kami. Kami di Lundok Sarito mengkang panas. Ko Rono Manijar. Kita ingin natai kesitik pesan sebenarnya berkongsi ke lagu ya kebisik dia sedia. Jeffrey Jeff hari Batu Kawah Camp PGA Kucing. Selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawak bertugas di Konti Sedaman FM. Minta main ke lagu Lelengau Kenuan Denison D ditujuk ngagai kawan Facebook ia kenglala. Semua TBC mendiang ke radio Suriaman FM.
Simedak live Facebook Seriaman FM. Raja ku pesan, harap ke semua kita terperindang meniang ke lagu-lagu kudah dipasang unggal sano. Meruan rindu serta sayau ke YFM Mega. Ko Jeffrey Jeff. Terima kasih ya Jeffrey Jeff. Agnes Inairubin. Ah, terkelanjur ngenatai ke pesan sitik dah ke. Agnes Inairubin, selamat berjalan ke pengawal. Berita kami Mbak Miri seletuk panas. Minta tebah ke lagu Zamri Amira. Kena jayau tubuh nuan. Dikena merindang terimpu. Pengak megegak ngagai orang. Ia kenglala Agnes Inairubin. Siti lagu kedai sedia. Lagu hari Dayana Shini. Kedai kumai singkang. Harap kelantang meniang ke lagu-lagu. Kedai pasang kedai sedia ke kami untuk kita. Dalam awak bukai. Dia akan ngenatai ke lagu-lagu bukai. Mungkin nanti akan peminta kita. Nyangka nak ada tebah cerita. Sebab awak bukai kita nambah. Mungkin.

Nah, tai ke rintai ke penudi pesan pesan rinwati ada kita bala peninga dalam awak ke sekali to Cecilia Fernandez. Salam Ari Bintulu minta mayan ke lagu Ari Floren Hai Kawal Antara Tua. Kena yang merindang semua yang ngelala nak tinggal megak ngagai bala menyadik ya bak. Ya megak penunggal ya. Petunggal ya ngagai bala kaban megak di tuju kemagang orang ngelala.

Wah. Harap ke kami di Hospital Seratu atau Jampat Gerai Magang. Oh, nyangka ya tu benar dia perubat di Hospital Seratu. Selamat gerai ngagin wan Serina Sunai Janang. Tu moga sikok ada peminat setia YFM. Jadi ia minta main ke lagu sebarang lagu Ari Anderson ngalai kena merindang semua bala peningang. Ake Estefany. Oh, mana nama ucok itu? Estefany. Jadi itu pesan dari Ake Estefany. Minta main ke lagu hari Anderson Ngalai. Kena merindang semua yang ngelala. Oke, nyarintai ke penudi pesan-pesan rindu hati ada balap ninga. Kita nyokak datai pengunjung program. Pukul 3 bakal selama dia ada kita yang nyuak ke penduduk atau ngagai kawan kita di YFM Kuching terus ke program rentak ngalih hari. Tapi yang muka kita di kita ya kebisik mendiang ke YFM Miri. YFM Miri lagi dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3. Lalu nyak meh ke penduduk Indor berkongsi ke pesan rindu hati. Kita bisa nyedia ke lagu dari Dato' Zamri Amira. Senang kita ngunjung ke program lagi. Terima kasih yang kita ia kesempatan mendiang ke kami. Kita ia kemendiang ke kami. Hari pukul 12 pengudah mendiang ke berita tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3 atau lagi. Harap ke penemu info penerang-penerang berkawal ngawah atur pemansang info pemansang menua kita. Jadi ke penemu tambah kita atau kelantang ke hati kita. Ya mega lagu ya di karapo kami tetap ngelantang ke hati kita di bisik mendiang kami nyerombak kita yak atur ke pengawak batur ke pengawak jam dia tu nampung pengawak baru sepengudah kita ngetu tengah hari tu tadi. Yang ujung ke program kita ke skeleto jadi aku ibian tau ke Steven Tapasilai. Terima kasih hingga kita ia kesempatan mendiang ke kami. Kelebih kita ia kemendiang kami tadi. Terima kasih ya mayuh-mayuh. Kita bertemu baru bawa ke Bukai. Ngelah tengah hari sekali kena program hujung minggu. Kena ngujung ke program menyedia ke atau ke mai kita mendiang ke lagu dari Zamri Amira. Dato' Zamri Amira kena jaya tubuhan wan. Kita bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat ngalih hari.

Terima kasih lagu tu. Terima kasih selamat sampai mendiang ke YFM Sekolah Sejalai. Bye bye, adik kami di YFM Sri Aman.

Terima kasih ya. Labaragi mengkang ba awak ngelah tengah hari ki. Ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Katanya di penerbangan pilihan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar jadi
1: 7.000 kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu pagi, program minu ngelah tengah hari, rentang ngelah hari sada lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulang kami Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mantuan kita ucap.
4: Dek, kita banyak mengesepinta, dek. Nak putih kerennya, orang. Nak putih pagi tayo. Nak hidup di luar, nak tahu ya, anak.
5: Rentang ngali hari.
6: YFM 101.3 FM.
5: Terus, bergulang kami.
7: Ya, YFM 101.3 MHz datang bulan kita bawa rentak ngalih hari. Jadi aku dekat bulan kita 3 jam.

mulai ngau kita ya bawa ngelat ngari hari Seriaman. Jadi datai bawa aku dekat mulai kita 3 jam mega ya. Kalau aku dekat dekat berkongsi info kelimpah hari berlindang abang lah peningat ngau lagu-lagu aku dah dirintai aku buat playlist aku sebelum tamat konti. Ya nama berita bala peninga kita jam ke dia tu ngarap ke semua gerai magang. Alaman bisnes kedaknya marah ke gaya hari hangat dia bisnes tabian ya. Ya sabar-sabar nyaga pengerai ba hari ke balat hangat jam ke dia tu. Lalu pihak megak kita bak kebun anang kelalu lama bak sebelah kebun. Apa bisnes kedaknya nyuka luput ke. Laban angat detok nyelai mat ko tidak ya. Nak baka angat keliak. Laban keliak kita peninga. Mayuah kampung. Kek bisik kampung. Kampung kaku nyak mayuah pun kayu ya. Jadi detok mayuah terbayang. Nyak kebuah gayari kita angat ya. Ya kena kita berengkah bawa rentak ngali hari atau lagu ke dibaik menalan band ya. Lagu ke diberi nama Selang Maya.

Ya, nya jadi lagu Ari Rabana Menalan Band ya. Jadi peningat maiwa 8 minit pas pukul 3 ngale hari. Jadi tok agi bekawa ngau pengangat gaya hari kini menua Sarawak jam ke dia tok. Tak kebenaya agi tikas ke normal. Pihak ko penerang ke depan sur direktor upis meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim. Mana tu ukai berpun hari utai kena ulir di sadang. Banyak berpun hari fasa monsun barat daya ke suah ngujuang ke kemarau. Ngau mega hujan ke jarang lagi ya. Jadi yang bisa mana ke Mesir Mayuan nak patut irawati kebawah lain pihak laban gayari kangat jam ke dia tu nyandang ida gayari ke normal ya. Mesir Mayuan mereka udah dilalau ngejako ambil ke kita mendiang ke berita gayari hari Met Malaysia ambil katua berjaga-jaga. Boleh di perjalanan ke bahasa pemanjai timpuh hari kemarau serta angat.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumbega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Iya, hanya tadi lagu ke bisik ba playlist aku ni tu kena melindang peninga hari Nick hari Fancy ya. Jadi peninga mayu ah hanya ingat pukul 3:30 pagi dia kita dekat mulai ngau pengulah program kami hari Kapir. Jadi ada ke dekat berkongsi sekedar berita atau pengawal sebisa dia tu di Kapir. Nanti sigih ya. Kalau aku dah bersedia ngau berita-berita ya. Dan sebenarnya kita berperinang ngau duit lagu sementara aku ngi kat menti di Kapir ya.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya, nyata ada lagu hari ya, kat jelemah. Jadi ya, peningat mayu lah sebenarnya kita ini ke report hari menteri. Tu si tak lagu hari Tony Rumpang, Dara Baji ya.

0: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
1: Jadi ya tok pendengar, aku berkongsi mimit berkawan dengan sekretari nama tok program atau aktiviti ke dekat itu berbak dengan tok lebih lagi kena 30 hari bulan 8 2026 ianya berambang hari kebangsaan. Jadi pengok tok dekat itu bawa Town Square muat ke malam ianya konsert ambang hari kebangsaan. Bisik dekat dia tu biar megak, bisik megak dekat mantai ke bungai api, bisik megak panggau pemerintah ke dia tu lebuh mayanya berambang hari kebangsaan 2026 udahnya kena 31 hari bulan 8 2026 dia majlis peresmian nyambut hari kebangsaan peringkat negeri bagi menua kita di Kapit dekat dia tu ianya bak sepiak dewan suara bagi menua kita di Kapit bak tengah laman dia. Dan jadi lebuh maya tu dia pengawal bukai ke megak bisik dia tu bakal unity work membisik dia tu nur kita ke nyambut hari kebangsaan. Okey, ianya kena 31 hari bulan 8 2026 no berjadi ke sambutan hari kebangsaan bagi menua kita di Kapit. Nyak ya peringat mayu sekedar hari info atau ke berita ke boleh dibayar aku hari Kapit berkawu dengan sekedar hari program ke bisik dia tu tunggak ke menua kita di Kapit. Nyak terima kasih pola baru dengan DJ ke kawak di konti.

Ngadi pukul 4 terlebih bersedia berpantun. Agak kita ke dekat berpantun. Lebih lagi kita ke baru dekat berpantun. Amik Gericah kaget program berpantun kita. Sementara kita nganti berita nasional pukul 5 lemai terlebih.

siapa ningah mayu ah. Katuk berkawal engau. Berselimai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2006 di Bandaraya. Dewan Bandaraya Kuching Utara kedekumai BBKU. Dekat ngatur pekit golf piala Dato' Bandar BBKU 2026. Kena 8 hari bulan 8 tu ilah. Jadi Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Helmi Haji Oman manakah pekit edisi ketiganya yang di batang pengerami hari Bandaraya Kediatur kena merangsang mensia mayu ngemeran gaya penghidup di berpengerai ngerapik ke kawul antara sektor perintah ngeluar serta ngelaku ke industri dagang temuai. Jadi yang arah ke pekit tu dekat majaknya di plaza dikenang rapi ke kawal ngemeran ke semangat lumba main serta melansa mayu lagi orang ngemeran gaya pengidap pembekerai ngenak lumba ngemain ya. Ya sudah ngenang perkara bukai atau lagu hari Gwen sanggup aku.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh? Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Jadi lagu ke demai Johnny Aman. Jadi peningat mana lah kita dekat mulai program Aram Berpantun tentang sebenarnya atau lagu Del Luna. Bagok bagok ngenang kebenaran. Ya.

0: program Arang Bepantun YFM.
1: Manya amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberungsai.
2: Kejalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rara atap labuh selesai. Seribu kereta lanang nak berjiman, jaga sebut nadai penyukat umur hikai.
3: YFM 101.3 MHz.

0: pagi ngisap kuyuang salah hari si urang kicap hidung
1: hapui kicap ai ciro di naga seribas buka ya ku nak malas
0: yes pecah kaca belah gelah tok ya tumbuh sprint 16 ya
1: akhirnya pedih jap nyamai amai buah pedalai main tumbuh belalai dina
2: agi belalak dekat berpantun aram meh ninga ke program aram berpantun bawa rentak nalih hari di YFM.

0: telefon kita Iba Konti 0822-58634 atau ke 0822-58633-2. Saya harus telefon dibuka ngagai bala peninggal kita ke dekat bertimbal berpantun kita. Ya, kita berengkak dengan peninggal kita ke Terubah. Hello, mulai selamat malam.
1: Halo, selamat malam hari DJ kesayangan.
0: Jessica. Udah jadi pantuan, Mayu pantuanan cari Tom Jessica.
1: No, tapi bersedia. Lepas aku mikir kayak nuan gawak sama itu dah.
0: Kau amat, dan kami dua yang tukar baru tanah yang ngawak. Kamu
1: ngawak, okey.
0: Okey, Jessica.
1: Pantun. Kamu itu pantun lagi suruh kita nak peng.
0: Inai peng. Inai peng, mesti dia ada yang nak patut. Anak ngagak.
1: Namu, peng. Ngumpul bola dah gini.
0: Anak ngagak dia nak ningai. Kaku yang nak tak nak malas. Okey, terus ke dia.
1: Lemai hari ngabas taut boleh siku ikan balada. Wasat aku nak disaut engka benar rindang ngumpul buah lada.
0: Oh, amat tukil ladanya. Okey. Lagi kita ingat saut hari Ina peng. Pihak megak peningat-peningat kita ke dekat Muji berpantuan Alice Girang ni tuan. Biar megak look ya. Ya, kita mulai opening kita. Hello.
2: Hari Muka.
0: Okey, Muka Janang. Nama berita cerita Janang.
2: Panas cerita dia.
0: Kita tapi yang kau tebin tak siap na.
2: Wis ngau rabun selangau lah dia setel juara dia.
0: Nadai aku, nada bayi kurang.
2: Rabun yang buat Rusia.
0: Nada ngawaknya awak kurang baru magang mekian nak bisa.
2: Baru magang. Kami saya harus liau saya nendur ngau magang yang mudah siap.
0: Mana ha?
2: Bakal mudah bala DJ ni. Betul lagi, selalu mudah nak kalah.
0: Bertemu dengan Monica Midi, bertemu dengan Nenek, Bunya Mujab.
2: Yang ngau dia kau ni. Tahu ni apa tu ni?
0: Terus ke dia?
2: Tepang, tepang, patah, melepik, tiba jalan, boleh kelai. Ini Rebina, bola, dunu naik. Dulu naik laban alah lapai kilat ganti ngau mia ambil kolo sikit ke damai. Banyak dah.
0: Okey. Nyak tadi pelinga ya. Janang ngari muka pelinga kita di muka boleh tahan eh? Maya direk sirak hari muka pihak megak di kapit dah tau. Jadi pelinga di kapit. Ni kita wai. Anak lah kita. Kita dipakan. Serudit. Orang serudit. Sekarang dia me pantun kita. Ya, peninga kita. Hello.
3: Hello. Ujang saya kenal. Tak kena buat. Kewan.
0: Okay. Terus dengan pantun, Wan.
3: Cici pantun. Tapi mah ya. Mahnya ya. Tujuh orang Mia. Arah kau sini.
0: Mia. Ni ngam mana, Mia?
3: Kau Mia, tu dengar pantun aku boleh kedai duduk di Mia. Daun serai, daun semangka. Baru dekat berbunga di sisi umai. Hai nama Vita Dewa Mia. Taman nak di dengar nyawa. Buah sukun nanti kalah dikupas. Pantun aku dipindah balas. Hanya aja lo, rakan ingat.
0: Okey, hanya tadi Akik Wan. Peninga kita di Indonesia lah. Apa anda ngelak ke Petrus saja berpantun. Petrus baik bakiah dek. Boleh tahan Petrus ya. Sajak pen bangsa Indon. Atang berpantun sikit. Landik ya. Apa kilat ni bersebut? Nurin di dengan Nurin lama udah nak pantun Nurin tapi yang mega mai jaga. Ramli siapa nya Rahim. Rahim lama lah ningat nyawa Rahim. Okay, kita buka lain dengan peninga kita. Hello. Ya, siapa dengan aku beranak?
4: Kinatan Dori Pakan tu.
0: Oh, orang Pakan sikit ingat lah. Orang Pakan, ya?
4: Oh.
0: Namanya bergerak tuak balak amat orang Pakan.
4: Oh, Kipan.
0: Jauh ke mimik dari Kipan. Ambil ke nyawa nuan terang di ringan lah.
4: Oh.
0: Okay, terus ke dengan pantuan kita.
4: Oh, tu induk musuh induk kerawai. Pantun tu kena tep gagai. Anak yang paling ingat dengan kejempat tu, Wai.
0: Amai.
4: Minta dengan DJ yang luar lagu Anderson Galai.
0: Lagu namanya?
4: Anderson Galai.
0: Sebarang lagu, Arya?
4: Berai. Berai.
0: Okey.
4: Terima kasih, ya, DJ.
0: Sama-sama. Anya tadi peninggal lipakan.

0: Ya, kita nguji nyawut kangau. Hello.
1: Halo.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Iman kau.
0: Kau hari ini nan?
1: Hari dalat.
0: Jawa kami mi hari radio dalai nanyo nangkap tanya. Radio na. Okey, terus ke ngau pantun nganau.
1: Aku kenguji nyucun pantun jekau kita tau.
0: Ngau.
1: Buah nanas bak cici sungai. Di balik orang mandari miri. Saka ku panas datai ke lemai. Dak ku nemu ya hujan di tengah hari. Tuju bapa kilat tu.
0: Bapa kilat? Okey. Ya, ngarap kaya telefon baru. Hello. Alamak putus ada ya.

0: Hello, tuh ya darah bulan tuh.
1: Anak darah bulan bintang nih. Oke, ini apa?
0: Ya, oke. Kok nyaut pantun Jessica.
1: Oke, terus
0: belajar nyaru.
1: Oke.
0: Temunya ya. Pagi hari nurun ke kebun. Kakiku betuk tindak kapi. Bedau si hari ku nilai telepon. Tuh ya baru temu muat padi.
1: Oke, muat padi nah.
0: Oh, nyembai padi ku tadi.
1: Oh, salah me tadi ku mai tanya namanya
0: muat lada. Oh. Nah
1: ngawaknya. Oke. Nemu nanam lada ne.
0: Nama tanda nemu.
1: Oh, oke kalau.
0: Kala.
1: Oke,
0: terima kasih. Mama tu tenda temu nih.
1: Nama temu ni kedai. Oke,
0: ya. Ya, oke.
1: Ya, nyak tadi ina peng ya. Ah, kapa berani nangkupnya. Look. Elise. Ya, kita mulai ngopeninga kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengan.
1: Okay, Jessica. Terus ke dia, Jessica.
2: Okay, aku nuju pantun tu dengan Guy Petrus. Tidak ya, kursi serikat, apa kilat, janel, apa panggil lah, bujang semalam. Awak mesti dah nyawat lagi lah, oh. Itu yang tunggu pagi nanak pulut, simpan ke bekal budak sekolah. Nuan bakal ulah semut. Bangkas nutup pemanis gula.
1: Okay, ya.
2: Bye bye.
1: Okay, bye bye. Ya, nyata deh. Apa nih ya kita? Eh?

0: kita buku lain ngau peningat kita ke sekali tu. Hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Iya, siapa kau ke mana?
1: Hari Bintulu. Hari mesti tinggal pelapan jalan dulu miri.
0: Okey, terus ke dia orang Bintulu.
1: Pagi-pagi pergi ke kebun. Atas kebun tanam lada. Merati-rati kita bawa ke kebun bantuan. Ya, salah tujuh. Rasuah kita sarap menawa.
0: Iya, iya. Nah,
1: nama lagi ya?
0: Okey, nyajak.
1: Ini nyajak nih. Sudah sekali aja. Nggak ada yang ngajak ini.
0: Aman. Okey, terima kasih ya. Ya, nyata deh peninga kita ya. Ya, berluar dia benua orang ngamal aku di tau ya. Apa bak ko bisa orang hari Kuala Lumpur datang. Ya, ngarap ke bala peninga kita terus segala sejalan kami bawa FM. Kita ngeji nyawut kangau hari bala peninga kita ke sekali tau. Ya, yeah, hello. Hello. Ya, yeah, siapa
2: ngaku? Selamat hari ini, Cik.
0: Ya, yeah, siapa ngaku beranau?
2: Ini Rianto, hari Subah Sebuyau.
0: Uran Sebuyau, wow. Nah, kata gaya Sebuyau, gaya hari ya.
2: Mana?
0: Oh, nama tak yang leciak di nuan dia, wae. Apa tu wae yang leciak di nuan dia?
2: Nada ya, aku kediri aja di tau.
0: Anu naik aja, okay.
2: Ya.
0: Terus ke?
2: Tau. Tau pantun meri puji tu DJ.
0: Ya.
2: Meri puji ngagai kepala menteri.
0: Okay, terus ke dia?
2: Nah, tau munyi pantun aku. Tawai malam orang belayar. Tumuh pagi orang beramai. Badai bendar jematan batang lupar. Digagak menteri abang juari.
0: Ih, mana mak lekap pantun nih?
2: Ya, meri puji ngage sidak kepala menteri.
0: Iya.
2: Jadi yang kedua, pedak mana jam orang bejaku nangi lari dulu padah. Derai jembatan batang lupar tembok. Resmi menteri datuk degelas uga. Nah, jadi kepenuh dia maunya tau.
0: Oh.
2: Mangga tuba cabang dua. Pilih orang jadi kepengari. Semua manusia cukup gagah. Laban pemansang terus nyadi. Tu aja DJ.
0: Mm-hmm.
2: Nah, terima kasih DJ.
0: Oke. Ya, kita berperinang dulu.

0: Ya, hanya saja lagu ke dipinta peninga kita, nang lebu peninga kita ke bisi mendiang ke YFM, bakal ke lemah itu, ya, lagi bisi. Mayu lagi awak dulu kita berpantun, ya. Tahu berpantuan itu 082-258-634 082-258-633 kita nguji nyawut kangau peningat kita ke sekali itu. Hello.
1: Ini mah aku Suska tadi.
0: Okey, dengan mana-mana?
1: Dengan mana Suska? Kamu punya wajah. Pernah tunai sudah. Pernah tunai sudah. Mak raga baik keputut. Aku bakal gulah itu semua. Resika aku campur. Jadi lingot. Anak lingot resika.
0: Okey.
1: Okey, hanya aja lah.
0: Ya, nyak tadi janang. Ya, peninga kita. Hello. Hello. Namanya namunyi dah ya.

0: Yeah, hello.
1: Halo, selamat ngali hari ini.
0: Josephine
1: Tohi serumah.
0: Okay. Okay, bantuan kita, wai.
1: Oh, terima kasih. Tujuh ngagai. Orang kebantuan, meh.
0: Aman.
1: Oh, ini tu, oh, suluh ku indepiang. Malam hari, petang keleti. Aku berjalai. Kena tarang. Tajak pun aku, dia ke diri selalu sunyi. Teng hati aku, berasai lanteng. Dia udah ngomong, teng hati kona, Denin.
0: Amai.
1: Kau lagi aja baru kak. Ya aja dulu.
0: Oke. Ini lama amai kak, mulai renyian lah.
1: Wanang dia mengapa ya?
0: Sampainya sampai lemah itu. Oke.
1: Okay. Nen, ada lagi sama tua Maya
0: tuh. Amat, amat. Oke, okay, bye. Oke.
1: Ingat minta kasih ke Nen, Nuan aku Nen, oh. Aku namin lagu, aku ngasuh Nuan main ke aku lagu ngarumah, numual, baik Stanley Pual,
0: okay. Ya Nen. Oke.
1: Ada jam lagi, gak aku seruan dengar radio.
0: Oke, okay, terima kasih. Oke. Okay. Ya, hanya tadi just feel.

Ya, 08-2258-633 bisa telefon tak ya. Hello. Ya, bisa menanggung Pak Arus telefon.

0: Ya, rumah nombor lagu kedai bayi Stanley Pua kena menindang peningat kita tadi Jaspin ya. Keminta lagunya. Yagi esurai segala ngau kami ba awak aram berpantun ya. Tinggal setengah jam lagi. Ya, 082258634 082258633. Ayah kita ke Benung Bak Rantu Jalai Jumat ya. Nah, ke Jalai Alun lebih lagi gaya hari ke Angat tu. Harap ke bersabal meh ya. Ya, hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku berandau?
1: Rachel.
0: Okey, Ramli. Siapa tu Rahim?
1: Oh.
0: Oh, Rahim lama nak pantau Rahim lah ya adik.
1: Oh.
0: Namanya bau au aja baru dan cinwa tu Rahim.
1: Oh, di sana nak piang.
0: Oh, ni nak piang. Oh. Dia lagi bincang si nak piang dia lagi. Okey, terus ke dia.
1: Budia. Suka piang. Ada yang domenta. Ulam pecah. Bah, terpayak. Wajah ada piang ada demanta, tubuh bulat, ngalah kata ya.
0: Mhm.
1: Ya ya.
0: Yeah. Ina peng, lagi deh. Nganti ina peng dah malah lagi. Ya tadi Rahim ya. Ni Robina tau. Lama tau Rubina nomor satu telefon. Mia, hari kapit. Apa warna rungok Mia? Hari ke kita di kapit Mia ya. Mia benung berjual ya kubaku. Buat tamu ya. Sama lemai gaya kita di tamu ya. Baik kapan dek berpantuan Mia buat kapit ya. Ya, peningat kita hari sibu walau belau bisa jadi ngah. Di Selangau, iga gaura Selangau. Ya. Dah lama ada agak kami kat nemu Aikia gak, ya. Balas tidak menikah midi. Ya, peningat-peningat kita di serata menua lama sore itu terlemau. Pelawak aku tinuk magang pelawak aku ya, lapan gaya hari kangen. Ya, 082258634 082258633. Ni Alice Girang tau. Kan main ya, ini kak. Ngelapan look ya. Lupan lah madah kena dribble. Benar di rantai jalannya pelabak aku ya. Kita terus bergulai dengan peningan kita ya, ke sekali tu. Hello.
2: Hello. Hello.
0: Ya, siapa dengan aku berandau?
2: Hai. Kebini.
0: Berbini?
2: Kebini.
0: Kebini. Baru ya aku dengar nama. Papa aku ketubah ya ngau berpantuan lah.
2: Baru ya. Dengar berada kereta.
0: Okey. Terus kali hari ni non wai?
2: Aku hari Bintulu wai.
0: Okey. Mana orang Bintulu smoting? Ngau terus kali ya?
2: Okey. Tujuh aku ngegel laki aku ke Benung gak wak.
0: Mm-hmm.
2: Okey. Tinggi-tinggi puni buang. Tumbuh semak madang raja.
0: Okey.
2: Okey, sama baru.
0: Halo.
2: Ati rindu asai kesaran nangguang. Ngarap ke pengerindu tua meruan tuai.
0: Nak tindu wak. 12 hari 12 malam ku ninga pantuannya. Au oh, ante aku la, amai nuan meh.
2: Oh, Okay. Tujuh dengan lelaki aku. Terima kasih, Wai.
0: Ya, sama-sama. Hey, untuk orang para lelaki dituju ke pantuan, Wai. Ya. Ni tuju ke lagu gemuk hati ni buah ke tuju ke pantuan.

0: lagu ke di baik saung van lagu ke di beri nama kinsil penudua. Lalu kita lagi nyawut akan awari bala peninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat lemai DJ.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Tahu hari kapit tahu.
0: Orang kapit sikit mana? Sikit temu ke orang kapit bisa cari tahu. Siapa nama nuan-nuan?
1: Dan ingat pun makin tersangka pinnya
0: tu. Ya, lain mah nyawa dia nanti dia serius ni. Nanti dia leki-leki ketawa lain ke nyawa dia.
1: Bukan. Dan tu dapat DJ berbulan-bulan tu isi tu ni.
0: Mana nyawa
1: dia? Umur dah tua nya mea.
0: Nah,
1: sandia umur dah tua itu nya mea beketok mun kita DJ udah sakit aja.
0: Nah, tipe ngau umur mea biak mak dinga ku ari tu. Baka umur 17 tahun.
1: Dinga de DJ.
0: Oi.
1: Suara pemaji penyanyi gambar kita tu anugerah dari Tuhan.
0: Amai.
1: Tuhan tu nyaga kita kan.
0: Amai.
1: Kita boleh nyaga aja.
0: Iya.
1: Okey DJ tu. Tu kak berpantun aku minta ampun DJ pantun Melayu 2IG, pantun Iban 2IG.
0: Oh, terus ke dia, miau.
1: Oh, okey. Goreng mihun, nyusul kari, buat sarapan sedikit bekalan. Sudah bertahun ngumpul memori. Manis disimpan, pahit ditelan. Air surut, kudayung sampan. Membawa betik, jual dipakan. Kalau takut, luka di tangan. Jangan dipetik, bunga di taman. Seibannya. Nanti nuan mudik ke hulu. Anak nak bermaik dulang. Nanti nuan udah bisa sulu. Anak nyalam ke diri, agi bujang. So, pantunnya DJ, minta dua dari orang dulu. Kata yang bunyinya. Nanti nuan berjalan ini gak penemu. Anak nak datai ke Pulau Beruit. Nanti nuan bisa penemu. Nama petua kena muai lemak di dalam perut. Nyak jami DJ. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Nyak tadi miari kapit ya. Ya, bisa awak nur kita berpantuan peningat sebelum kita ningat ke berita nasional pukul 5 lemai itu lagi. Ya, mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengan, Jessica Rebau.
0: Okey, Jessica, terus ke pantuan Jessica.
2: Aku menuju ke Mia atau?
0: Mia.
2: Untuk kapit tadi. Okey, ini tu Mia. Pantun tulik tua tu, pantun gagai. Ini tu, sesat ke kampung kelapa mali. Nadai dengan bunyi buruh kau jelu. Kak mai bertemu, kak mai Mia bertemu ngop. Salah. Kedi tadi.
0: Aha.
2: Salahnya.
0: Ingat.
2: Oh, lagi aku kamu mana ingat tak? Ingat lagi.
0: Ingat. Oh, ya. Ya, hello.
3: Hello, Nin. Ngapain ya baru, Nin?
0: Oke, okay. Jasmine.
3: Terima kasih. Lagu udah terperindah amat kuningan ya tadi.
0: Amat terpantuan, Nin.
3: Tuh pantuan nuju rahim, tuh. Nin rahim, lama mandi jarang-jarang berpantuan deh, tuh.
0: Oh, jaga
3: rahim. Hujan banget di menua sampun, air besar ngampuah ke dunia. Aram kita rahim sama bepantuan. Ngamai kemerindang semua balap ningah. Nyak-nyak dulu.
0: Okey. Nyak tadi aja.

0: Ya, kita terus opening kita. Hello.
1: Hari muka, Sarah.
0: Okey, muka. Jangan teruskan pantun hari ini. Tahu
1: tahu punya. Tap kebidap. Genang dekempap ingal. Dengar. Kita kena berpantun. Anak ringan. Nanti Allah ngai kep tua nak boleh cinta. Banyak jadi.
0: Ya, nemu-nemu janang tau. Ya, yeah, peningat kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, yeah, siapa ngau kemeranau?
2: Aris Rekai.
0: Hah?
2: Aris Rekai.
0: Orang Serikai. Siapa nama orang Serikai tau?
2: Tuhai Aris Rekai.
0: Mm-hmm. Terus ke dia au pantun hari nuan?
2: Pantun nuju di Spain tadi.
0: Mhm.
2: Mantu dengar.
0: Nai. Oh, udah.
3: Halo.
0: Iya, terus ke dia, terus ke dia.
3: Mhm. Buat aja buat saya amat baik dengan dia kan. Ana meda aja teman tak nama yang kredit ini. Mhm. Ni aja.
0: Ya, nyak tadi. Ya, peningat kita. Ya, kita terus mengenai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
4: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Apa? Baru dah ni cinwak pelawak Kurobina tu. Nyukak miyah program.
4: Nadai. Sikit ngelak kura dulu merit luang orang coba baru gak.
0: Okey, Robina.
4: Tuh, nuju janang sade tuh.
0: Janang?
4: Pisang jerenang dalam bisin dijual orang bangsa India. Ngagai nuan janang ngadang selalu doh ke isin. Baka kena nemu aku, baka tapang bisik rembia. Atok ke, Dara? Lama hari main gudi duduk di dapur nyumai pulut. Anang jatuh aja nuan mai jadi nanti cuma manis di mulut.
0: Amat, Kak Janang. Okay.
4: Duduk di ruai makai semangka ngabas petik boleh pelan doa. Nanti pengerinduk tua udah ndak sebaka. Tusah mai kak betunuk-tunuk.
0: Amat.
4: Lagi ke darah pantun baru.
0: Ya, nyala apa deh. Aja mai udah, aku deh Robina. Ya, peningat kita. Hello.
5: Jessica, tak ada tak ya?
0: Okay. Terus okay. Ke dia, Jessica.
5: Pesat ke kampung Karapa Mali. Nadai di tinggal bunyi burung ngau celu. Disi aki kat rawun nadai pulau Bali. Main ni bertemu dengan Petrus ngirup air tebu.
0: Apa, Unai? Iya, anak berbuat ke Petrus. Sudah, eh?

0: Ya, kita mulai dengan peningkat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Dom itu hari... Hari kucing.
0: Oh, Dom. Okey. Nah, terus dengan pantun kita, Dom.
1: Menuju pantun dengan Nia.
0: Nia. Okey, Mia. Okey, terus ke dia.
1: Nanti Nuan pergi ke Mentulu aku ke ngirum buah kerma. Nanti Nuan matang kudu aku dan nanti Nuan dalam pintu surga.
0: Okey.
1: Lagi titik lagi. Laju-laju bengkong pecik. Marui menuju pulau sebaya. Biar air menjadi batu. Baru ku bolakkan ya.
0: Ya.
1: Ya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Nyak tadi. Peningat kita ya.

0: Ya, kita mulai ngopeninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara.
0: Ya, Romina, terus ke
1: ngapa? Buat tanah temuda, nuno lingkau nurun ke sungai nginte ikan. Nanang nuan selalu main bepukau. Ngasuh aku ditu selalu nyau sedekan.
0: Ngau. Okay. Oh,
1: bungai cempaka bersapa dua bungai kesuli dalam pasu. Tusah amai hatiku udah di pedua. Lenyau semangat tubuh berasai lesu.
0: Au.
1: Au, darah lagi pendan baru.
0: Iya, nyata dek Robina.

Ya, nya tadi lagu Hari Data ya. Jadi peningat mayuan nak tu ajak aku sekolah sejalan kita buat program Marang Berpantun pukul 5 kita dekat dengar ke berita hari hari bilik berita Kuala Lumpur nangkan kenyap gulai baru kita tang 5:30 kita dekat dengar tando randau ruai ke udah disedia ke Monica Midi ya. Jadi peringat mayu kena aku ngujuang ke program Aram Berpantun. Tau lagu ke di baik Sabia Sabia banyak lagu ke di beri nama Sayau Diau ke Tegal Sayau ya. Terima kasih semua. Kelebih lagi kita ke sekolah jalan kami buat program berpantun. Jadi sedia ke pantun kita lepas minggu baru dia aku dekat bulan kita baru buat program Aram Berpantun. Ya terus tujuan-tujuan selalu terus ringan ke kami 24 jam kami sekolah jalan kita buat YFM ya.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, senang kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya, kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure, serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan ramah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program jualan rahmah. Berbanding tahun lepas jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program jualan rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program jualan rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so, pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran, laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Jerana, jerita lamak Sarawak.
8: Saritu, 15 Serabulan 7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udara gagak bak puncak Borneo ianya kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tiba bukit tang bisi peluang diangkat kenya di industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke boleh 500 sikar pemesai, ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort tibisi padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun krisan serta taman alai ngelantang gati, tiniti ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Datuk Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggirap ngelantang sedar kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus 500 juta ringgit tu nyadi ketanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh mansang ke selampur menua Sarawak.
7: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Rontak hari-hari YFM. Segulai sejalai.

Ya, ge, segera sejalan kami bawa rentak ngalih hari. Anak ingat pukul 5:30. Tadi kita dekat bergulai. Oh, kami bak randau ruai. Nyak sita hari program tanduk ya. Dia keluar ke Monica Midi. Lalu pukul 6. Bergulai ngau DJ MA. Bak sada lemai ya. Atan sebenarnya aku meninang kita ngau lagu-lagu kena meninang hati bala peningat kita ke benua mulai kediri ke rumah lama dah pukul 5 sekedaknya mulai pukul 5 ya tengah ke jalan ke skut dan nengau aku meninang kita ya lagu puntang puntan nari ramli ramlai sewata.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026. Renggak semifinals, France melabangkan Spain pada Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live ba Sukan Plus. City agi main ba semifinals England bersatu dengan Argentina ba Atlanta Stadium Atlanta USA. Kena 16 hari bulan 7 2026, hari 4 pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, peningat mayu anak berasa 7 minit lagi nyokap pukul 5.30 lagi kita mendiang ke Randau Ruai. Ya nak tau aja aku segala jalan ngau kita bawa rentak ngalih hari jadi pergi lah aku dekat bulan kita bawa 9-12 bulan baru pergi lah ya. Jadi dah tau lagi peningah aku dekat nyuruh nyerah ke penuduh aku ngagai DJMA ke dekat bulan kita pukul 6 nyentuk ngagai pukul 9 malam bawa sadar lemai. Terima kasih semua. Labang ke udah mulai kami nyukung kami ya. Kau bagi kita ke mendiang ke kami kenyau tumu pagi tadi nyentuk ke dia tau. Baik ya, kita ninga ke kami ngenak radio tau ke RTM klik. Kami seruran meri inform tetap megak merindang kita ya 24 jam sehari ngonak kat uliah mulai ngapung-ngapung-ngapung program kami keseruran mulai sejalan ngau kita buat YFM ya. Yang ingat ke kita ngau sita lagu kedebaik Bon Jovi. Lagu ke diberi nama Kunci Hati ya. Yang ngau tu mumpuk adalah aku. Bye-bye.

0: ketemu baru kita malah lalu air ke sekali tu ucau. Alah kepala kita semua semua baik lagi. Sebab payah ke lansia dengan kelebiok lebih agak maya hari tiga. Alah tahu nak lansia pendiam kita dengan kelebiok ucau. Ya bukan lama dan ucau. Lama-lama program lana luai tu, ukai semina ini malam kita tu nusi cerita kami buat terbawai kanyuak di tau. Dan cerita ke di tu sini kita tu, ke sekali tu. Tau jadi kelalau bala kita mayu jauh lebih lagi cerita kenyari bana inok lapi yang kedekat di kunti aja buatnya. Ya, nama utai nyari nyau jauh. Alam kita ini kerana luai ke sekali tau ianya jamur hero. Hei, wae jamur nemu jadi hero.
1: Mak Siti Lemayari, mak rumah penjahit turmam piting tembawai kanyu.
0: Nama biji yang tu tanah daya ke? Napa tuan biji yang tu diulang jabuat? Ah tuan gak lapan buat jabuatnya majak nadai. Heh, bukan ingat aku kini. Kemari ingat meli biji yang maya ke pasar pekanyawa. Eh, biji yang pu panak lah beli. Aluah jabuat madah. Masa boleh beli, pancuat boleh beli. Hei, aluah-aluah jabut tu udung anak aku. Dan nanti nak berbicara yang lagi. Nak namai ke utai pakai. Eh, ni jabut nadai ayam sepah pagi tau. Ayah sepah nadai. Oh, jabut. Jabut. Nah, kini jabut tau seminggu-minggu tu banget nak saya melalui rumah. Jabut!

0: Nama pengawak jabutnya banget dia ubat ruai sidak lapi yang lama-lama. Mama banget ini yang dia bil. Oh, jabuan. Jabuan. Mulai kita dulu jauh.
1: Namanya ini, oh ini nama utanya aku tuh. Aku kira main aku tuh. Anak gue bakangau-kangau dulu. Di nyomunyi rusak tercabut tanu waktu bakangau kuaku dari tadi. Pada aku lagi dulu nih, lagi kuaku. Aku kira aku tuh bermain.
0: Eh, namanya wak kendali ya, mulai dulu. Lagi aku pulas seperti yang dah lagi. Bangan nak ningas kali itu. Bangan entah mak buriat duduk abak luai orang ni. Nalai nyebut rumah diri empau deh. Mulai kita dulu. Lagi dia memayal baru. Hei, jabut.
1: Hei, ngacau dia tu ini. Dai utai orang pakai ni tu. Dia ajak kawan-kawan hari tadi dengan aku tu. Ngacau daun mau main ni tu. Okay, hantu.
0: Ya, yeah, tu duit kena ni beli bician. Habis ya bician tuan mu dek. Ha, ini dia tahu kat nyumai. Tahu laluan duit bician dia tahu. Anak maju lah ya. Anak ma- meli kue abis-abis lah. Nanti belanja dia pergi lah. Lagi dia nyamuk main baru jambut. Anak makin nyamuk ada jambut. Anak memuat dek. Ha, ngak busuang mu dek. Ngelaban orang tuai. Anak dia meli ketua bician dulu. Bakantin mulu. Ha, anak macam jam dek. Membeli ke biciannya. Oh, udah beli bician kalau pulai mu dek.
1: Ah, tu beria ini. Belen duit tu lagi. Kena aku mula es krim tu lagi. Anang nanya aku lagi deh. Upah aku bulu pebeli kutai kelut kibak kelut kanan kulu kilai.
0: Eh, udah aku mada tadi lalu ya baik pulai. Hei, anak mahu yang buta pinta deh. Lalu yang kena deh sekolah pergi lah kamu deh. Alai, jambat lagi deh. Ngalau, nak makan itu atau lagi.
1: 15 minit udahnya. Ini nah tu biciang. Pakai ni megang lo pepak ke biciang tu. Udahnya nang ngangau kaku lagi deh. Kak nyambung di tiang baru koto ngawak nak lepiangnya. Bajak ni nemu di ni. Aku takut kemai kebira di sini tu. Laban pemajak nak lepiangnya.
0: Eh, ucau. Agi miat udah kak berpangan. Agai, nanti besar nak lemu agi klu. Kuah hak ini dia tau digiga oleh induk. Apa yang naik oleh induk. Lemu dek. Nak ngipak ke lingku baru pemerai satu tu sen miat dia tau.
2: Sejam udahnya.
3: Sangau. Oh, sangau. Dini dah ngau. Jampak sangau pansuat dek. Pedah diorang, begau bermua rumah kitanya. Begau kejabut, labuk parit bermua rumah panjai kitanya.
0: Hah?
3: Oh, sangau. Dini no dek sangau.
0: Jabuat? Nama boleh jabuat bekenya? Namanya tadi ia baruai sila lapi yang dia bermain dengan anak lapi yang kinauknya. Ni nama pengawaknya nyau ke mua rumah nyakian dek. Nah, bukannya tahu labu dalam balian.
3: Eh, dah dek tuai rumahnya tadi ngasuh aku ngangau ke dek. Benung begau kita serumahnya din. Seduai anak lapi yangnya ke pemain. Main gagai tadi bertengah laman. Bermua jalai berumah kitanya tadi. Aku tu nak menemu cerita kamai tu sangau. Alaban kaku bawa biliak tadi. Ningau orang begau. Pansuat ke aku? Nyak ke tuai rumah ngasuh aku ngigak dek. Ngangau ke dek. Aram, nyampak ke dek. Kian tua ngesah sedak ekian.
2: Endak lama udahnya.
4: Hmm.
1: timpang peniau makato kepe makato incuat makato mari ya ke rumah ngaya ku timpang peniau ya ke rumah nadai bini aku nanti kaki keto nyo patas biak elak nyo okio nyadi aku tu
2: unyuar kaki dia unyuar kantan tak dulu unyuar kaki dia papa palau betih adanya uji kurulau
1: banyak di rumah dia mai tu ulur tu nak uli angkat tu nak uli debing kuah tu nak uli kat itu ayah di rumah dia mai tu
0: ye jamu nama ma pengawak dia punya nyak benda aneh banget mancal bebahin nyak menyau labuh ke parit nyak berapa kali aku dah ngajar dia jamu ana mancal, ana mancal, ana mancal. Age mancal. Selka aja kau pun ada yang memasuk pendian ni cabut. Ha? Selka aja laku. Sawa de munyi na mal nyawa laku. Munyi leka berdia, mule. Tau me ah. Ha, tau tak kengai aku. Ya, kedak de patuan tu. Kedak de bakal. Nyona le pengawal bukai jabuat bak ceritanya nare mula mua ulah bukai jabuat mula mua ini le ngau dai ha na lama ada ini de ko kamu ka klinik kelirik nyame ke udah de bakal ha ini de nyadi no misi ha ngubat keliah de nya hey jabuat nak lemo ke klinik cara aku ngai ngajar dia. Anak-anak dia kena unsur. Inai dia yang cuba ngebatu kelang.
3: Apa? Namanya nak patah kaki jabutnya tuan rumah? Uji petak.
2: Ya, ni aku sanggau ngasuh ke jabut yang unyur ke kaki ya dulu. Udah tu lagi. Koma ya terus ke hospital kian lagi. Di tu sanggau. Tak madah ke di. Kau rindu jabutnya, labu keparit lemah itu mude. Kau memang kau bermain tau. Jadi hero jabut lemah itu mude sanggau, ngai kedina nemu.
1: Amai ga ini tau. Arwah dinya lalu nanti nemu tai dinya ini. Sepatutnya di tau riga-riga ini. Sengau lubang itu orang dia boleh coba aku tu nemu dek. Aku tu udah nyari Superman, udah nyari Spiderman, nyari hero aku nyelamat kindo darah nemu dek. Anak kak nganganu aku sebarang dek. Ngai kedi temu tempar lebah aku lagi.
0: Hero nama nanti labu aku parietnya, ha? Hero tak mayaunya. Akai bayiro-iro kutai de jabuat. Eh, jabuat. Eh, pulih pala aku laman de jabuat. Nanti 10 ikut orang bakal de ucuk di wan aku jabuat. Dia nak ku terengkah jabuat. Mas tanyol mutan dia nak leh orang. Mas cerita batu tujuah uciang dia. Eh, pulih pala aku ngau de tu jabuat. Nalah untuk aku ilah majak beku jabuan. Ya,
2: medi sanggau nya medi. Anak temeram besari-sari dalam bilik. Meda apa nama ya? Tituk. Mama agak temeram meda tituk besari-sari dalam bilik. Nemu di ucuk di jabuan tu baru dan nangkap orang terjai naban kana lapian. Kak naban kena lapiang. Jadi nadai jabut tadi kemudah kede udah menjadi genselan nana lapiangnya nemu dek. Tusi kede dia cerita kede dia jabut. Tusi kede ngambil ke ini dinya nemu. Lalu nadai nemu tai ini ditau.
1: Nemu di tadi ini ya tahiro aku tau nyadi hero tadi kena kakunya. Nemu di tadi. Dek kengsel kumli bicirnya lalu bicirnya tadi lalu ku simpan dalam kandik tancut kak kena kumli sekelim ngagain dek gilap temu dek datang maya kami dua anak lapiannya. Kang agai kedai na gilap tadi, kami dua bisi terpedak ke kereta siti pakai yang tengah laman nya mode bak mua jalai ngagai jalai besainya. Orang dalam keretanya ngepai nunjuk ke sekalim sekalim putarnya namun dia kata berpusian-pusiannya sepusian ko ya iya aja nyual sepusian aja nyual dini nak kami duai kak udah lah duit tu nak tegelan tu mayu lalu dini nak kami duai sepanggam lagi Belanda kita Belanda kia nak kami duai anak lapi yang ni tadi datai dia tadi Ludbrey es krim ya benuang kami duai makai es krim kedebrei lakinya tadi ya lalu nangkap anak lapi yang lalu tepuk kia dalam kereta kak datapan kia nemu di ni is it loud and clear ini bisa diningat cerita hero di to
0: nanya mil ni lapi yang nyale nyau menyataban kurangnya akai parai
1: mesti lah ya nak ulian nabannya laban aku tu bisi tadi ya kak naban kecepren aku ini ingat tau ya kak bebini giga lindu bukai nanti kak ya kak naban di ini sige tau ini aku sige ngaso nanti ditaban kaya ambil kesidaknya ngau di asaita makap gunis om namu di ini anak lapi yang nyata di ini lalu terau-rau kang lepas ke diri namu di ini udah udah tepuk ke dalam kereta aku nadai pikir panjaya gai ngai kedena namu ini tangkat aku batu kebesai lalu tikau kungut batu besai nya tadi tau mesai tau mesai batu mesai batu pengansak tau pemesai-mesai batu nya pedak dia kaca jalan ini nih tikau ku ngau batu nya cermin sementar lebaku nih tepambar cermin nya laban batu tikau tadi nya kumayalah kumayalah ya nyang bujang rebak baru temawai kenyok tu
3: nai udah nyakati tadi jabut udah lari anak lapi yang nyari dalam kereta orang ke kanaban kenya tadi
1: lakinya tadi kemudah kedi lalu ngejuk kaku ngakai disinyalai nyotep lanti yang mempusin anak kunya tadi nyotep lungiang anggiang kunya tadi udahnya ya lalu tamak kala kereta kanaban kana lapiangnya tadi mayanya keretanya pansuat aku madak tadi aku lalu ngempang jalainya dalam matiku dia mati pun matilah dia ngai kade nanemu ngai kita nanemu banyaknya dia penyebatan baru matu kereta yang kaya terkenyit ngai ke ngada aku lalu terpawah ke sisi jalan ngau aku sekali labu ke parit pedak aku peniau aku nyoba ke bekut telabu ke buah kena kurang dalam paritnya ada aku nemu udah nyautai nyoba ke sengit makan kaki aku akai aku sih namu nadai kehidup nanti nak tegal anak lapiangnya kapak kunya dede de taban ke ini nadai aku kira kenya ngai kade na nemu nak kade taban dia ina kada gagak orang ke gagak ke orang ke lawak dinya dai mako gagak kade nya nya
0: ye de anam boleh ada jabot nte urang aban ke ini de to siapa nyumai kade le to kai tau lapa mimiat. Hah? Siapa ngau di sebilik lagi? Haa, kadang-kadang di tu. Tinggal langkah, tinggal kaku seminggu.
2: Nasib menya aku baru datai tepedak ke ceritanya. Besatup ngaku. Buat mau simpang rumah. Iya, yes, buat mau simpang ke rumah yang tadi. Nanti lah besatup tadi. Sigi mecut terus orangnya neban kena lepian. Nyak mebala tadi. Bisi beluarnya sama besaup nangkap lelakinya. Nyamai de pulas tidak berjari. Dendit tidak kaki ditekan tidak pelaknya tadi. Ya yes, selaki tekan naban kena lepi yang tadi. Sepi asai kumbai atau sebarang bak temui kenyok tu kini. Sagi-agi betuai ke terumah peti yang tu.
3: Ya, ni lakinya tadi deh. Udah tangkap polis kah?
1: Ya, udah baik hidaki. Udah baik hidaki pulu. Tadi ngadai boleh polis kin ke sidak ya. Ni, ngau apa ini lepi yang sekali. Ya, ngau anak lepi yang tadi mah. Udah dulu kian ke sidak ya.
2: Jadi jabu tu ngai jadi nak nitiah ke balai polis kian ke? Jadi saksi. Tang, nanti bulan detai dulu. Laban kaki jabuan yang berdaulah lurus. Engka terpeleku selau kini terpeleku bayar labuh ke parit tadi. Maya ya ke ngempang keritanya tadi. Pamaga. Itu jabuat tu. Nemu mai jadi hero. Nyelamatkan api yang lapi yang.
3: Ya, nyanyo bakal kes ke bisa nyati bak kucing yang paling lama nya tu rumah. Bisa kita nemu ceritanya. Dah ke bisa sikok nemu yang induk ke umur 8 tahun dia ke benua abak luar rumah sedak ya. Abak luar rumah sedak nyajak nak dia kebukai. Nyapan nyokat ditaban ke sikok lelaki ke nak kereta. Nasib orang sepia rumah sedaknya terpedak lalu jampat ngempang kereta ke kat naban ke nembiaknya tadi. Apakah kes jabut tau mia pihak sige udah kena taban nembiak induknya?
0: Ya, Iwan Nuan. Nama berani sama ke orang naban ke nembiak. Bak mua rumah ni. Nama apa silaan naban ke nembiak berkenyak. Kena silaan nama kini nembiaknya. Eh, macam-macam mutanya di kemayar itu banun, banun. Ini majak sebagai medunya, majak nyelai kemayar itu. Eh, ilau aku jujur kita ketua. Ingat itu latap kenyalik kurang, letaban kurang.
2: Hei, sigi mayuah kenyak kelenyau kemudiar itu. Bisi sekedaknya ngegitan mu, sinbiaknya dijual. Ngagai orang ke nyual orang kanu kurang di pemerdagangan pernan pemerdagangan manusianya kenyak ke tetap orang kaki jari kaki nyawa ketimpang peniau ya, udahnya udah suah sida minta sedekah berbelanja lain kenyak kenyak tadi ya kinduun tadi bisik kerjual udah bersain tadi ya kemin tadi ditupi dulu umanya. Udah nyer besai dah sosialnya di sunal anyual tubuh diri nya itu di menua India ada mayo utai itu nya di menua luar dari Malaysia tu di tu bedau ka tu balatang nyokak berperpun asaiko ha
0: apo takut ninggalnya tuai rumah hanya maku ngai jabuk bermain ba tengah laman tau ke jauh hari rumah. Aku kena tangkap orang jahi. Nama penyadi intik nyau menarik kaki jari agak jambuah. Ha? Ngau dedek ditaban kurang. Nah, aku selalu menakbak sebelah YouTube, sebelah berita. Udah tangkap orangnya. Alamiatnya asuh orang minta sedekahnya. Kak ada berkenyak jambuah? Berani dek? Oh, jambuah. Jambuahnya nanti ingat aku dek. Udah tau jabut ini yang mana-mana ke jabut kami tau
2: ya kena dengaku ya kena baca aku kes ke di kucingnya udah dia baik ngagai kut lelaki kereka nguji naban kena miak indonya kena baca aku kemari kes tu di trasat baru section 365/511 kanun kesesaan laban nguji dekat naban ke orang tahu tetu nanti ya ditemu salah tahu dikum jil 7 tahun. tahu kan kau kuam duit. Kenya ku tai tahu. Ya kada kuam tu kada letak perintah.
3: Nya kita tajak pamba mua rumah. Anang kita enda bijimat, anang ngelak kena biak bermain ke diri. Ura jai sige nganti maya kita ilap sidaya ndo sidaya gereja naban kanak kita mayo macam eh. Nyalai sama bijimat ma kita tajak pamba mua rumahnya ja. Kita patu berarti megak-gak balak ba kereta ke mansa dini kita nemu tumbuh nak ban kanak kita ke memain ba mua rumahnya.
2: Nya. Embulan datai. Baik ya kerja buatnya. Nya embulan datai. Baik kerengka di

0: No te voy a estar dando lo que Udaga, bisi ini putaka ngambil gambar gambar aku nya. Uya kudanya diru nyelamat kecepren aku nya. Indo darahnya anak anak. Enganya di aku nyebutnya lapis lapis nya.
1: Ente bagi nyawa ketua rumah nyebut dek bas vital ke jambuan. Ya, gak lupa dek bangar ngai mai ini dek tahu.
2: Eh, lagi kita ni tiada udah sangau. Lagi tu mai minuat ke hospital kian bisa minuat dia.
1: Ya, makanya apa cerita si dah abah tu mai kayu lemah itu jauh jauh. Kamu dah berkahu lawan si dah sangau tu. Alam ke cerita yang nyari kelalau bala kita kebisa aneh lebih agi aneh. Di mana saya takut ke ulang ucapnya. Pernah kita ukanya si kemahal itu. Jangan mai ulang ulang. Napan kane kita ajar balane kita. Aneh siapa ura titi ya. Lebih agin si ulangnya nada di kala. Indah bala aneh main apa muar rumah. Gak ulang taban kurang jai. Nemu kita. Ah, sabang gimana kita ucau au. Jadi ulang ke ngeluluk kedirinya di sangau nensi nanggai jabut tuai rumah petir merini liben. Lalu bandun melatih badai program ranar wacu dikeluar kemenika midi. Ya, ada kesal kita ucau.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah.
4: Dan juga kita si bankrupt.
5: Ya. yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Bisi mimpi kaknya dipenanyi, tuk meh peluanua. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talker Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Ya, semua lemai peningan ke lemai itu sadar lemai jam kita 6.14 minil lemai. Okey, ungkap yang sehari itu 15.07 tahun 2026 3 jam di konti 6 hingga pukul 9 malam tu lagi ya. Engkau DJ MA tahu ke TUD Bandaraya Kuching dari kita itu ke mana wai. Bala kita ke Benun Dereba jam ke dia tu ya. Pulai gawa, mansang gawa. Okey, ngarap ke sama-sama kita berjimat-jimat bang Jalai Alun sama liku negeri palam ke dituju ungkap ya lemah itu kita akan semampai dengan kami di selampur undang kita. Terima kasih menyemanyu atau megak didingal secara online hingga RTM klik ya lagu rancang lagu keterubah ya lagu di sada Pretty Nina ngau lagu ya dunia pengerindu ya ngarap ke pengerindu kita nyak majak ngerembai majak berbungai dengan kami nintiang hari nintiang jam segulai sejalai ngau kami. Okey, bakal selama nintiang hari tiga kita dekat mendiang ke berita ngelansa hari kaban kita helwai sibu pukul 6.15 minit lagi ya. Tang sebenarnya nginjau lagu hari Daniel Patrice ngau Danny Umpiang Engkiniang kakia lagu lagu ke disediakan ungkap ya sadalmai lemai tunggau kami di YFM.

0: Terima kasih pulau program di YFM Kuching ke Lemai Tok yang megak merik. Selamat bertemu baru ngagai bala kita ke bisik meningkau report kami lebih lagi bak dalam Hello YC bungkuk ke Lemai Tok bak program sada Lemai kita. Jadi berita ke terubah ke dekat dikunci tau ke dibaik kami hari sibu ngenang siti program ke dekat diatur bak minggu baru ke dekat datai ianya hari Sarawak tahun 2026. Kita sama pula nemu megak peningan ya di alai sibu nyadi rumah Nongatur, pengerami nyambut hari Sarawak, rengat menua Sarawak ke tahun tu, ngau ramai jakuk kedai kena, Sarawak maju makmur segulai sejalai. Jadi aku ngerawup ngau cara ngerampas, program kebisik diatur, berengkari 20, ngagai 22, bulan 7 2026, ianya bisik karnival jualan, untuk diatur bah stadium tertutup di Sibu, belabuh hari pukul 8, ngagai pukul 10 malam, udahnya bisik megak Zumba bak dataran Tuntung Ku Bujang tok pun 20 hari bulan 7 2026 labu hari pukul 7 pagi. Lalu bak hari Sitek ianya 21 hari bulan 7 2026 bisik majlis kesyukuran tok megak dekat diatur bak majlis bak masjid Anur di Sibu pukul 6 lemai. Lalu megak majlis kesyukuran untuk pengharap-pengharap bukai tok dekat diatur bak sebengkai utir ke Tebilang di Menua Sibu pukul 6 lemai. Nya program 21 hari bulan 7. Udahnya bak hari nyadi tok kari besai mainnya ilak 22 hari bulan 7 2026. Belabuh hari pukul 7 pagi bisik Unity Walk. Diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang di Tangkan Mega bak hari kesama muak kengal hari bisi Town Hall dekat diatur bak Dewan Konselor Tuntai Mahmud University Teknologi Sarawak UTS ngau kepenuhi sekali urungnya pukul 8 dia bisik perhimpunan Hari Sarawak ngau konsert rakyat tok diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang. Nyalai semua kita enang sikit di Peransan di pintar datai ngau nyukung program nyambut Hari Sarawak tahun 2026 dalam tempoh 3 hari berengkari 20 ngakai 22 hari bulan 7 2026 ya. Udahnya pulang dengan berita tip kedua, tentu tak untuk balarana, tak ke orang kesikit rindu ke belanak megak di serata menua kita, alai kena bulan 11 ke dekat datai, di pelabak ke bisik 5,000, sidak ke dekat ngau ngambil bagi bak acara maraton antarabangsa Arsawit 2026 ya. Jadi sidak ke datai tu ke seminar hari menua kita ditempuh dan megak hari menua luar. Kali itu program belana dekat diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang fasa 1 ngau fasa 2. Jadi pengawak tu ialah kena 22 bulan 11 2026. Tajak pagi lama peningah. Jadi kita ke dekat register dan sikit di asuh di perancang register tumu ya. Udahnya nanti kita medak berita tau ke penerang ke bisa udah dipansut ke sapi residen bagi menua Sibu Christopher Rangau Unting lebuh di kerana pengarang berita apin lama tu kuda. Jadi pengawak tinggal tu maraton tu megak peningah Siti hari peminta bala mayuah berduduk hari sambut ke mana bak program separuh maraton RH tahun 2025 ingin kemarin ya. Empat itik kategori mayatulah ianya maraton penuh kepenyawah 42 km, maraton separuh 21 km, larian kompetitif 10 km, ngau larian santai 3 km ya. Nanti kita medak prize mega cukup mana diungkup ngagai bala sidak kemenang bak tiap itik kategori. Nanti dipulai ke sekali penyampau duit ianya 261 ribu ringgit ya. Hanya di bala kita punya kaku hari pun tarik dipinta daftar atau ke register tumu dengan platform Checkpoint Sport atau ke BIB sebedau atau ke kena 31 hari bulan 8 2026 tahun tu ya. Jadinya berita ke dikunci aku dalam program atau ke report Hello Y kita hari Sibu buat program sada lemai kita ke ngali hari tu ngaunya aku nyurut ke direk nyari buat berita-berita bukai dia aku dekat berkunci ke berita penuh ngau balap hingga kita ini sebab aku nyurut ke direk sekali lagi aku ngambil peluang orang tu mereka selamat nyambut hari Sarawak ngakai semua kita mumpah dulu aku bye-bye.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piangga begusi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami YFM segulai sejalai.
2: Hello, hai Sibu, baru dari Kenatai ke Lucia Thomas. Mai jam kita 6:24 minit lemai. Ya, kemudian berapi jam ke dia tu ya. Selamat berapi meh sambil-sambil ninga kami. Okey, terima kasih hai. Semampan lekat ninga kami ya. Okey, lagu di sana tadi bersumpah masuk neraka. Tu lagi kau velan. Udah nasib tua.

Ieke baru muka radio on radio lemai tu ya ninga frekuensi kami sudah lemai. Terima kasih bagai selama pukul 6.40 lagi aku limpang dulu macam pesan berat ke BCD. Terima kami ke lemai tu ya. Tafsirnya nginjau Jeffrey Jack hingga lagu ya Ukai Nanya Ngapa. Selamat ke Termangan dan ngau medium Doris kena mending ke forum kita barang terjalai pulai ke Moyan. Terima kasih ya.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, yeah, jam kita pukul 6.40 minil mai. Berenggat ke terubah tu, aku maca pesan berat ke bisik diterima kami. Pesan ke terubah, pesan pemati datari Amber, madah ke pemati apa ya, munan anak ubung tau ke apa Amber. Di rumah tuan rumah ringkai di Sermat Engkelili, ni yang tu dekat di Intu Balamanyuh, kena ke malam tu 15/7. Di Anjung ke Pendam, kena ke 16/7 hari 4 pesan di 7. Ngagai semua kaban belayan di Tiris Miri, di Bara, di Sebangki Pandak, Ngau Panjai, Bintuong, Bala di Batu Pansap, Kedang Indonesia, di Suh, Sayat, Nangak Kumpang, Rasau, Kumpang, Pauh, Kumpang, Langgir, Danau, Kelampuk, Ngau Kebelayan, Kebukai, Kenulih Durintai, ke Ditumagang, kita ke Ngelala Niang, Munan, Anak Ubung, dipinta datang ngagai rumah, tuan rumah ringkai di Sermat Engkelili. Penerang ke silik atas telefon ngagai anak ni yang tumpu, ianya Amber, nak lumur ya 013-2356-642. Pesan kedua, datai Ari Michael anak Endu, tau ke apa jantiang madah ke indai ya, inya inja anak Manggan, tau ke indai Michael, tau ke ini jantiang. Udah nadai pagi tu tadi 15/7 bak hospital Miri pesan, dituju ngagai kabar pelayan di Kampit Sangkung, di rumah Liba Nangebuak, rumah Philip Jantiang di Sangkung Bejawai, Lasi Mit, Lasi Besai, Indai Tunsi di Bekiwak Marurun, Bala di Nanga Sepituh, Rumah Anggit, Rumah Berayun, Kebelayan di Serau, di Batang Air Julau, di Batang Air Marurun, Batang Air Kenawit, Batang Air Mujuk, Ngau Bala di Batu 13, Indai Bari Sebilik di Batu 9, Ngau semua kita kenaulih di Rintai ke Ditumbagang Nama, dipinta datai ngagai rumah Tungku Tanjung Udul di Julau, Niang Inja Anak Manggantuk, dekat di Intu Balamanyuh, kena ke 16/7 pagi lak, di Anjung ke Pendam, kena ke hari 5/17/7/2026, derang ke silik atau telefon ke Indai Jantiang, nombor telefon dia 019-878-6377 atau ke Indai Mausers, nombor telefon 019-867-4796. Ketiga tu kita ngalih ngagai pesan ngetas ulit diterima datari Sharon anak Seli ngari ke Sidaya Sebilik, madah ke pengawal ngetas ulit niang apai Sidaya nya niang tu rumah Seli anak manca kedekat diatur kena ke 18/7 hari 6 berumah Seli Sungai Menuan di Kapit. Pesan di 7 ngagai kabar belayan ke diau di Pelilih Serikai, Johor, Sibu, Kuching, Bintulu Miri, pemanca pengulu kepala tuan rumah di Genturung Bukit Goram, semua kebelayan kenala niang tu kena boleh diperintai ke Ditumagang, madah ke pengawal kita sulit dekat diatur 17/7 nguan ulit, pengawal kita sulit diatur 18/7. Penerang ke silik atau telefon ngagai Basi Alang, mengenal lumur 014-613-5298, kau tahu ke Stanley Silang 013-859-3273. Pesan keempat, pesan ngetah seulit niang ex tuan rumah Anyu anak Dingun. Pesan tu datang dari Lembah anak Anyu, madah ke pengetah sulit niang apa ya, tua ex tuan rumah Anyu anak Dingun, bersara bungai kena ke lemai 17/7 hari 5, pengawal ngetah sulit diatur pagi 18/7 hari 6, bar rumah Roslin Intang, Batu 2.5, Sungai Lium, Jalai Entabang di Pakan. Pesan di 7, ngagai kabar belayan bak semanjai Jalai Engkamup di Pakan, di Nanga Pedanum Ngau Ulu Pedanum Pakan, Bala di Nanga Balut Julau, pemanjai Jalai Shin Yang Pakan, di Jalai Uak Pakan, Ngau semua kita ke sigi ya ngelala niang tu, dipinta datai magang. Pesan ke seratu datai Ari Josh anak Muari, tau ke apai nyantau, madah ke pengawak ngetah sulit engkau ngambil yang terbalu, niang binia Diana anak Jagah, tau ke indai nyantau diatur 18/7 kena ke malam hari 6, anguan ulit dekat di kertas kena ke 2 pagi dini hari. Jadi pemak tu dituju mengagai semua kebelayan ke diau batu 14 nyentuk ke batu 26 Jalai Bintulu Miri bala di Jalai di Jemukah Sebakung bawah di Bintulu Sibu Kapil Batang Rajang Suai Niah di Belaga engkau semua kita kenalan niang Diana anak jagah atau ke Indai Nyantau di pindah datang ke rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintul Miri kalau pindahkan ke sini atau telefon ngagai lumur tu ianya 039-885-1542. Lagi aku nampak baru pesan berangkat kedua hingjau Alvarez Lajang. Kau lagu ya tetap bakal selama sedalamai di YFM.

0: di harintai kereta kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, nampak baru pesan berat bang renggat kedua tu datari Mamca Anak Awiang madah ke pengangkata sulit ngam ngelembuang indah niang apa ya Awiang Anak Ugun kedekat diatur ngeta sulit pagi 18.7 pengangkat ngelembuang kena ke 18.7 pengangkat diatur bak rumah Sida Empu di nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke dia di rumah sebeli nangadap batang Rajang di Kapit, bala di Nanga Mikai, di Nanga Buyak, Nanga Buluk, Nanga Peraran, Pasir Nai, Nanga Setapang, Nanga Melak, akan berbelayan di Balih, di Sibu Jaya, engkau semua kita kenalah Niang Awiang Anak Ugon, akan lagi penerang kesiliat senentang pada waktu kita tahu telefon ngagai Mamca Awiang, menak lumur ya 013-663-1039. Pesan kedua, pesan muai basah, ianya Niang Bung Bungang tau ke Bungang Anak Singkal. Pesan tu datang dari Kepala Pengajar Richard Anak Bungang. Pengawal diatur 18.97 pukul 10 pagi baru Mahyampu di Kampung Muhibah Lorong 3 di Sri Aman. Ya, pesan dituju ngagai kebab layan di Mamalui Sekerang, 4 buah rumah di Rumah Thomas Pelasuk Sekerang, Rumah Buma di Entalun Sekerang, Rumah Johnson di Pematua Sekerang, Rumah Unggin Kejemut Sekerang, bala di Rumah Tam Merindun Lebuh Antu, situat Akan Serit di Lidung, Rumah Panjai Lidung di Jalan Lidung Petung, bala di Lipat 4 buah rumah, di Tembung 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Tandin di Murat Sekerang, Bukung Pelasuk Sekerang, gau di Setuga Angkeliling, gau bala di Duri Bangat, gau bala di Aur Bangat di Jalan Lidung Petung, gau semua kebelayan Bak Sayat di Nanga Kumpang Kucing, gau semua kita kenal Niang Bungang tau ke Bungang Anak Singkal, kena boleh dirintai ke di Temagang. Dibinta datai kena ke 18.7, 10 pagi bak rumah. Iyempu di Lorong 3 di Kampung Muhibah Suriaman, penerang kesiliat. Tau telefon dengan Kepala Pengajar Richard, kena lumur ya 013-8189-550. Pesan ketiga, pesan ngeta sulit, lalu pengak berantu, datari Dilang Anak Ungkut, tau ke Apai Iva, madah ke pengak ngeta sulit, lalu berantu Niang Indaya, ianya Niang Labe Anak Naung, tau ke Indai Dilang, tau ke Bini Niang Ungkut Anak Geramung. Pesan dituju ngagai semua kebablayan kenglala Niang tu pengawat dekat diatur kena ke 18.97 ngeta sulit jam 8 malam diatur bak rumah Rafael Ramba di Rumah Keruh Batu 35 Tamin. Penerang kesiliat tau telefon ngagai Ucuk Niang tu ianya Nala, lumur telefonnya 011-1952-5998 tau ke Layang 019-2311-512. Pengawal muai bangsa tu

Sungai Kelampai di Seratuk. Mada ke pengok muai basa ke niang menantu ya canda anak majat toke indai jinggan. Adakah diatur 1897 hari 6 pukul 7 lemai dengan acara sembiang. Pengok diatur baru maharibun di tinting melaban Sungai Kelampai di Seratuk pesan. Ditujung ngagai bala di rumah Dennis tinting remat rumah Anita balai badak. Bala di rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayung di Ulu Roban. Gau semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang. Dibinta datang ke rumah Ribun, Sungai Kelampai di Seratuk. Kalai penerang ke silik atau telefon ngagai William Lawson. Ngenal lumur aku 014-575-2457 atau ke Alexson Bungin. Ngenal lumur aku 011-320-38069. Pesan ngetas ulit datai hari tua rumah bangit anak jantan hari ke sidak sebilik madah ke pengangkutas ulit niang indaya engkuan anak biduk dekat diatur pagi 1997 hari minggu baru mah bangit batu burak batang igan sibu. Pengawak nguan ulit diatur kena kelemai 18.7 pesan di 7 ngagai kapal belayan kediau di Durian di Sepau Menyan Naman di Senibung Pasai Rasau Tutu Sebedil Sentosa Sibu Jaya Rantau Panjang Batu Burak Penasu di Aup ngau di Engkalat ngau semua kita kenalan niang engkuan anak biduk tau ke indai tuan rumah bangit tau ke bini ex tuan rumah jantan penerang kesilik telefon ngai tuan rumah bangit ngenal umur ya kusus 013-8484-1146-012-833-4146 tau ke jamit 010-9453-418. Sudah nyikang ke jam kedua sada lemai nginjau Richard Wanda merindah kita ngau lagu ya Nuan Kusayau Belama.

Ya, pejam ke dua berhati dulu gayari di menua kita malam tu engkau tu mu pagi-pagi lah ya 16 hari bulan 7 malam lagi bisi hujan bak segera endur di bagi menua seri aman betung serikai sibu muka kapit bintulu miri engkau limbang nada hujan bak kucing serian engkau semarahan gaya tasik di menua kita bergelombang ya kusung puan 5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupuk dari utara barat laut dengan pengelaju yang 10 menyentuh ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat gau penyelap di menua kita antara 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, gari kita dikeluarkan upis meteorologi kita. Okey, terima kasih ngagai pemesai ke gawak lemai tu neh. Tentunya sehari-hari tadi kita berandau ke sentang Siti Megak main bul ketika diatur dini hari lagi pukul 3 England bertemu dengan Argentina untuk ia main ke BC diatur berebut ke slot final neh. Okey, ngarut ke England menang lah. Temu pagi lagi ni tang sebenarnya kita berperintah dulu tu lagu di sada Eric Abang ngau Chris Van Fowler telia udahnya. Nyapa boleh kita di FB kami YFM Iban.

Ya, 7:30 dah kami nak berikan berita lemah yang hari uang UFM. Tak ada yang nyinggang dulu dengan Facebook kami, Jonas Tulang MA. Pagilah England, Argentina, nyukung England. Okey, kakia. Semua itu berlawak ke Sardin Bab 1 meh kakia. Okey, lagu kena merindang Balaka Banda. Yang minta lagu What Rock kena merindang Humphrey William, Jeffrey Pantil, Freddie Mercury, Robert Masni, Daniel Anding, Daniel Juan, William Manju, Davis Kedid, Valda Anai, Max Jen, Lita Mesila, Muhammad Arman, Hidayah Abdullah, Sultan Patrick, Stanley, William Ganti, David Boniface, Balai, Mithi Balai, Dunstan Boniface, Burhan Jaih, Jeffrey Bunda, Jawan, Gau, Kaban-Kaban, Kebukam, Panjai Rintai, Badiak, Ngerakai, semuanya terperintang. Lengu 99 MA, Engkayu, Lemai Tu, Semina Daun, Sabuang, Rebus, Gulenggau, Salai, Gau, Lawak, Ikan Masin, Adih-adih, Nyaya, Cecilia Kumit, MA, selamat bertugas di konti. Rini Sabai Megak minta tebah ke lagu Igu Anthony MA, lagu Meligai Pengurindu Boniface EP di Selepian MA. Lemai tu minta lagu Ramjana Bisi Maya Berpura Semua. Kena merindang Kabannya Rengga Sengga, Terumah Igang, Apai Mu, James Anyau, Solomon Pagang, Chai Linang, Dennis Selani. Ada bala tu di Selepian Tengah. Enggak semua bala kengalaku meh kekia. Engkayu lemai tu makai buah teruang kekia. Robert Ganja, Robert bermening ke program kita. Terima kasih yang memanyu. Abal kita ke dekat nyapa. Tahu aja lawak ngagai Facebook kami ya. Surat kita ke Agi Berperindang Sadalamai. Nyentuk ke ngagai pengujung program kita pukul 9 malam tu lagi ya. Agi bila kita tu lagu Kedisa dan Josephine Jalin. Nyaya lemas dalam pengarindu. Kedua lagi yang jalan lagu Ri Angguang Ili. Asa Laban Pengerindu. Ya, terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard, pekit prau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pembala mayuh tau ke prarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba prau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Nanti kita berhati ke main bola dunia FIFA 2026. Mudah berengkah diatur kena ke 11.6 tu tadi. Indah berasa ya. Kalau edisi ke-23 tahun 2026 agak main bola ke tahun tu ya. Ngayan ke-48 bengkah tim. Abah edisi ke-32 bengkah tim aja. Ya 104 bengkah main ke besi dibuka. Kau dah dipedak bala kita abah RTM klik ya. Kalau pagi lagi England kau Argentina tim kemenang okey dekat nyingkang guys slot final kita kalai nangkan ke pagi lagi dia main berebut ke penduduk ketiga dekat bersatu engkau tim Perancis enyak tim kalah meh pagi lagi ya ya kemenang dekat bertemu engkau Spanyol okey renggat final kita tak berasa ni 11 bulan kita dah duga-duga ba Mua TV tengah malam, dini hari, piang juga pagi hari, kita dah nungak TV. Okey, tanya piang ngarak ke, kitanya lantar magang lah, ngerja bahawa kita ninting hari, ninting jam ya, rindu-rindu kan benda membul, tang kerja kita juga tetap di, kemujur ke megak ya, ndaklah ke kita hanya lelinuak mata bau upis neh, pengawak ndak dikerja mati kita. 7.30 menit lagi mending ke berita lemah, hari kami di YFM, okey, nginjau lagu ST2 12. Lagu yang aku masih sayang dan yang kita mendengar berita lemah hari kami ditangkan kau lagu-lagu kau dah diperintai ke megak ungkap yang lemah itu sadar lemah kita 15 bulan 7 tahun 2026.

0: Samantala, Binali Hari, sa Dalamay, sa Marindang Malay.
1: Y FM, Sigulay, Sigulay.
2: Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Selamat pendengar kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 3 hari itu 15 hari bulan 7 tahun 2026 batang berita. Arus 5G dalam bangunan bank BCCK dekat nyukung program ke besar-besar. MCC 2026 mudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Bintulunya di Palon ke baru lagi untuk ngatur Hackathon Sarawak 2026. Kita sebelum mendengar isi berita. Palon Convention Borneo Kuching BCCK nyadi palon ke terubah di Sarawak ke nerima bungkur 5G cara terus. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke arusnya mujur di pejalai ke dengan pengawal timutar ke penanggul arusnya dalam bangunan IBC. Kandang endur ke besi arus Ultra 5G-nya nyerangkum kandang endur ke lebih hari 3,740 meter persegi pemesai tulis nada ke arus internet tiintap serta laju. Pemujur pengawalnya megak dikarap ke ulih dikerembai ke ngagai BCCK2 di projeknya udah temu ilak. Ia maksud ke jadu tu berserimbai ngau pengawal pemandang ngau aum perkara ai ngau ai kamah antara bangsa Borneo Big Week 2026 di Kuching. Lima belas penetap sudah dikeluarkan ke Malaysia Conservation Conference MCC 2026. Sapi Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talif Saleh madah ke tudukan nyadi ke Malin dikena nyaga ngau ngintu utai tumbuh ngau utai hidup kelimpah hari pemeruan rampak menua di Selampur Malaysia. Penetapnya dekat diambil nyadi ke lalau ba agensi terbejalai ke polisi ngau atur ngintu rampak menua. Ia masuk ke jakutuk ba pengawal ndur nutup MCC 2026 di Kuching sari tu tadi. Berbangunnya Datuk Len Talif madah ke pemujur sebengkah-sebengkah awamnya endak patut seminat diperhati ke hari sukut pemanyuh perkara ke dibantai ke tau ke randau ke bisi diatur. Pemujur ni megak patut diperhati ke hari sukut polisi ngau atur tulis meri impas ngagai pengawal nyaga serta mulai ke pemanah utai tumbuh ngau utai hidup serta pemansang menua ke meruan. Hasil pansiat sains megak patut diansiang ke kena meramu polisi ti boleh nguntung ke rakyat ngau rampak menua asal. Nyalai bala pengajar patut ngumbuk raban orang ke ngagak polisi ngambil ke sidak tahu Arab ke penemu orangnya ulih diansiang ke kena beri hasil ke pragmatik serta tahu meruan. Pekit pemansang teknologi ngau innovation intensive hackathon dalam tahun tu dekat diatur ba empat bengkah ndur. Kelimpah hari Kuching, Sibu Ngamiri, Bintulu dekat jadi palan ke baru ndur ngatur pekitu. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakar Datuk Seri Roland Sagahwiin madaka pekitnya ditagak ke diatur 14 ngau 15 hari bulan 11 terilak. Pengawal ngeregister diatur dah dibuka lalu tahu dikenatai ke dengah website program tu. Ia masuk ke jakutu buat pengawal ndur ngelancar ke Sarawak Space Challenge di Kuching. Kita dah tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak bisik penduduk ke strategik ke pemansang menua Tuan Sekretari Baupis Menteri Komunikasyen Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke Sarawak ukai seminat kaya ngau macam-macam budaya ngau pengeraja asal dan megak ulih nyadi pengurandang transformation digital ngau pemansang ekonomi baru nyalai raban orang ke gawak ngau Upis Menteri Komunikasyen udah diasuh semampai negak ke kerjasama strategik antara perintah besar ngau Sarawak kena ngerembai ke access communication negap ke penau digital serta ngelaban pengau orang ting rembai ke berita-berita bulat. Raban dari Upis Menteri Communication mega udah diasuh nentu ke penguntung hari ekonomi digital boleh diasai ke semua rakyat yang kaum sidak ke diau di menua pesisir ngau kandang menua ke jauh di ulu sungai. Dato' Abdul Halim mansut ke Jakutub bak pengurami anugerah perkhidmatan Cermelang tahun 2025 Upis Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching. Bak pengurang itu 84 ikut orang bisa menerima anugerah perkhidmatan Cermelang 2025 Zon Sarawak di Nyerongkum RTM Sarawak Upis Wadah Upis Komunikasi Komuniti bernama Ngau Finas. Tuan Sekretari Baupis Menteri Komunikasyen Dato' Abdul Halim Hamzah seduai Tuan Pemesai Eksekutif Agensi Berita Menua Malaysia bernama Datin Pendudukan Nurul Afida Kamaluddin. Sehari itu tadi bisa nemuai ngabas tukang gambar hari unit komunikasi awam Sarawak UKAS Jahit Tepus Bak Rumahya. Penemuannya diatur oleh nyerah ke Bantu Tabung Kasih Ed Hawana X Telekom Malaysia TM. Jai Tepus berumur 60 tahun diliput ke sakit laban bisi utai tumbuh dalam perut ia kenyau hari bulan 2 tu kemari. Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke program bernamanya diatur kena ngabas serta mantu raban media ke sakit tak ke bisi penanggul dalam penghidup. Perbangunnya Datin Paduka Nurul Afida madah ke 46 ikut pengurat pengemaran media di Sarawak udah ngasai ke penguntung hari tabung kasih Ed Hawana sekumbang wang turunnya ke ditumbuh ke dalam tahun 2023 sebab 6 ikut pengemaran media di Sarawak bisa udah nerima bantu ke diberinya. Agih belanja projek MIT menua pesisir tau ke MRP renggat kedua bisi udah disadung ngagai 37 bengkas rakup ngau gerempung apa indai anambia ngau bala pengajar PIBG di Belaga. Sapi Menteri Utility ngau Telecommunication Dato' Lee Wan Lagang madah ke agih belanjanya diberi dikena nyukung program Kementerian yang manyuh pengau belajar ngau program pemansang anambia baru ngat ke turu batu duit RM505,000 bisi udah dipasuk ke terus ngagai akaun penerima. Bantu ngagai komiti pemansang engkau pengelikun tumpuk pendiau J3K Rumah Panjang dengan diberi dengan fasa ketiga nanti proses minta pemendar engkau pengawal ngeluar ke agih belanjanya udah tembuk. Dato' Lee Wan Lagang tilalunya di Kaban Kunsin Guri Belaga mansut ke Jakutubak simbol pengawal ndur nyerah ke cek MRP Sita Kaunsel Negeri Belaga ke diatur bak bilik awam Upis Pelilih Menua Belaga. Pedusangus bak Taman Negara Niah udah mujur dipadam ke sehari itu tadi. Penerang dari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah ke operasinya tim masuk hari ketiga sehari itu dipun ke ngau pengawak kenguna helikopter Upis Bomba. Operasi itu diperjalai ke ngena teknik water bombing. Orang pukul 9.45 minit pagi tadi serta tembuk orang pukul 12 tengah hari. Bak operasi itu 20 operasi water bombing bisi diperjalai ke kena madam ke api tinggangus ke dandang babas kira 1.62 hektar pembesai. Upis Bomba diwak kangau pasal pedusah angusnya kensana kenyadi bak dua begandur enya bak tisi Bukit Traders Cave ngau Kuala Hangus. Pedusah angusnya dipelabak ke pun hari kilat ti mangkak kak ke pun kayu di ujung ke penusah angus nyadi. Dekat ujung ke berita lemai kita ke lemai tutup batang berita dibaca baru. Arus 5G dalam bangunan BCCK dekat nyukung program kebesar-besaran. MCC 2026 sudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Bintulu nyadi palan ke baru lagi untuk ngatur hek peloton Sarawak 2026. Ujung-ujung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3/15/2026 berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Gemeridang kita didengari 101.3 FM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udara gagak bak puncak Borneo ianya kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tiba bukit tang bisik peluang diangkat ke nyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai, ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort tibisi padang alai bermain golf 8 lubang, Shele Nordiau, kebun krisan serta taman alai ngelantang gati, tiniti ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenyang megak Menteri Besar Datuk Patihi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tingirap ngelantang sedar kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus 500 juta ringgit tu nyadi ketanda pemansang monopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebung mansang ke selampur menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
4: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegak Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjuang ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
5: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

0: Anchor. Nyangka tu'me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
1: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, merindang malam.
2: Y FM, segulai sejalan.
3: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Saya full nada yang gi pengurindu si kemega antara artis kita yang ke sama deka engau berpikir dia pentas semifinal anugerah carta sapa juara diatur 2 minggu dagi wai 1/8 di lari 6/5 lemai ba Dewan Serba Guna di Selangau ya. Lemanya kita untung lawan sama berarti ke 24 iku semifinalis kita yang manyuh ke bandar ya. Raban Tanah Bernyang kita bisa buat rock dan Jonas, Johnny Aman, Veronica, Natasha, Nicole, Rudy Peter, Ika, Diana Shini, Mawad, Winnie Albert, Ramles Walter, Kalmayang Ben, featuring Jacinta Olivia, Fazel, Dara Helena, Donny Lang, Alex Wan, Pia Mega, kita bisi manyuh lagi artis-artis kita yang kebukai. Ha, tahu di pedak kita lemainya ya, 1/8. Ini bagi artis ke diri hidup kita boleh nyingkang ngagai pentas final kita anugerah sapa juara neh sama-sama lah kita nganti ya kita ke dia dipilih Selangau anak muai peluang okey. Terima kasih nanti lagu di sada Jimmy Pelikan no lagu ya cerita ibu bergaya nya ya ungkap bala kita mah ibu-ibu ya kebenung nipan garik kita kelemah itu tau kebenung mandua utai kini tau kebenung bersugu bamua cermin baru dah mandi neh udahnya lagi nyingkang agak jam ketiga sada lemai kita ngalah lagu hari Jackie Injun, hujan ngalih ke lemai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impu ngena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Jeki Incun, mari jom kita pukul 8.07 minit malam, ok? Nyapa dulu dengan kita, Chasha Amanda, ok? Mana hari kelemah itu bisik berangin ke kia? Yang minta lagu, nana guna ngetan lagi, kena merindang semua kabar-kabar FB. Engkau peminat YFM Iban, ok? Jangan lupa untuk bahagia Siri Amai. Terima kasih. Lemuk Randi, sama tugas MA, keserli tu tuan rumah Clarence Fee dan Dipakan. Mana hari yang minta lagu, aku tetap sayau kena merindang dari Bumeh, ok? Kabar-kabar FB, Shasha Amanda di Sibu, Damia Liana Lin di Miri, Bungai Cempaka kegawat shift malam-malam tu bak sepital Limbang Din ngegai MA sama tugas di konti. Terima kasih Catherine Robin MA minta lagu Marilyn, kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Lemai tu berlawak ke sup terung asam gulai undang doi ikan masin mega adih-adih maju nyawa lemai tu ni. Richard Udah Mega engkayu lemai tu MA buah masam gulai ngau ngut kekia mana hari di jalan simpang Semunjan minta lagu Diau ke Tegal Sayau, kena merindang semua punya kita. Terima kasih Mami Abang. Habis ini apa Mega Rayla Suzy MA di Semarahan Desa Ilmu kekia yang minta lagu kena merindang bala kabar-kabar di FB. Friday di Taman Sinuak Siburandin, enggak pesannya jangan lupa untuk bahagia Sigi Amai. Jangan lupa untuk makanlah lemai tu ni, enggak kita lebih ni. Sindonya di Mega di Miri MA minta lagu William Awing, kena merindang dirimu. Kabar-kabarnya Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Rostin Gunyau Stamus TV Still Love Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Ngagai Serina Sendai Janang Michael Elmi Walintani Myra Kuang Lina Bugis Jeffrey Jeff Oli Martin James Anyang Ngau semua kabar-kabar di FB. Ngarok ke terperindang Juni Band kelemai tu MA engkayu lemai tu nyak ya bab satu masak kicap bergulai ngau buah terung gulai salai nyak meh lawak lemai tu kekia. Anita Nawai MA sama tugas di konti. Terima kasih Lina Bugis di Johor minta lagu Angela Lata Jua, kena merindang dirimpu ngau semua peringkat kita ke lemai tu. Ngarok ke terperindang selama ngagai jam sepengiran mega besi mending ke program kita Roy Kuang MA mana hari di Seri Aman ngarok ke England menang pagi-pagi lah kekia. Lagi dipinta dengan kita nada guna ngetan lagi ya. Jacqueline Johnny Aman kena lagi nginjau lagu Richard Lee Lelak.

0: Ya, kita udah di penjahit, kita udah di keranau, kita udah di klese, sertanya di buah mulut orang. Jadi bak semua utai ti nak manah ke jadi bak penghidup kita itu tadi deh. Kati patut ke nak kita ngelaban tau ke ngelayak sidak tu.
1: Enti ya secara dunia kemaya hari itu. Tua sikit ngelaban nep ya. Enti orang ngelaban tua. Tua sikit ngelaban tua.
0: Aman?
1: Nya cara kita tau ke cara dunia. Tang cara Tuhan nak tau sekali. Laban nama kebuah ya nak tau. Laban Jesus ngaca balam murid ya. Ia berjalai ngabar ke berita mana ngerai ke orang sakit. Tang ya nak ngasuh sekali. Melaban ngau bala munsuah sida ya mayanya. Au urang ka begede ke ya. Lalu ba penghidup kita sari-sari. Enti tua bisi ninga urang bejaku ka perkara ti nak maneh senentang tua anang nat ka diri dia. Au anang nat ka diri dia. Tang tua oleh ngelari ke diri. Laban nama tua buah tua lari, oke okay, berarti nya tua leh. Lari awak ka tua menang. Ya pemenang tua pemenang. Artinya tadi kalah untuk menang. Pelik bunyi ini ya, kalah untuk menang.
0: Mengalah untuk menang.
1: Mengalah untuk menang, jago orang. Dan jago Iban tadi, kini kira. Artinya, ngalah ke diri. Awak ke menang dari pihak ya, menang dari pihak kita. Tangkati deh pasti, di dalam biluan, dalam bahas orang tak ngelayak tua deh. Tenganuk tua deh. Ini amat tua nyawa, tak kajam ya, di tua nolih lari. Baduk ya, pemuas yang jago, baduk ya. Bunyi kaku tadi deh, di orangnya tadi nganuk tua, orangnya tadi ngelayak tua, anda ngetat ke dirimpu dia. Laban ti tua ngetat ke dirimpu dia lagi. Tua juga malas ni ya. Tua nak tahu nak ngelari ke diri untuk menang. Tinggalah ke diri, awak kesama-sama menang. Nanti boleh kelayak, menyama pemenang yang tadi biar ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Richard Lee kau lagu yang lelak kadang-kadang kita ke napi bawa kita okey sehari-hari okey semina lelak tubuh kadang-kadang kita megak lelak minda untuk kita ke berundiang neh ngerja tu ngerja nyawa kita ke benar lelak lemai tu ninggal kami terima kasih semuanya sada lemai kita bakal selama bak jam ketiga ke penudian mending ke main asal kita lagi ya malam tu kita mending ke pantun okey udah ya pukul 9 lagi mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur ditangkan ke program ke sedia ke kami nanti hari tiga ngenggam semangat ya malam tu lagi okey kita kini dengan kami terima kasih di selampur menua kita Seramah Bumi Kenyalang di Lawas Limbang Miri Kapit Sibu Bintulu Seri Aman Serian Kucing Lunduk Sematan di Pedawan Megang kini dengan kami terima kasih manyuh yang benar Pak Rantau Jalai biar kesemampai berjimat Pak Jalai Alun okey kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam lagu dikenaku ngangkat diri lagu Risu Wan Lin Nuan anda netap ke janji tang kita netap ke janji kita bertemu baru pagi ila ya malam hari empat ya ya kena makan jam kena tu makan engkau hati kecukup ya lantang lah ok udahnya tampung baru dengar kami dalam pemerindang malam kita di tampung engkau timang kerbak tawas ya ok malam lagi tindak jenak boleh mimpi ke mana bagai sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

Ik bla metali si mayoah menjalu kau jim niang ketubua rampiang aku nak ninga kita rangau akliang kau noran tiang ke kita suliang arudiang tamagan bah sangah dilah guae surat udah buang weh nyawa kadam ton ge kanya dihidabre tubuh bakal kunyariah.

Nulak tumbuh absai aku naningan.

tubuah himuan kuminda ambuan kapan tuan kuton ke wae tasalah dah tusuan nak nyamai dah dingang kau sangai kuton ke wae tasalah dah rindai nak nak dal kanang si kale kale medek nge nani ngade wae minya de aka ramang wang sana biguae minyae leme kutubuah we bakal bahan tubuh arina kami rino Dara tunan munga gal ka ya badas buta mera bakal ka pelaga nyala tu soa minyaya ine amanang dingada saguang pangguang karumuang nyaran tuang Arahar ngai paloh bi benai timar tebah tembab kenang tebah tawa sigala nyawa dia ada sasi ngai no panai bikayan burai tati yang garunuang leka pilagap terigah tuai rumah gagal simuamu. Tali suhu bala pangulu bacambuar ngobala hanya kunci ala daftar igang sidak ibu jang nangkian pedang nyisau baja masuak ke baju kulihat jelu raja cina nangkuap ketupi siluang lagu tangguang nyaburuang haram. Nyaurang ka nyamuat panat nae retare menyade wae nyuak depi dara lima piriang wae tiga miau selingau jagaho nyamanua bana ngayang serenti itu babi menua kena tubuah bakal sidaya ngaluk penatae kemanzang nanae datae nina manzang abang pelada kuak kuak jari kibang detade ka muka mbalwa ngude pintu karita sekali ku mendak detade luna ngaka umai kuna detali adunya sekali kemarniang detade antiang nyayang kumai ku keliang seduai laja sekali ku nendang detade sawa aluna kumai aku sagungang seduai mapas kale kunimpai tade nak ningal menyade wae kumai banyak wae seduai rengau kita temura laki de kumai kami urino si baka ngupungka laki urang deman wanya ubi arak raruya raruya adoh tebang Dudi itu buah lemek kuna ninga doae minya dek muji dek ngelara nama kita remah huang sana dulu tubuah mipiah kumre jako besai terima kasih ya ngagae balaho wae iap iam nak ninga dewae minya dek urang king luar kabarnya manzuat barita dunya nyek urang kumuan jaya wapugai nyamanya dek wae pucuang juyuang kami ah bisa ngemuan nyebatu gula ya kemere minua kita dah simbang simbang tersawa lunang minua kayan rina ngeme barita kaya dat murang tak bilang tambah aterang tubuh leme kena ninga duai menyade madah si bana ine deh nguan nalenge nangale nguan tandang nangale ngale bulan si galo demda jalain banga bedawo bembay bembay age bedawo mendahan
Nyam yang asuh de nyalian kinya semian ngamalakian yang ame sama rata ngame senang de kena tubuh bakal sida enuruan ngame belanya pulai kemanua baru nang nak ninga de sawak lunang pulai amanzang. Nyami ada minta ketiak kede paru jaya nyau buang benang satra kena tubuh gemok sida neninga dek liang kena bigaga kuak kumoho baju warahnya pamam kena tubuh bakal ngiga belanya ngulia kawang neninga desa wa lunang ninteang ngatarang. Nasa kaki ah ngai mendenge nani ngai delunang singai tandai kminyade netoai bidengai pakai sirinam bram tu biganya tu bram we bisa kita to murah laki dakumai kami urino teduang makita gendang rahangai huang nyawa rahanguang nyengkiluang dakemuang bulan pinama kumai kubilalang desawa lunang nyawa rengang diaho de padang lebuah manua nabawo kita urah renaga kita ngemuan nati sepuluh hati seribu nyawa tanua raruya naninga de lunang tujuh ahaba pambang. Kumai kami urai naho mengkecuang kambuang makita tunang rangayuang tuntuang ngabanap kukua kita mangat badah rawa rawa nyurua sayawa bulan pinamai koho kita kelihang kenaho mangabadas rauno runoho bekalap uang ngelan tengahan bekalap uang punguang tengahan pengahan biburai kita bilang ae kita tekang imalat mbap sayap ngedebujang sigat mangabada sama munyi tempat tembap urang kabelabuah we ngajat muka silat nyabungai cina.

Kita tahu murah laki kumaya kumanua biriang menderang awak liang tandae bigaya yang piyuluak putih yang geraji bisa manua labahang dek tusawa lunang piyuluak ketupang tekang imala bikubah bana akalabo agamang anak kliang menetunah ningade antiang nganyayang nadiang gila nak tembak bunga menetuk liang ti muda urang marawa lama minuan marbuang jawa de temungga laki urang mali dawo diri hunyam kaki kutah be agitang siga ra laki tuluhang talajan medher mahuang dan nembab mukiat tu suat tanah nyadi tembran naga bisa teduang langit iko bibliat dalam weh bulan sigera laki sikar mendeula bitungar penggaya gamar nyaga kar menggaya menua sigera laki rajian dedato kuyan tau nyadi hijian ngimata kipusian singgang pemanzang adunya uduh pengalawa-lawa mekita remawang sana beglas mata pian pika miduar dadadab takitang bintang dena ninga desa.

nya metubu aji mahat kami rayat naningah de bujang sikat anhar kita lalaki kerja perindah tu tegap baka tukuar pamadat nak tekan jahat megahe banzahonya kami mayuah tanar kita lalaki tu teguah baka tukuar pingamuah nyari hitukuah ketua eraban kita banzaho de Malaysia sakayu simbang desa wak lunang aek da batang arajang.

Anak beradai naik tangga ke ruang beradai sige tau kapiat. Tayap nyari ciap mini staon de mere manjang de la menyade landang la kakang de baci piang banza semua de bare de rata ampet ama amagang de temura laki de pada kupang melesawa lunang ari kepayang panuah megamunuah mendari puah ngerarah kinyumuah deluh abunya pedas dari kayas dekam buang raya sigera laki jeliang dabuliang panai bakira sigera laki luak letunyuak jari dua juriang daruniang panai bakira nemu ngau orang atuhar banzah dilakar mawang sana tetutuah kitelka buah meradika kasih pa manzang dila sawak lunang panai dila ngau rengatuhar jalai apa manzang.

Subakumang dayang sudan tungku aguang daraman apae kita e mantri Malaysia. Anang tusah ko jakotan sri ti menguang juga aku.

Sengah-sengah subak kumang dayang ijah kiprar gasah digulaeng awak tuan. Penggat kimnan mulian kita iban di lebuah padang nyarinya barang kena-kena mek subadi uminya dek dan suahya pulaeng agai rumah direk ngabradai naik tangkai pinyimpan.

Ya kami orang laki di kiram kia kipaleas nengri sirman datai dian bepulian kami depo di sian setinggian di tengah laman di bawatan ngayuan kibrang di buah padang. Gada datai di uamai tuan besai datai hari minua bukai nyamaik. Brian gandhi kumai asinapang dulang nyibok kumang satu batang tayang-tayang jakok las putnuan bakiang maik kami nepan diuliang biluan bipleang rawan si gentiang terus kuningli pasar sirman kontrol malam sintri petang. Kami jalai lempang pangai kusari tuai bigadai gadai ngirampai tatai tanah biriran bigulo nengamungo aku manyade urang ino bitiko lengan.

Alme aku waka minya de ulu siam bariniar kirangan batu galang pedasap bangan nyomlap menoah ketamperan nyasirpan baka kipukul nam sekir bak siang medatap talisi.

inok-inoknya kumang simpok benuang mitetak kabudok campur pakok gulai balacan medak sinapang patah ngekamini astanah menggam kajingah pangai kedipah saniah kedalengan. Ternyata perang sidai umang cukup megang saman belak ngimuang.

Aki kami wae kabae brian gan jari aku jeluting lewat kunci buam tikam sigir sadang lembang tubuh rempam kuningang laman nyadiu sidan.

Fatima aga tubuh abia aga kumaranja dingharap sta masa jaga abrean gan munyi ujan kinata nangan labuah ninga. Bedada pumbuang depara buang galempang tubuh alempuang esidaya kumang luluang ruat di atap jawang singkawan urak laki madak direk nyawal si mabuan tanyan urak ino ino rari dulo naban kasuat gan senapang dulang satu batang. Bajalah ya, gua yang ikat tanah kalau naik lengkap renyan bika bak.

lewat kunci buam tikam dengan keranca buam mutang ikminias cina ningang muat tuan pisar datari sintalia nyayek ngelan dia luka dipala telah

Tukumang penting nyamu angkat ini hari jam pukul 6 kirba siang Dharma-arma pinatai alikap tadatai rimnua milaya pulau Sirman. Dibaya tuan kepala perang deak nuruan ya bigadai-gadai terjuan kerangan ulu siam rinyak kudimpran batu galang medak kami ni sudah meyah parais.

lembang tubuh pengai aku sari tuai bigadai gadai ngurang pulai kenengri besai minua sirman natai dian ditabe tuan bangkat kimenan kepala perang gawang sari itu nuan kumang jari beluti nerima juas kruas bintang berani mekluni datar ngeri aek ngelan nyatana ketiban berani tan ngenan kesimilan

minua sirawa sarita kumang dayang renjak banget capuaraga aramai rilmai sampai ki malam. Darmar madiu darapin atai alikapta datai ariminua milaya pulau sirman lalu nyak juruar baru meliang si genteng kula kanza terus ngeri pulau libuan. Arenya ya lalu maju nyakumang dayang sipu kiminua min tulu muntang kibatang rajang nuruan di padang pasar milaga dia ya dikumai orang mai kabai besai buam muta kena yang ngancuar kiminua kaminia skina tesat karapa. Darang inon siada ulu ayeknya manyade.

0: Rita kumang dayang tinap di kumai orang berani amatnya. Begula yang atuan pisa dia di budagar yasminu antara inun siya di ulu ayek batang rajang to pantuan kami orang laki to kena barinang hati kita uraino kebarapi pagi tinggal ke laki pagi nyadi amirin yasminaya. Anang tu sahati semua kita ebab dunia kedap pegawai Malaysia. Ku harap ke kita meradika pemansang lain orang sama melak nang menge apa mansang.
1: Bisi mimpi katnya di penanyi tu meh peluan uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewang Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching, ketika sesi penggulungan berkata, pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Jadi kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negosiasi dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Lama dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam saingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat, termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, cerita lama Sarawak.
3: Saritu, 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udara gagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandur nyak tipu bukit tang bisi peluang diangkat ke nyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun kerisan serta taman alai nantang gati, tinitia ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Datuk Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja-kerja company tibumpu resortnya tinggira pengelantang serta kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ke tanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh memansang ke selampur menua Sarawak.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Okey, yang lagu ke di baik Anderson ngalah ya pengerindu dalam penguji lagu dikenang pun kawak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal malam hari tiga bakal selama datai baru aku Sam ke malam tu lalu tahu yang aku malam tu nyak kaban aku minggu nyen kemari sama malam Mel.
1: Sama malam Sam.
0: Tuai rumah Mel, tuai kita.
1: Ya betul.
0: Jadi merik pengagati ngagen wan tu Mel ne. Laban siang tu tadi, sari tu tadi nuan udah boleh anugerah perkhidmatan cemerlang ne.
1: Ya betul.
0: Untuk tahun 2025.
1: Ya betul Sam.
0: Jadi, malam tu gawak malam ne.
1: Gawak.
0: Baru ya boleh cemerlang ne. Kena merindang pendengar kita ini Mel.
1: Ya betul.
0: Kini sehat Mel.
1: Cukup ya gagal Sam. Laban dipilih siko hari orang ke nerima EPC 2025 ngari kita YFM. Jadi enggak peluang tu maga Sam. Nanti kita isi mendak pa Facebook bisi bala si ngepost ada gambar ku kan nerima EPC pagi tadi.
0: Bajak kan eh.
1: Mayuh mai orang mari pengagati ke aku bagi ada Sam. Nada udah dibalas ku siko-siko. Enggak peluang tu aku dek kamari. Besar terima kasih meh ngagai sida ya ku dah mari pengagati ke aku. Aku dah boleh EPC 2025 kesari itu tadi the same terima kasih yang pendengar YFM yang ke nang yang seluruh nyukung YFM pembaga bala kita buat YFM ni to nadai kita semua nadai mah aku tu buat YFM harap laban hari orang ke senior-senior hari kita no kita belajar the same nadai kita ya tua tu tadi nak demo the same kira ke kita itu tadi belajar hari sidak
0: hari, ke orang kuda dulu tadi jadi sidaknya jadi keperansang kita
1: ya betul Sam ya sitege terima kasih baga ngagai bala pengurusan RTM ya ku dia bebenar mengatur pengawak kami sari itu tadi the same serta baga udah milih aku siko hari orang kan terima EPC hari hari RTM masa aku bisi 40 lebih ko kebulih EPC sari itu laban tadi saya bisi collab begulai ngawari sida Japan Jekom Finas bernama tadi si 80 lebih kok semua kami tadi
0: ya kira ke perancang kita lagi menyata di Nemel tapi ke ransiang lagi berjalan ke pelawan
1: lapan tu tadi nama tu kira ke singkang tua kena tua ngemaju ke diri empu bakal orang bukai
0: okey tua beranau dulu tadi Nemel
1: ya
0: Berkawan dengan Wan ke boleh APC.
1: Laban. Enggak peluang tu meh. Kita boleh mari. Terima kasih kerana malah peninggal.
0: Betul. Malah peninggal. Pan mayuh nyukung kita
1: ya, betul, Mel. Betul.
0: Lebih lagi malah peninggal YFM. Kamu mayuh nyukung kita itu pengeluar program ni tiang hari ini.
1: Betul. Saya uji non pada bab Facebook YFM yang mayuh sedaya ya pada yang. Jak aku nanti ku reply tu siti-siti. Mayuh mai tu aku mana aku. Terima kasih kerana sedaya malam lagi ke aku. Ya jangan malam tu meh tu
0: peluang
1: peluang ya betul
0: nanti semua ke mai ya masuknya PM ke PIN meh apa lah belanja tu meh peninggal my fan ribunya
1: belanja ngau tucum ke mana manis
0: betul nanti berpansak berluar tahu kongret aja lah kerana meh kongret tahu ke nanya aja lah okay hanya tadi itu hanya limpang dulu okay jadi bawa program ke malam tu Mel nampak selama meh kita ngau program menggenggam semangat. Jadi kami dua email nganti kita ke dekat bertelepon malam tu lagi ngena arus telepon kita ini.
1: Ya, nama nak ke cerita ke dekat di baik bala pendengar kita ke sekali tu baik kena cerita. Kini kurang genggam semangat utai kenyadi bajalai kini utai siti pedak kini
0: betul utai kenyalai
1: kita lahir hari minggu yang kemarin kini sama-sama meh kita nama tu kanti hari peninggal kita ke besi berkelipur malam tu ngaji
0: minggu yang kemarin mayuh nih Mel
1: mayuh besi 14 ikut ini benar nama sedang aku itu
0: lalu nak ngetu kami dua Mel minggu yang kemarin besi cerita cerita antu menya besi cerita ke
1: rawan
0: cerita ke leboh ke kai menya tadi nama
1: ya besinya kena tumbuh orang akipita
0: agi ingatku besi ngap lintah
1: ya
0: oke, hanya cerita ke ngasuh kita bergenggam semangat tau tusi ke malam tu lagi meninggal. Kami dua Mel tetap nyawat kangau kita ke malam tau ni Mel.
1: Nombor telefon tetap sebaka 082-258-634 dengan 082-258-633. Kita berperinan dulu.
0: Ya, Ari Maxwell, Franklin Sarang.

0: Dinga ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi putai dan siut mantap belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empedih dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang aku tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Okay, udah datai bawa program mengenggam semangat ke malam tu nah Mel. Tua ngalu ke bala peninggal ke bisik dekat nusi cerita ke malam tu. Udah bisik peninggal kita itu bertelepon Mel.
1: Hello. Okay. Selamat malam.
0: Ya. Ya, hello.
2: Wasim.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Ni kaban di.
0: Siapa tu?
2: Ilyas.
0: Oh, ini Ilyas. Bisa penanggul ya ini Ilyas. Bisa penanggul. Siapa tu ni? Okey, nyata tadi peninggal ke terubah kita ini Ilyas ni ke malam tu ni Mel. Jadi kita ke dekat nusi cerita jadi malam tu Mel ngau aku ni. Minggu yang kemarin tuan terima mayu cerita hari bala peninggal kita ini Mel.
1: Ya betul.
0: Madah ke bisi udah kalau betapi ngomong macam penuh sah banyak ya, bahawa penghidup sida ya. Okey.
1: Hello.
0: Ya, hello. Okey, nak dengar awak Mel nya gi bisi penanggul tahu ke engkau sida ya gi berdau bersedia. Okey, nak dengar ngawak kita ke dekat nusi cerita meh malam tok lagi ya. Pihak mengka tua dekat nyenguak sida ya ba Facebook lagi neh Mel. Ke dekat ke bising apa tu aneh ke malam tu. Okey, hello, selamat malam.
3: Hello Sam.
0: Okey, hello, selamat malam.
3: Bros tu Sam.
0: Oh, Bros, selamat malam Bros.
3: Sama-sama Sam.
0: Datang baru.
3: Apa lah udah Sam?
0: Mel baru. Datang baru.
3: Cerita aku dia tu madak suai deh Mel ngasim. Cerita aku di Kulai Johor din.
1: Johor din Subak.
0: Maya tu kenyak di Subak.
3: Maya lama cerita aku Siam.
0: Okay. Tahu tu si ni Emrus.
3: Bakal tahu ke Siam. Dalam tahun 2014 Subak deh.
0: 2014.
3: Tanya din ku Siam. Kerja apa tanya Maya? Kerja apa? Kulai Johor dia deh.
0: Di Johor.
3: Lama di hek aku dia, biasa ke 6 bulan udah. Mayanya kami sebuat. Banyak setibin aku jangan kami setunggal. Kerja dia. Kerja ngau orang senyapnya siap pekeri penyebutnya. Kerja ngau orang kita semula deh. Jadi pada kerja kita berketok ke siap. Jadi mayanya Subak. Kami tadi bisa bilik kerere wei.
0: Bisa bilik kerere break tuke menya.
3: Break company misem. Udahnya tadi sem. Beketok ko ya. Jadi kami tu kerja ni tiap pagi tumu kami nurun. Laban kerja tu tadi jauh kir ge deh. Tumu nurun. Udahnya pula hari cerita tadi pulai malam enggak?
0: Pulai malam.
3: Mungkinnya pulai lama. Kami medal balas ya kino entar eh ino nya nada ino ketiban dia mel. Dari ino ketiban ke apa kulai dia apa rumahnya teh.
0: Nur kita ke gawanya.
3: Belak nyewa dia kami itu.
0: Belak nyewa dia.
3: Jadi ino entar ino Melayu des Melayu orang din. Ino bangsa Thailand deh. Tidaknya ngegak kain. Lalu nyepuh ke kain ngagai nama ai kena orang nyelup ya nya deh.
0: Ya. Ngagak bat.
3: Nyelup pengawas sidanya. Jadi gare sida tadi dedai sida apa belah bisi ngempai pengediri ke kami. Ngempai sida ujung nyian kami ujung tau. Udahnya tadi nina nyamai gati meragama sida ngelama tu mana ya. Tak merdu gama sida balas sida kino deh. Sama tu aku ngono hujan ngo mesti bien. Nama balas tu nilai lain merak kita ya kelaki kena kino bukanya.
0: Tu
3: tidak kok.
0: Tenan tu kau medak ne.
3: Nanti tu sem.
0: Okay.
3: Udah nyak tarik nyuka malah lama tarik ni nemu seliang kami. Awal. Bisa Melayu siko deh. Melayu nyak tarik hari piraya Melayu nyak. Melayu nyak udah bulan kami nyak Melayu nyak. Jadi nyebut kami tadi adi dua geng laban. Kau yang nunek kami. Laba hari Sarawak ada mel. Dia nyak tadi usia. Bisa nyamai kena kita aku kan usi ke kita ku yang ngono aku tu si dia me kaban dia aku ja ko ringa tu si ya jadi bisa cerita tu tadi ane kita ngumbai aku nyebut to ya aku ya to ino semua boleh ino ngumbai kita namanya bisa ngacau namanya utai kena sila cawat sila ngo kedu tusu sila ya.
0: Sangka seraya bisik ngacau manya.
3: Ya, mesin. Dengar tadi mia. Nak nyamai hati kami sebuat dengar tadi. Bukan kak sirai berkenyak deh. Dengar tadi. Kira kali kita dengar tadi. Betul-betul kami medak kerak. Tapi misai kerak nyesim.
0: Dia juga mayuh tanya deh hau.
3: Mayu awai.
0: Laban ada orang ni ni mbah anda bakal kita ditau deh.
3: Nada ai sem nada
0: ai. Aho.
3: Udenya tade mia.
1: Aho.
3: Bakal tau ke mia. Udenya tade nien ku aku lalu belana. Jampat ku belana madah sia nien. Kera ke dulu aba kayo bisi tanah gayang gede ya bisi Cina nya Kristian deh. Ata dulu aba kayo gayang nyaya kayo gayang ata perbuahnya deh. Mulai ngetup tusu ngau tancut cawat hoi nok nya deh. Udah nya kenal kujian ku aku ngeli aja kala ngama to kami sebab kita curi cawat kita ngacau utai kita kami tu narai nya kami ada meda mesira ya bo sira en mong. Au balas ya kino nya.
0: Au.
3: Udah nya minta ampun sira deh kami.
1: Au.
3: Au minta ampun kami ke lama to mai kita ancuri cawat. Ku yang anu ku dini kami se ku aku kita ya. Kita kayak lain kami pihak kusen.
0: Aau, balak keraknya ngacau.
3: Lama ya, ini keraknya lebar kencut cila ngah. Karena tusu kita kena deh.
0: Aau.
3: Kar buat kar asal tu kayak berari ada rumahnya kami.
0: Aau.
3: Lama ya kami kerja dia na jauh lo kami kerja deh.
0: Aau. Lama ada bukti minya memulanya.
3: Aau.
0: Amat.
3: Amat nan mutung aku sem bayanya aku deh ya ga. Sudah kami tadi baru minyak rempuk ya minyak hati ya berbiliannya.
0: Aman.
3: Tegal nyam kan tuh susu.
0: Aman.
3: Kau bulak ngedai.
0: Nyam ya macam-macam tu ke maya kita ke kawak penuh orang nih bros.
3: Ya,
0: mesin. Okay.
3: Ila mesti baru kan saya mayuah ke cerita kau ke berdau ke dasar gayanya.
0: Tahunya ila bro tahu minggu baru lah kini. Okay, sama lain bros.
3: Terima kasih Mel.
1: Terima kasih.
0: Okay.
3: Selamat malam, terima kasih Mel.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam ya bros. Okay. Ya, ila bertemu baru. Okey, hanya peninggal ke terubah kita ya Imbrus ke nusi gawak di Johor mayanya nih
1: Mel. Di Kulai
0: nih. Okey tu bisik peninggal kita itu Mel. Okey.
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Hello. Selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Ini tu deh.
1: Hello.
0: Bisa di ngawai. Halo, selamat malam. Okey, nak dengar awak. Tahu telefon baru lagi peninggal ya. Okey, ke dekat berkongsi cerita meh. Ke malam tahu macam-macam cerita meh. Bakal ke udah dengar kita yang lama tahu deh, Nemel.
1: Yeah.
0: Orang ke berbadi pak jalan alun. Okey, atau bisa ke peninggal tu ne?
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Ya, halo. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Selamat malam. Habis ini dengar, wai?
3: Ada.
0: Siapa tu, deh?
3: Itu orang dari Kalimantan.
0: Ari Kalimantan.
4: Oh.
0: Oh, atau program ngam semangat tu.
4: Jadi.
0: Siapa tu? Nama atau nama?
4: Simon.
0: Simon.
4: Simon dari Kalimantan.
0: Simon dari Kalimantan. Di Kalimantan, area ni?
4: Itu dari Kalimantan Putus Sibau.
0: Oh, Putus Sibau.
4: Jadi kutuk mesti kita kumpul lah.
0: Okay, Simon.
4: Jadi aku tahun 2078.
0: 78 sobat ni. Jauh kami meet area radio, Simon. Jauh kami meet area radio, Nuan.
4: Radio boleh padam kah?
0: Boleh, padam tau.
4: Padam muka dia
0: ngambil ya ndak tanya berbunyi deh.
1: Ambil terang.
4: Ada dengar?
1: Terang.
4: Jadi kita aku dulu. Aku dari Jongkong.
0: Okey.
4: Jadi dari Jongkong aku lalu pergi ke Malaysia tu. Datang aku dari Danau Belida kan? Lalu di entah mangin semalam malam hujan no. Lalu sedo bunti hujan lah. Jadi pau kami lalu karam.
0: Sudah
4: pau karam. Lalu datang badau dah. Datang badau sehari-hari tindok badau beri makan pukul lepas dah. Belum makan lah.
0: Apa?
4: Lama amat badau lalu pergi sepau. Sau betong
0: lah. Ya.
4: Pergi sau betong lalu ngan orang kerja kayu balak lah. Kerja kayu balak. Dalam 2 tahun lah kerja kayu balak deh. Lalu pindah ke Sumban Bungin. Atas Sumban Bungin. Lalu pergi ke Bladin. Kalau boleh 3 tahun Bladin ya. Lalu terus bini Bladin lah.
0: Lalu jadi ngurup Bladin dia.
4: Jadi ngurup Bladin. Jadi anak aku teh. Tiga orang lah, tiga ikut anak aku dah. Aku bini Bladin tahun 1983.
1: Lama dah.
4: Jadi anak aku ada si anak tahun 1985. Jadi lama lebih 40 tahun tiga ikut anak. Habis ya. Datang itu lah. Jadi ini itu dah bini kami dah ninggal lah, dah janda lah.
0: Okey.
4: Bini kami dah janda tahun 2022. Nya datang tu lebih 4 tahun dah janda lah. Jadi aku tu dah diam Bladin tu, dah stop Bladin dah. Tahu tak kampung Bladin?
0: Ya cerita nuan tadi deh, Simon. Kan usi nama?
4: Tusi ku deh, nyon. Tusi ku pergi sawah.
0: Kita ke karamnya tadi.
4: Kita lalu pergi sawah tu sampai itu lah. Lalu kita pulang sini lagi lah, pulang ke Indonesia.
0: Lah dia pulang ke menua lagi punya.
4: Tidak pulang ke menua lagi. Dia
1: jadi orang Bladin.
4: Jadi orang Bladinnya. Anak aku tidak ikut orang Bladin tu. Tucuk ku bisi Bladin tu. Pusat bisi tucuk ku siku. Jadi kita ku tak.
0: Simon.
1: Terima kasih Simon. Selamat malam.
0: Nya laban ya ke nan mong rintai tadi mel ne. Maya ya ke nusi katanya tadi nama tu ya ke pindah nama tu
1: jalai ke menua kita kita.
0: Ke belalang ke menua kita kita. Ne habis karamnya tadi tangnya nak panjai di cerita ya. Okey nanti ngawak mel. Okey. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
5: Halo, DJ.
1: Halo. Siapa toh?
5: Iman tuh DJ, Lilu Binyau.
1: Oh, Iman, habis sih Iman klip pengetua minggunya kemarin.
5: Gua gak mau aku DJ.
0: Aman minggunya kemarin. Ya, sama malam Iman. Selamat malam, Bang Inwan.
5: Sama-sama, DJ.
1: Nama cerita The Baik dan Malam, Timban.
0: Nama itu, nah.
5: Cerita Antau, DJ.
1: Cerita Antau.
5: Aku pergi di Ruban di Subo, DJ. Banyak balau aku ngasih kunci cerita. Jadi, aku pergi di Ruban Subo lama. Tahun 1978. Jadi, Mari Indah ikutnya. Mari indah aku, tu hari ni aku mati di muka kabuang dia ni DJ. Muka kabuang, nama kita muka kabuang betah siap din. Bumai din kan. Bumai din lepas nak lima panjai, dia balang kau kami DJ. Balang kau tiang yang dibuang. Tiang yang dibuang atap, dua puang magam. Lepas ke bumai dia ni, mati mari indah aku, naik balang kau din. Dah ke mati jadi balau ada pengen balau mat mau dihidup tanya ulah ke tuai sengai langkau dia melangkau kau mana langkau buang aja dia bubang ke dia din dia hari bubang ke dia tadi sengai kami dia me yo melangkau dulu tuanya di mudah ke ngambil tubuh ya ngambil papan sebelian hari kabuangnya di sini. Nemu saya kabung DJ menolak laut Ben.
0: Betul.
5: Masuk kembang ni DJ. Kembang ni bor ngombor ngot belak dia ni
0: ngombor.
5: Ya kau jelo tu tau lek dia bor langkau di tadi kan ngai di tadi deh. Mengenal ngambil kau aku ngau ambil ya. Air betul 16. Pari indah mai. Kan nyetri kau ingin no kita kau ingin no tebuk kapal main dapat saat magang hari bapa cipta jalan kira pukul 6 pukul 7 mesti jalan merah puang merah pelik dalam ke kemudian balik bapa kemudian main wadah satu lagi belum biar bisi main terus kemudian papan ku buang papan dia dengan kau jaku rumah dia lagi merakit dia lepas kira pukul 7 hanya merah api aku bilang siap puang buat saya masa api entah abang mabuanya. Jadi kalau kami ingat pijit enggak ngepijit mau cendam nyok terang-terang lagi nyambak ke bulan tengok ya lu ngagai itu dia nyampau nyawang bikin mengagai ke sinam batu yang ngagai kami di je niti jalan perikban jelah lu namanya. Tapi aja datang baru apinya baru api sama kalau orang sama dagu-dagu dia tu buat medai
0: palau ya cak
5: tahu ah semua di buat di gamenya kampung mama dan pos guys ya kampung sekadian kampung samuan kampung sama kampung moga dia berarti nak bakal dia tu sawit nak bayi subuh dan nyawa tadi wah jepur hari ni dari lagi Belanda balo kami ke mai papan di tebian jadi yang agak jago sapo dulu sapo tingkap terap India belakang gua dari kena dia punya tinggal kamu itu dah
0: agak kenapa inat punya Belanda tak kenapa inat punya Belanda kakak
5: bapa karena itu mati lepas itu nyembak lepas terap tingkap India yang tinggal pakai jin tembak tahunnya dari kantor yang agak yang kepuaran jauh lah di sini ke sebab lebih hanya tadi memak nyatapannya sebenarnya datai di rumah ni lu merekau sungai parit uduak dia nak lu nyala perlahan lu kan nyala api ni kata bulan belum penamanya merekau batang merekau sebab ni dalam tau sebab air petarit ni ngo ya nak ya dekat di rumah dia di rumah beti kan mo ya kau kau kura bukai nak kau gedean subuh dan nyok kura nari si kita nyok deh jago kau nyebut nyok kata mari naik kumpul tu hari naik udah nyok tu ke bolang kau alu nyabak ukur nyok saya nyok deh baru lari ke rumah jin takut ke andaunya nyok kayang tu ngek udah nyok tu lari udah nyok tu ke tu nare basuk kaki dia dia lu dikik langkau ke nama dengan gitu sana pun dikik langkau dah kata dia mau balo nak cuci pemau dia ke jago pucau pun ilmu pun ditang baju main nampak lubang semua medang semua jadi yang berbang dia bangkai atau puang saya tu bila sini dia buat ke jago bangkai dia dia ada simpan ibu bangkainya balo ino laki takut magang mai ngai nah dulu kan laki magang jago laki pun takut nyanya semalam malam ya kamu dengar aku dengar tu melihat aku tanya LBJ ni atas kabung lain ni kita buat kepal melihatnya
0: ngacau nak ni
5: kau pun ngacau tiba kau nak dia ada lepaskan tu malam hari kamu dia ngini ni buat kepal nak dah lah
1: si bunyi ni
5: bunyi buat ni pun kepal bunyi macam spray saja kau spray saja minyaknya ni mungkin terakhir lagi kita nyok deh minyaknya
0: dah sadau dia
5: ni bok atau cok terbuang kin nama bok main kin borah
0: ni namanya kenyak ni
5: ya main namanya main kaban je ngasuh ngambil untuk ngambil bangkai nyok berakhir bapak ini ni kau kita balau nak ada ni risiko nyo. Bagus ni buang dia nyo. Kalau nak ada buang lagi, dia takut banyak tu uang tu not pedo, ya bu tenar pedo. Kalau kita takut nyo, malam hari ni bini yang uti dia, tanpa uti dia, kemi sebelah mungku, sebelah bisbin, sebelah terbuka dia. Nak beli mulai sana kian. Pulai pagi ni, pagi ni macam malam hari lagi ya, pukul 4 hari punya dudanya.
0: Dini hari ya, hari punya lagi. Kita
5: akan tubuhnya, dan akan tubuhnya baru orang aja orang kita pernah berdua sekeban dia, bisa pernah berdua sekeban dia. Boleh kami yang buang, tak perahu. Jawa yang aja orangnya. Mau nak tahu ni tanya pan mau.
0: Benar lah, ngacau kita ni.
5: Ya, ngacau mesti mai lah kai ucap buka itu kai tanya di game ngacau banyak orang semaknya bisi. Tak orang nak mati ya. Mayanya, ya mai orang kai mesti orang mati. Entah. Bagi api berapa gasnya main di kai rumah kumai rumah buka empayanya. Dayan dia timbak orang dia. Tak mati batu. Kai sini ngacau kami dia. Orang buka yang tahu ya. Nenanya tadi dia ini pulai kemis ngubang tu pulai kena merus ruban dia cuma nampu dia ni jadi orang pulai bukai je nak jadi lagi dah pulai semua budak nanya nampunya tadi jadi nak kau nyak lu bisa cerita bukai cerita kemis kau sudah dulu berdaunya sudah rige
0: lu berdaun tu sih nanya Iman ni kau baru lah Iman.
5: Alamak,
0: tahun lalu ni je. Minggu baru. Tahu ke? Anuan ingat nama nyu nade orang telefon lagi. Tahu ke nuan anu baru?
5: Okay,
0: Iman.
5: Minggu baru lalu DJ beri terima kasih hanggai semua. Kayak mungkin seiban atau balo kebakar mungkin cara lagi nyatu men. Lain pun. Berikan kerana main dengan balo ke dia ruban dari DJ belum disupport dia. Orang nak tahu pun mesti saya nak tahu aku ke.

0: Okay, man.
1: Terima kasih, man.
0: Okay, sama-sama.
1: Bertemu baru kita. Nya tadi Iman, minggu yang kemarin pan bisa nih Mel. Okay, 10 malam tu ngetu nak lama mendiang ke berita. Dah tu lagi kita nampung program genggam semangat ke malam tu, ya.

Selamat malam pendengar. Dia tahu kami nabur ke berita malam. Opis Menteri Communication gerikut ke mayuh macam pemujur sepemanjai tahun 2025. Tuai Sekretari Opis Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke tahun 2025 jadi tahun ti mayuh nampak pemujur. Ungkup Opis Menteri itu, ngedegap ke infrastruktur digital serta ngangkat ke communication strategik perintah. Berbak ngunya, ngemansang ke industri kreatif, ngangkat ke pengelikun online serta mai penduduk Malaysia bak renggat serantau ngau antarabangsa di setiap ngau aspiration Malaysia madani. Ya mansut ke jakonya bak pengerami anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2025 Opis Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching sarito tadi. Budaya integriti mesti nyari pugo

dalam pengawal merik servis Semensia Mayor. Untuk berguna amat dikena tentu ke pengawal perintah mengkang efisien, rurus, bertanggungjawab serta megak ngetan ke pengarap hati Mensia Mayor. Presiden bagi Menua Limbang, Unus Tambi, madah kari integriti jadi pelasar dikena ngemaru komitmen ngenegap ke budaya integriti, ngangkat ke accountability serta ngenegap ke pengawal tadbir urus ngau mana bak pengawal merik servis ungkup Mensia Mayor. Ia nyemetak madah ke pemansang Tik Merwan dikemucur dengan sistem pentadbiran Tik Efisien berurun berintegriti serta bisik accountability. Ia mansut ke jakunya lebuh ngenatai ke amanat integriti nyerumah hari integriti pentadbiran bagi Menua Limbang 2026 di Limbang. Berbangunnya semua pengerja pengawal perintah ditangkan berjalai ke tanggung pengawal ngau sama lurus berpelasar ke undang-undang, nyar ke penyalah makai suap, salah guna kuasa ngau sebarang bangsa penyalah ke bukai. Bisik 1106 ikut peranak kandang menua penyarai tatau, dia tu sama boleh ngasai ke arus penyambung telikun serta lantang lagi. Tu berindi hari penembu projek ngagak jematan penyarai ti baru. Pengawal nyerah ke jematannya sudah dipenyadi ke Menteri Baupis Premier Sarawak, kemegak Kaban Kaunsel Negeri Kakus, Datuk Seri John Sikitayai. Bawa jaku ke di Pansut Kia, Datuk Seri John Siki madah ke projeknya di pelanja Dana Lembaga Kumpulan Wang Kawasan Konsesi Hutan LKW-KKH. Kok ya, perintah Sarawak Megah sudah benar kaki belanja RM1.6 juta. Dikenal nganti jematan Sungai Mayang di Penyarai, dia tu benua bak renggat proses perolehan serta perkara ngintu jalai Sungai Penyarai dengan kaki belanja Malaysia Road Record Information System MERIS. Penatai pemisik negeri itu timanggai RM13.5 bilion tahun yang tadi mereka sudah ngujung ke mayu hakik projek pemansang boleh dipejalai. Tunjeng kaum mengangkat ke pemanah jalai nuju penyarai ngau pramu numbuh ke skim bertanam padi. Komuniti mesti terus berhati kereti merdeka serta masa pemanah pengawal tiudah ditempak bala tuai ke dulu subak ti berbenar ngulih ke kebebasan menua. Berbangunnya dia semangat berserakup antara komuniti pupu bangsa mesti terus ditegap kaki. Aban Kaunsel Negeri Krian Friday belia madah kenembiak repak baru patut dibantai ngau sejarah hari Sarawak, hari kebangsaan ngau penumbuh Malaysia. Tubuguna amat ngambil ke sidak merti ke nilai merdeka serta bempu tanggung pengawal ngetan ke kedaulatan menua. Nyalai pengawal tengatur program Semarak Kemerdekaan bagi Menua Betuang 2026 ngayan ke kerjasama ngau penyerakup tetegam kelimpah nyadi pelasar dikenal nerenak ke semangat patriotisme serta ngedut kaki kawal antara Mesia Mayuh ngau agensi perintah. Friday mansut ke jakunya lebih jadi ke programnya di Kerian Tidikulo urung 250 korang. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau binia Tuh Puan Dato' Pah Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi nguluk pengawal Majlis Istiadat Mengadap serta nyuak kamidul tanda pangkat Brunei Darussalam Balai Singgah Sana Indra Buana Istana Nurul Iman Sarito tadi. Pengawal istiadatnya diatur nyerumba pengerami hari ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizaidin Wadaulah Sultan Ngau Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Tik ke-80. Penatai Tun Pehensri Ngau Tuh Puan Ba'atur pengawaknya nyadi kekelai kaul rat antara Sarawak Ngau Brunei Darussalam seraya megak ngerapit ke kaul dua bengkeh menua tu ngerandang calai ngagai pengawal kerjasama dudiari ungku pemayak jemahila.
Nyanaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Nak pamaagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugrah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Gelar Sejarah.
1: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tansi masak belakang, selalu merdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memayah keteriba, kami yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
4: Ya, Mel, datai baru bak jam kedua program ngenggam semangat kita ke malam tu ne. Okay, jadi bak jam keterubah tadi bisa tiga ikut peninggal kita ini. Tak ngarap ke udah tu lagi mayuh me peninggal kita ke dekat nusi cerita ke bergenggam semangat meh. Nah, Mel, tahu kau tak ke nyerai kau dah jadi bak sidak ya kini. Okay, nyerba ke minggu ni na kemarin ne. Okay. Pihak muka lagi tu meda sidaya ke ba Facebook angka mayuh ke nyapa tu meh ke malam tu lagi. Okey, udah bisi peninggal tu dah Mel.
5: Hello.
4: Halo, selamat malam tuan.
6: Selamat malam tuan.
4: Selamat malam. Siapa tu dah nanti ingat nyawa tu?
6: Ali atau hari sibu tu.
4: Ali hari sibu ne.
6: Aku
4: ibas din. Hari
6: ibas tong di nengang kuah.
4: Oh, rak tibas tu di tu di Sibu ya.
6: Aku di tu Sibu bekerja tu.
4: Kawan
6: meruas tu,
4: kawan meruas. Kawan meruas. Pakai meruas tadi.
6: Iya deh.
4: Aha.
6: Dari kita ukar tu kita ngasuh tu.
4: Oh, ngasuh. Aku tahu. Aku. Okey, engkau bisi tak ke nyadi bak kita meh?
6: Iya dek, dia sewa.
4: Okey.
6: Jadi aku sewa 1964 agis kuah ko.
4: Lama mak tu dah.
6: Baik ke ko, pakai UI. Udua ko namanya Lampat, Lamang. Nanggap. Baik kami dua ya. Baik. Tagai kampung kian aku deh.
4: Sudah ada kek dia jauh.
6: Oh, aku dah kek. Kek aku. Lalu mana sihat, kek aku tau. Terserah nama ada yang kek kaku kan yang mana sihat.
4: Agib sihat mayanya ni.
6: Agib sihat. Ini belas dan 1964. Bila pemerintinya aku coba. Bila pemerintah aku coba. Kalau nyala uduk aku sempat mam. Jadi ya ke aku tahu aku tu dia luar ke bawah kata woi. Dah datang ya ke aku kode, kau babi nya aku deh datang ya rosala udua. Lalu ikan dan jang ke ya. Salah. Lalu nanggap sihat ya aku deh.
4: Okay, babi ntar deh.
6: Lalu nanggap dengan ya aku deh, pai kucok kau ya. Nak kalah aku mau kenya, nak kalah aku mau tu amatnya, okay. To sejarah tu history sama gitu bah. Tanjung Sisipo.
4: Nang te depedak dempo.
6: Awak depedak kembu, okay. Mula kau dah nak aku mesem. Sejak lalu baru lah aku gaya parai aku cok. Babi itu suam aku dia makai tunjuk ya.
4: Okay ni.
6: Lah ya.
4: Saya babi ya.
6: Nanya aku buat banyak sungai dia ni.
4: Nak ucok.
6: Tidak, dukuk ke dalam, baik kok ke dalam. Tak pandap aku apa yang, tak pandap aku kebat ke dukuk ke
4: dalam.
6: Tak babinya, alu, tak, tidak babi alu menan. Ya, aku akik ke rawah, bunuh babinya ucok, ke dalam dukuk. Tidak, babi alu menan bagai. Tak tumbuh aku siang, udah ya.
4: Ne.
6: Tak babi je kunyap kau dia pakai kunyap aku dah.
4: Okay.
6: Ya, sihat akik kau dah. Dari semua sihat akik kau dah. Ah, tindai. Ini aku, saya no. Saya jadi, mau tanya aku dah, saya. Ini aku boleh tak juat dia tengok aku, mana aku, saya. Tindai. Tak pantap kau dah lihat aku dah.
4: Kena malu.
6: Ah, ini pembua aku. Tapi lihat aku wakal.
4: Kau.
6: Kau juga kak mau kak aku tawa lah jadi malu.
4: Ah, aku tunjuk jari ya, darah bentar lagi.
6: Jari jari anu kunyah kunyah babi ni makai tunjuk ya aku dah.
4: Okay.
6: Babi ni juga kencang lawan aku sem.
4: Okay. Aku ah dah.
6: Musim ni musim bom gabang ya.
4: Kau ah.
6: Gabang coba kejauhi coba jadi belanja nang kau. Aku jauhi coba wi.
4: Aku dah.
6: Wi berda coba wi berda.
4: Oh, kena jual wi entar ni.
6: Jual aku 1964 aku lagi mari nak dia tu. Nak dia kerja dia aku.
4: Au, berkenan kita jual wi nya coba lihat.
6: Ada pasal banyak.
4: Au.
6: Banyak ya ada wi nya aku pada 30 aku bawa.
4: Oh, ne.
6: Au.
4: Au ah.
6: Oh, dia kasut kita.
4: Au.
6: Kasut kita kena keliak coba lawan yang kami coba. Agi skor coba. Ulu kami kayo. Kita saya agi minta coba aku. Kalau ke dia tahu.
4: Kena ke babi entar udah baik pulai.
6: Udah, udah pulai. Ya, punya kami punya. Si rake kaku mano ada ke pulai. Saya jadi kutucuk kau ya. Gaji gaji yang kutucuk kau ya.
4: Bekini deh, mai aki deh, mai babi nya deh Ali ya.
6: Ukai ukai ukai kenya. Aki aku dulu, aku dulu. Tahu perkas ku wakal aku deh. Lalu tak perka ya. Lalu tak maliak gay, maliak gay aku benda aku deh. Tidak.
4: Ya agak seduai dia aja.
6: Mama dengar aku semangat. Ya mama dengar semangat. Amida.
4: Okey bola.
6: Kalau enggak semua mungkinnya aku balik ke lawannya lagi cuba dia.
4: Oh, kan?
6: Aku nak bola kita lagi sejarah atau.
4: Oh. Okey bola.
6: Ya ya aku cerita ngelak aku nak buka lagi ya.
4: Okey, mana nak cerita. Mana cerita. Okey.
6: Ya, terima kasih lah kena si baru lah.
4: Okey.
0: Terima kasih Ali.
6: Okey Ali atau.
4: Okey, bertemu baru.
6: Okey, aku
4: sebab
6: bini
4: penyakit
6: akal
4: julau
6: dia
4: sebab. Mel tu, email dah tu. Mailnya orang julau, mailnya. Okey, Lin.
6: Aku bisa ada aku dia sebab tapi udah cerai lah.
4: Oh.
6: Kenangan.
4: Okey, sama malam Ali ya. Ya cerita Ali ke malam tu nya baru ngasuh kesal hati ne Mel. Kasih agak sudah haki nya ne. Oh, kini kunyah babi.
0: Ba tujuh jari.
4: Tujuh jari tadi au babi nya.
0: Aku tu lagi nganti sahut ya tadi se. Dia nanya, besai ni babi ya? Kek ketemu ku.
4: Tang pelabur amuk ku nang besai punya.
0: Ya, ya. Nanti babi kampung tu segi kenik.
4: Nama dah tariang kena
0: kai.
4: Nang besai. Ya. Okey. Tang nasib ke aki yang ada nama-nama ni.
0: Ya, betul.
4: Okey. Hanya tadi peninggal kita ya lihat hari sibu.
0: Orang ketipas.
4: Ya. Ngungsi cerita ngasu mayanya ni. Mel. Okey, tang maya ke ngasuhnya bisi tai ke penusah meh ba sedua ya.
0: Ya.
4: Okey, peninggal ke empat kita ke malam tu, kami dua email tu nang nyawut kangau kita nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi. Macam-macam cerita meh ketau dikunci kita tang bekaul ngau kita ko dah kala betapi ngau penusah meh email ke ngasuh kita begenggam semangat. Okey, bisi peninggal tu ne. Uji kangau ke sekali tau kah? Okay.
0: Hello, selamat malam.
4: Oh, hello. Oh, hello, selamat malam. Okay, hello, selamat malam. Bisa dengar, woy? Okay, nanti kau email angka iba ya dia nak tu terang dia dengar ni.
0: Kena tu boleh line.
4: Okay, terima kasih kita ke Mayu. Mendiang ke program kita ke malam tau. Mayuh bala sebana angat dia tau deh Mel. Laban 2-3 hari tau cukup angat.
0: Ya, ti di pedakku. Bak kita di Kuching di tau. Bak sebarah hadin pun sama gak Sam. Nada hujan.
4: Nada hujan
0: bapak hari tau. Cukup angat.
4: Kadang tadi Kena ikun punya kurang tadi pun nak perasaan ni. Jadi bak kaya hari kita kanga tu ana nak jaga pengerai meh ni Mel. Ana nak ngiro pai mayu ah. Nyaga pemakai kita empu baka aku tadi punya kenusi ngenuan tadi. Bisi makai buah riahan tadi Mel.
0: Benung ya kat maya jam ke dia tu the same lebih lagi ku madak tu ngak gai nodik diau kia tu ngak kematian kia mayu orang dah berjua ke buah rian kanya rengak buah kini mayu orang nantu dapat maya tu bentabin
4: kanya begini baik angetang kalau kita mayu bisi makai buah tadi anang kurang irop air meh tadi neh Mel kanya ke pengerai kita impu neh. Okay, lalu seraya ketua kan ganti peninggal kita itu nyengok dulu Mel.
0: Oh, dia nyengok kertas Sam.
4: Facebook bisik nyapa tua meh ke malam tau ya. Selamat malam bagi kita ke bisik nyapa kami dua Mel. Seraya ganti peninggal kita itu oh bisik tu neh. Okay, tua nyawat tu dulu kak. Okay, ya halo, selamat malam. Halo.
5: Halo.
4: Ya, halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Okey, tu okey beda entar dek neh mail ke telefon kita okey, lagi nanti peninggal ke bukai ge, okey. Jadi tu meriksa malam ngagai Sasa Manda. Oh, pun mai wah tu neh. Okey, dua. Okey, ya, halo. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Halo.
5: Lang Aris Rikai.
4: Oh, Lang Aris Rikai. Okay, Lang. Ya. Yeah. Sudah, kalau kita ini Lang tu deh. Ya. Okay.
5: Mesti dia tantu.
4: Dia tantu ke awak. Bunyi ban tadi.
5: Okay. Lama tu dah lebih 30 tahun dah.
4: Apa ni?
5: Bayang itu buat aku kerja jaga mesin kena makin jalan ini.
4: Dini itu?
5: Pernah ke Serikai dia, nak jawab tentang minah.
4: Tunggu ke Serikai dia ke?
5: Ia pernah simpan bola dia.
4: Simpan bola.
5: Simpan minah ke. Lepas ke mantan, lepas ke lau sebab.
4: Maya hanya melakian jalan ini?
5: Makin jalan ini, aku kerja mesin. Kena itu berdua ikut Melayu. Jadi malam yang kita mikin jari sama tentang kebedin nak ke kota. Nama dia sebab kebedin nak. Jadi ya tadi nak kau dia tahu nak tentang minah dia. Malamnya lemah lima bulan dia tahan. Aduh dua aku dia semalam-malam jaga atas rola saya ni mudik. Rola saya kena ini belakang ni. Itu dia aku semalam-malam. Dia pun puluh kena. Lalu aku ke intam. Kita aku pergi atas saya rola ni. Tungguan ke intam dalai aku ngintam. Lalu terang dah. Bawa si kredi itu. Aku ingat, tapi aku kongsi ingat mulai kita ingat. Tak tengah dah, kita lembut, nak aku kebut lagi. Matan aku lagi mata.
4: Lain ni.
5: Oh, nak masuk kata kata. Kalau kamu datang, hantar tiga tiga ya, tapi palak kulit.
4: Kai. Bukannya pada, bukannya pada nan.
5: Lain nemu saya orang di dalam kaki tinggi lah. Aku palak aku kembali. Kena aku nangkap nangkap pusat ulat terus. Angkat pasar di kata. Nak apa baju?
4: Okay ini.
5: Ya aku pati. Bukan tahu pada aku. Nanti oh. Tiga. Tapi besar. Dia misalnya mesti empat kaki nanti. Semuanya agak pada tahu.
4: Ini.
5: Peninggi ya di nemu saya rolanya, prabuanya. Kata nah, sudah lebih 12 kaki. Kalau 12 nya ini.
4: Ini makan mesiannya ne.
5: Ya. Nama apa tu? Kan kebut nak dapat, kan nyawa nak dapat aku. Tak ketawa aku dia. Ya aku mendak ngelik dia makin tapi yuk. Tak langsung kerja hari itu. Tak langsung kerja hari itu pegang dunia aku. Tak bila dia lihat kepala aku, tetap aku jam.
4: Au.
7: Kan kebun kan dapat tunjuk anak ulin kebun.
0: Au.
7: Mata aku nak ulin kesak. Tak kena aku dengar muda.
0: Hmm.
7: Amat ukai bola-bola. Atakah kami, atakah biar. Atakah tak kuat.
4: Hmm.
7: Kasek nak depan kasek.
4: Au.
7: Nak dia kau je. Kena dia.
4: Au terketawa. Ketawa ke nuan aja.
7: Au.
4: Nuan nombor tu orang.
7: Au.
4: Nuan nombor tu orang. Au. Nuan nombor tu orang.
7: Lembut tu lah.
4: Au.
7: Nengak. Pupu-pupu hanya. Kelekak yang pala aku. Kalau mengisip ya segala.
4: Au.
7: Aku boleh yang kebuat. Kalau angkat aku. Nada yang tahu sih.
4: Ya.
7: Wah, betul kena.
4: Hmm.
7: Angkat aku. Lalu terjun hanya. Lepas aku kena mereka.
0: Au.
7: Hai, ya, ada yang semak dua bulan yang dengar, eh, kita simpan minah, polai tersebut, berapa kilo, muah kilo.
4: Aau.
7: Tak mesti kalau nak pinang, nak tunggu sampai aku kau. Ya banyak namun.
4: Kapan deh tadi ada lang? Nara nemu tay.
7: Kapan deh? Tak tay kebakaran tu kena kau kote tangkap aku bentang. Tak tay dia ada hal itu pulai.
0: Kederek tu nak jadi apa deh?
7: Kuat deh kuda lantan kau itu kena ya. Tapi dia nara gini dah pulai.
4: Okay.
7: Kau ini bangun aku.
4: Aau.
7: Banyak pulai aku. Ya, lemai macam ke bau, macamnya aku baru kau kawan, aku nak ya. Nama ada pada kau, naik aku ke kongsian tu.
4: Aau.
7: Umur Maya ya, umur kau bau 19 tahun.
4: Aau. Baru lepas kau lah. Aku takut
7: tu, nampak ya ke jadi kenal ibu tu. Tapi kau ya, aku takut tu.
4: Aau.
7: Tapi kepada bulan pertama dia aman, pun tiga hari dah, dia pulang ke terima. Aau. Semua bulan naik kau kat tu.
4: Aau.
7: Nama dia takut ke apa angkat ambil sedia dulu itu.
4: Oh.
7: Kita itu nanti dia tengok ke apa yang tu pantap.
4: Oh.
7: Tuh naik ke tu nak datang ke buah ikut malam. Nak ulin ke buah. Aku ni lah.
4: Aman. Aman. Oh. Orang.
7: Anak ihau dia ke.
4: Oh.
7: Minta ampun ke Melayu kau ribut.
0: Oh.
7: Anak ihau dia ke kami Melayu untuk semayang. Tujuh depak. Nak ulin yang tu sama hangat. Oh.
4: Oh.
7: Nak kaya tak tu.
4: Oh,
7: dia nak pok tak kena. Ya, upah dulu pun.
4: Baik
7: tu kau tu kena ringgai, pokok. Ya,
4: mai
7: kau tu buah aja. Mai. Ya, dia kau lepas ke baik kau. Baik kau. Ya, nak dua orang ke. Lemai, lemai. Ya, kau kena bahu. Tarik kau tindak, ya. Ringgai, pokok. Ya, dia. Dia ingat tanya lah, kuih. Mungkin itu kuih kau. Tapi nyawanya banyak.
4: Mungkin
7: nyawanya kuih. Mungkin kuih bisa kaya-kaya.
4: Mungkin yang ada kuih.
7: Lampak kakak kuih lah. Di padang kuih bagi lo. Lampak kuih bagi lo. Nggak tahu. Banyak salah ya kuih. Tapi itu kayang kuih. Kuih kayang lah kuih. Lampak kuih langkah. Nggak ya kuih. Kuih nyawa kuih jembat ya. Tak mantap, saya tu aku tuan ko. No, aku tu aku nyumbu. Kalau banyak nyumbu, bawang kau ni.
4: Aku ni.
7: Mantapnya, nyau bahawa dia mau pelik. Semak bahawa dia lompat ku. Dia nak mau buat buat saudara jalan nak. Saya dah sedar sebenarnya.
4: Aku.
7: Tak mantap, ya pedak dah kau.
4: Yeah.
7: Mujur saya dah sempat. Kenapa pedak si kau? Main mahu nyawa. Mesti kena duduk saya, anda kena buat. Tak kenal pun nak pergi. Menurut nak mahu buat. Yang orang itu, dia yang nak buat. Ya, tak buat. Buat saya dia pun lah. Kau nama tu nak ke? Yang lain nama saya, kau tu. Ya, kau nak kau. Mereka kena. Salah kau. Lagan tu aja lainnya. Bukit kokoh dah tanam bahu dah. Namanya, kayu ke bedau buat dah. Tak lumpuh, mana ayuh, tak terguang, mesti jalan, tak tunuk.
4: Aau.
7: Apa dia mau, tak masak bau, mesti kena duduk apa yang kuih nyaleknya.
4: Aau.
7: Tak ada bangun.
4: Aau, ne.
7: Apa ya? Ya, kau kot ahli tu aku.
4: Aau.
7: Eh, nak bakar yang tidak pedak, apa ya? Ya, aku. Pusingin bau.
4: Aau.
7: Ya, dengar. Ya, kok hinyok tu. Bayar mati. Tak, aman dah. Oh. bayar dia tu dia. Benar saya tanya mantap bau.
4: Oh.
7: Ya ya aku. Anak kek aku yang. Dia tahu aku sebenarnya.
4: Oh.
7: Tapi mana aku takut lah. Bayar kan. Bayar bayar utanya nyala nyala. Ya, malam malam malam. Dia pukul 4 baru baduk nyala.
4: Oh, ui, ni.
7: Ah, galak dulu kan nanti. Dia boleh mak lagi. Dia malah lupa lagi ke.
4: Oh.
7: Dia galak, benda yang benda kok aku. Itu, mengkau galak. Tanpa lama dia galak. Dengar aku yang tahu-hau lah. Galak, ini aku lah. Kau tak kita mampu, tak mampu. Lukut, lukut. Laba aku takut, nak ngayak mana. Tak tumpu, tumpu aku. Takut. Kaki aku numpu ya, mata aku minyak. Kita yang mana kini semua tu semua ni. Kau itu wadah. Mana aku bakin. Dia angkat tu. Kalau aku nak ikut. Pergi, pergi, pergi. Ini nama saya kepentak ya aku. Dia nak betak aku. Mata aku betak aku. Dia tidur atas saya betak aku. Mimpi kok ke? Ini mata pedak. Aku mudah ini. Kalau biar lah, saya bergantung. Kalau nak baju buhat. Kalau itu duit kok ke? Oh,
4: ah.
7: Kalau tekan ambil teluk kok ke?
4: Oh, ne.
7: Ya, aku kemas pulai itu dek.
4: Oh.
7: Mak ke? Oh, pulang-pulang. Aku lah terjuan ke Rulan. Nak lalu dulu mana itu? Tak lalu, saya nak mudah untuk mulia cerita itu. Amat yang ada itu, tak lah. Amat takut nak aku. Banyak waktu mendak usaha sekendal. Aku keteguk dulu, sebagai malam dulu. Kak, kumpulan yang gamanya tiga. Kulit yang namanya buhat, ya, memulai ke buhat lentar. Mana ke? Saya jahe, ya, bupai, papua, batu buhat, ya. Yang tak kakinya di sini, Pak, ya. Gamai tiga. Bukan bola-bola tiga.
4: Nadai ambil no impi nya tadi ne.
7: Nadai?
4: Nadai ne.
7: Boleh nadai ambil impi.
4: Utai ngacau diri minya pelabu aku. Utai belah kampung nya
0: minya. Utai mansa.
4: Bayak ge anak ngacau nak ngano nuan ne.
7: Nak ah. Iya. Namanya nua dia nak jauh langkau Cina. Kita dia nua Cina. Kesemua kau bisu tu punya.
4: Maya kemansa.
0: Maya kemansa. Maya kekayaan diri empuk.
4: Bidi apa di mana?
7: Aku mungkin si kahai ke bapa kali ni kami lanjut.
4: Kalau apa?
7: Okay
4: lang. Okay.
0: Selamat malam. Terima kasih.
4: Nyak tadi cerita lang tentang nang amat mel ni. Nanti kita mendak utainya. Tahu kan? Nanti kita tindu ame tindu tentang bisik ke kak ngelada. Tindu kini ko kita nya ne. Okay, kak nemu
0: kita. Tindu mayau.
4: Tang nanti obisi utai ke bekenya bedak kita nang lemut tulang nang lemit tulang kita nak uleh kita ya lo kini kena aku ngelara ya kini berandau ya nyerawah kini sikit nak uleh kita sikit lemit tulang
0: ya aku suba Sam nyonu si ke cerita direk gitu Sam mayanya aku lagi sekolah rendah pemri mayanya baru panjai mayanya Sam mayanya lapan dia lagi mit lagi pemberi mayanya kami tu mana cerita tu nak nemunya keremban tau ke utainya nyata di peda mata dia nemu amari orang keliak sebab kan nemu dia amari garek kata orang keliak so, bisi cermin buat dia sebab Sam bisi cermin angkat kami tu sebab Agi mien, lagi berada mien mak aku mayanya. Lepas aku ingat madik aku ke nombor tiganya. Agi setahun dua kini mayanya. Desem. Mayanya tindu lah. Kami tu tadi tindu lah. Aku tu tisi dinding sekali. Angka tu tadi tindu lah. Beki buang kena Desem. Beki buang. Nungak cermin, nungak amarinya. Nungak cermin. Tindu lah. Angka 8 malam. Subah agi kan nak gengena. Ini napi. Dia tindu malam segi bisi api kelita. Bak luar biliknya.
4: Lampu tembaganya.
0: Tembaganya. Gengena kelita tembaganya. Udahnya. Nyak kumada tadi nak nemu nyak keremban ke nama angkat tapi saya nak senayang petungga aku. Ko petungga aku nyabi ada aku duit kau saya sama dia berandau. Oh. Beraku sih senayang saya berandau. Udah aku kumada senayang seraya tu tadi. Malik ke cermin ko mada utai antu indo ke panjang buah panjang panjang lainnya. Dem bercermin mayu darah. Aku ngumbainya keremban. Laban aku ngerak inai ko menya tangi inai ko ngai tangi darah ini menya. Aku tu kan nyarawah ngai nyadi. Dengan aku dua menya ya nyala aku dek sem. Nyap kurang ada utainya segi udah kan ngayan ke derem po nanti bamua nemiat kurang menya aku gak nemiat gak aku menya dek sem. Nyap aku nemu utainya ya ukai mimpi diambil ke mimpi. Lepas aku mak aku nanya nama gede ngerak aku malam nak tindu-tindu aku ya. Nyap aku kan nemu aku segi mata tanya reman kena tangku sampai sari tau takut aku segi antu indoknya meh takut abang ku mendaknya nyengenlah tanya kepada aku nyengenlah apa depan mata aku nyam aku tikut tindok malam segi ngai nungak cermin ku sem
4: aman aman
0: nasi amar iko ya dah dibuai.
4: Okey bisi peninggal tu meh. Hello hello ya hello selamat malam. Okey, nyak tadi cerita nuan tadi deh Mel ni. Ratuai suba. Nama bisi cermin nyak tadi. Tutup sedang kain tadi Mel. Nek kutai ke bekenya ni.
0: Hello. Hello, selamat malam.
8: Hello.
0: Hello, selamat malam. Siapa to?
4: Ah, selamat malam, wei. Siapa to?
0: Nak kata Sam dengan Kakak. Sam,
4: siapa Sam? Nak ingat, nak dekat. Nak ingat. Joseph
8: Ban Anak.
4: Oh, ya, ya, ya. Malam tu aja, mak kena ngelala, ya. Halo, Mr. Engkau, Ahmad. Mr. Joseph Ban. Tu, suah ngau program dengan semangat, tu, Mel. Nang orang suah bercerita. Okay, selamat malam, Mak Kenuan. Malam tu.
8: Selamat malam, Sin. Selamat malam.
0: DJ22
4: email dah malam tu. Ya, okey. Jadi ya tu mayo cerita tu Mel.
0: Tak kuda kan teh.
4: Terang, terang Mamat. Okey.
8: Nama terus ke saja.
4: Okey, terus ke cerita.
8: Jadi cerita tu nak aku ingat ketahuan nak aku ingat ke masa ya. Anu mau masanya. Mesti pada aku tunggu aku ya. Nari nama pernah.
4: Ya, halo. Halo. Ayah Joseph. Okay. Saya nak tahu tadi ni, Mel.
0: Harap ke nguji baru ke sen.
4: Harap ke telefon baru. Telefon baru lagi. Ayah Joseph Ban. Awaknya temut putus tadi ni.
0: Kan nak mana lain.
4: Engkau amat pelabak kau ni. Okay. Tahu telefon baru. Tahu ilaban ya mayu ceritanya, Mel.
0: Hello. Selamat malam.
8: Selamat malam.
4: Selamat malam.
8: Bisa
4: ya. Bisa terang.
8: Terang. Jeep dari dia bukan.
4: Jeep.
8: Kajit.
4: Jeep. Okey, Jeep dari DJ Mukah ni.
8: Ya.
4: Okey. Jeep.
8: Dari panjang cerita ni.
4: Okey.
8: Kena ke kami ke tuan. Mayu muluang ni.
4: Akhir
8: mau yang.
4: Muluang kita nyam. Mayu nak muluang ni.
8: Iya.
4: Muluang
8: kita boleh. Ya. Nenek tadi ni. Ya, nak muluang kami sini. Kata ayah aku ni, like ibu aku ni. Ibu mesti dah paru minarun. Bisa ini ngapa aku tinggal dia.
4: Mayu harus ninga.
8: Bila pasal aku, apa panjai aku tu ah?
4: Mayu harus ninga.
8: Ya mas. Kita yang muluan dari yang gambar ini jangan lah. Anjir jangan lah ni. Kita aku dah kayu yang gambar jangan nangis lah. Aku memang muluan ni. Kebang aku mulu ni aku sudah rup aku masih kesudah ya aku masih kesudah yang kini ni ya ni mungkin upiah ya ni
4: aku mulu ni
8: aku masih kaya aku cekudin nak aku muli
9: Sekali udah pada hari hujan. Masa aku kiam, pernah pernah naik cek pun saya. Tua itu udah bawa sendiri air dia deh.
4: Nah, tahu.
9: Apa aku? Nama suara si, aku nanya suara saya. Nada ini nada ke atas. Oh ya, kalau aku ini nada kata kiam aku naik. Oh ya anakku.
4: Tahu.
9: Aku punya kegerasan ini lah aku. Itu kau nak aku beri lagi enggak mungkin jalan ni ne? Nah aku masih tak kuat ne. Namanya siari ni. Ni aku Iran kau sih, tapi impian ada lagi ya. Nah yang saya bukan tua jauh, yang nak saya cek sebut foto.
4: Aau ah, tadi ngau tak merdu apa jauh ne?
9: Aau, ama merdu kau ni tay netak dan dan ni ne?
4: Aau ah.
9: Dan daun ni.
4: Mai hanya di kiri aja jet.
9: Aau ya mai. Aku kiri aja mai ya.
4: Aau ah.
0: Bunyi tu si orang.
4: Aau.
9: Aau.
4: Aau aau.
9: Nyaga aau.
4: Okey je.
9: Kail ge.
4: Okey.
9: Aku isi tu lah.
4: Okey ke ha. Ba minggu baru ila jet.
9: Aau.
4: Okey ya selamat malam. Nyak tadi jet tadi neh meh lawak ko peninga baru ko lain ko kita nyak tadi neh. Okey hello. Halo, selamat malam. Ya. Putus baru gene. Okay, 8035 tadi ini email. Okey, tahu nguji baru nanti nyema telefon kita nya putus. Laban kadang-kadang tadi penanggul lain menyak tadi neh email.
0: Ya.
4: Okey.
0: Hello. Selamat malam.
4: Oh, hello. Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa? Malam. Siapa tahu?
4: Nama tanya di hau, ke?
10: Hau,
4: ke? Tu soi dia ini jiri?
10: Hau, ke nang soi kami ke mansai tanya. Ninga utai, ninga antu, antu kerati.
4: Bu?
0: Kena bunyi?
10: Itu
4: sah. Hau ah.
0: Kita kena tekan. Kadang-kadang desem kita kan berjakok kata kan berkuyuk kata aja kena tekan. Namun kuyuk kita tekan.
4: Kuyuk lepuh. Oh ne. Okey, telefon baru lagi ini jiri ya. Okey, halo, selamat malam.
11: Halo, selamat malam. Dua ke tiga?
4: Selamat malam kabar. Oh, no, ya, selamat malam. Mama tu tengah lama geng tu ni Mel. Sida ya udah bertelepon tang udah nya. Alu tanya.
0: Tepat sama madam telepon tu aja.
4: Nah nombor tu bisi na orang acau tu ni. Jaga Mel.
0: Jempuak
4: jari. Mulai ke diri lagi. Halo. Sida ya udah uli ya tang maya kap jago nya ya lu. Nak didinga.
0: Nak didinga. Nak awak boleh nguji baru. Kalau muka penanggul lain, Sam. Positif tu,
4: Sam. Positif ni. Okay, hello.
12: Hello.
4: Aha, okay.
12: Rahim tu.
4: Oh, Rahim. Sama lah, Rahim. Lama nak ada didinga, Nuan.
12: Telepon ku rusak.
4: Oh, rusak. Iya. Kasih, Ahmad. Okay, Rahim. Nama cerita. Okay.
12: Ya cerita itu lah.
4: Cerita itu.
12: Malam hari lima. Sepuluh malam.
4: Lagi tu mau mana?
12: Mau. Abang dah datang. Dah dari gate. Pakai untuk ikat, sekarang pakai ni. Pakai depan rumah aku ya.
0: Aau.
12: Ya, itu pedas lah. Ya, bok banyak ya.
4: Oh, au.
12: Duduk ba dahan buah sampelam.
4: Oh.
12: Buah pokok buah sampelam aku ya. Ada yang di rumah aku.
4: Hmm.
12: 30 kaki.
4: Au. Penyawa. Duduk.
12: Gua ya pakai pasal nikah ya. Udah yang gede. Masuk rumah ya.
4: Au.
12: Apa lagi ini juga luar. Dah. Pop yang suka ya. Ini lock ah. Dia boleh ke rumah. Cuma suka dia mohon ke diri sekarang.
4: Oh, ni.
12: Bunyi hon. Ya. Ada kucing ni lah.
4: Oh.
12: Eh, dah mahal tu cakap dengan bunyi kau ya.
4: Oh.
12: Eh, ni aku pun. Dah kerumuh kan, cakap aku dah. Lock saja. Ni apa yang nak buat ni. Aku keluar dari pintu belakang.
4: Oh.
12: Di luar lah. Aku ada sesuai.
4: Oh.
12: Keluar.
4: Oh.
12: Kerana utai ba,
4: terus ikan. Kerana
12: sudah, kerana orang. Sudah pokok, sah berdaya orang. Ya apa ya, pada si, ini kita cakap terus ikan. Ia pun terus ikan, bukan nak caya.
4: Kau ah,
12: itu. Nombor
4: hot tu
0: ikal. Oh. Modern.
4: Kau kang injau utai mana? Kau injau untuk sikal dek mana pelawak kau?
12: Cukup.
4: Oh.
12: Apa yang sah ya?
4: Oh.
12: Ya udah selesai. Sudah ya. Apa ya cukup ya?
4: Oh.
12: Lalu tetamu utai bekerja. Cuma kerja mana punya penyerah
4: lah. Oh.
12: Ini boleh kompat. Keluar di hari. Ini ada bisa.
4: Oh.
12: Ini ada bisa tak katanya.
4: Oh, amat kan ya.
12: Mbak, jalan-jalan pertama aku. Rumah aku temukan lah.
4: Ya.
12: Ya, mesti pokok sabuk sendiri ya.
4: Oh, mesti nyaknya dia apa ya?
12: Tidak lihat apa ya?
4: Nak ke kita ngadu ke ane rahim?
12: Tidak, ini dah acah orang.
4: Oh, ne.
12: Aku cuba mulai mainnya aku tak lain dengan acah. Aku mesti kes cuba.
4: Oh.
12: Boleh keluar dia pagi.
4: Minak bisa medak ya aja meh duduk dia.
12: Aku pun ada. Dia kucum bau wangi. Masih pang pertama waktu ya. Kamu dah cinta kan?
4: Ya. Nemu korang. Nemu korang ya mau.
12: Dia aku cium bau wangi. Pasal wajar lah. Nama aku kan si kita tu. Darah cerita aku.
4: Man. Gerai no rahim?
12: Gerai.
4: Gerai ni. Bunyi ke nak nak bunyi kena gerai.
12: Reku aku rangkai.
4: Ngelama tu nak bunyi tu. Okey rahim.
12: Ini tu rumah.
4: Bisa penanggul eh, nak boleh datai. Ya.
12: Aku mesti payah boleh punya.
4: Okey Rahim, selamat malam Rahim. Nya tadi Rahim suahnya ngau program tu deh Mel. Okey.
0: Hello, selamat malam.
4: Ya.
13: Halo, DJ berdua.
4: Selamat malam.
13: Selamat malam.
4: Tok siapa tu deh? Jadi ubahan ke putus tadi ni.
0: Putus tadi tu. Kalau
4: nak buat mana mana kita. Aunya meh.
8: Abang,
4: kadang lain-lain tu bising, kadang lain nada. Nada gari Jan, pelak aku dia.
0: Panas gari itu.
8: Jan.
4: Bising ni ngah kami dua.
8: Bisa?
4: Okay, okay. Itu terang mimin ke ya? Okay.
0: Terus ke cerita Noah Joseph ni keputus baru.
4: Keputus baru kalau ke.
8: Jadi cerita tu kita dari dia berdua.
4: Okay.
8: Jadi tunggal aku nya inau nya kia sama ina diri. Jadi apa aku nya mangga? Apa ini diri? Jadi selama lama dua ya. Malam rumah.
4: Malam Dumai.
8: Malam Dumai, berkebun. Malam Senin Mutuang ni.
4: Senin
8: Mutuang kita. Jadi, kalau lama suai yang malam, bini yang ada tukar aku yang pulang ke rumah. Nyimai padi, kerja kau 16-16. Jadi, pas aku yang manggang, apa dirinya, tinggal di Dumai dan ke rumah. Semalam yang beka, bukan malam tu ya pula, bukan main sari ya pula, bukan nak nyati ya. Jadi, semalam malamnya, pagi, lulun baru dua kumi kinanya, inan dirinya, kianya. Kumai ke. Medak, itu ya pintu nak buka. Apinya.
0: Yosep?
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo, ayah Joseph. Apa saya nak tetap ini, Mel?
0: Pada syok, dah ada macam tu, Mai, langgang Mai.
4: Okay, namanya ni. Benung tanya tadi, benung fokus. Kan ingat cerita ada tadi,
0: Mel. Ngarap ke Joseph, muji baru, Mel. Serta giga, bernuai ke mana lain.
4: Betul.
0: Hello, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Siapa tu?
14: Ada si bodo, saya mengalah tu.
4: PJ itu.
14: Ya,
0: PJ.
14: Selamat malam, saya main.
0: Selamat malam.
4: Baru
14: main.
4: Lama berita, PJ.
14: Mana? Mana? Angat. Sehari itu.
4: Amat, cukup angat.
14: Ya.
4: Okay.
14: Nantung itu kayak, ayah celap, ayah yes.
0: Ayah yes tahu, asal ya ayah mat.
4: Berontak, gay nak deh, PJ.
14: Ayah pandu waktu, nak berontak, ayah yes tu berontak, nama ayah celap kemanya.
4: Okay, PJ. Nama kak tu sih. Nama,
14: bisa nak panjai cerita tu deh.
4: Okay,
14: kita nanti bilang kita ke. Kita hantu betul. Nak gentu pun ngam semangat. Takut kalau ngam semangat, kita takut. Jadi ketau dah 8 hari bulan hari ni, bulan 7 hari ni.
4: Baru tu ni?
14: Baru. Jadi aku tu. Kalau pastinya, ngabaginti aku. Lalu ke kebun.

0: Oh.
1: Mm-hmm. Hari itu ngenyet hujan gede, mulai mestir ngenyet, saya hujannya lo. Mm-hmm. Panah lu pun yang pada panah buka ada kebisi sandawari namun sana deh.
0: Oh.
1: Ini geli, mendau aku itu takut. Hanya lama nak menikili ke kedumu kedumu sapo aku ni madang madang pun perian gile ini pun awalnya.
0: Oh,
1: lama aku ke dulu hanya gile kamu ni batan juga. Maka nengah ya, naik mana ni kedumu kedumu main wah ni ya. Bisa ini rumah Cina nak jauh rindu. Aku nak jauh dari rumah Pak Nyai dan tinggal kangau je. Nanya kere, ngomong apa dok besai je, tegang jangan lah besi besi tujuan, dakwah kau jangan lah kena terberuman lah, nak dah bahasa aku mengintainya lah, dahnya nak nikah baru aku, nak puasa ti, nak bahasa nak mengintainya, masa nak mengintai kiri leh lepas mengintainya, tiga kiri tanah kau dah semen, bahasa lainnya, tengok aku rawat tua. Sapa matu matu. Nah matu jam mayanya pukul 2 lah tengah hari lah ngali hari deh. Dengar aku deh. Amat aku baru kan dengar bulu pala aku bulu pegawak aku deh. Nasa aku saya cintu aku deh. Lalu luka aku mungkin tanya nanda ada bahasa aku tiga tanya lu berman pulai kan. Selesainya agar kau dia nyalaknya.
0: Ingat orang patuak ke?
1: Padahalnya aku dah pulang rumah namun namunnya aku nak nusik ke bala aku rumah diri aja. Tapi pulainya sudah pulang aku ambil daun renyap menyikur tuai jadi ini ngau jangan lah ini dah siun selihat ke daun apa pun daun kemulang ke daun lalang ke daun kemulang ke lagi
0: nah jangan lah tuai semua
1: lagi macam tuan siun kaya teh babi ke siak ke pihak tu orang tuai semua lah
0: amat sama
1: amat
0: kami dia kenyak
2: ya sama
1: ya dia kenyak rumah ya mana teh rumah dia lah lama kedua aku jangan lah ngai aku mentang apa ginti kin gigi ya ga orang tua itu yang main ada keduanya kita ini tahu menurun deh kita ini lagi berjalan sebanyak ngasuh kudanya ada sem ning malam nanmu nampi aku mimpi sem nanti nggak ada aku tahu aku lupa lah aku nyebut
0: bisa ngambil mimpi nene
1: bisa ngambil tapi orang nak lalau mantai main wah belain tu.
2: Indah ke mana saya daripada
1: Indah itu ayahnya enggak, belum bergok itu nyebut itu nak kelalau ngomong dia itu ayah kan dalam mimpi
0: nak ada kelalau resiko
1: nak ada kelalau resiko aku nak nanya tidak lepas tidak nak ada kelalau aku nak nanya pedak aku aja tidak apa mendak aku dia memang saya bawa bagi ikan ke tidak ya pedak aku
2: mayuah sedang antara ini
1: mayuah belah tidak ya.
0: Ya, kedumu dinga adanya.
1: Oh, panjai buat. Adanya pada aku. Adanya aku deh. Mulai aku tenda mandah rari aku tadi ini mandah sedanya tidak dalam mimpi ke rari. Ya aku halus dani dan pada aku jam ke se. Tiga sengnya aku nyama pagi. Olehnya dan mereka ni hari cinta mesin ada parai cinta tak jauh dari kami ini. Kalau sebayam begau deh.
0: Nyok tak pandai ke
1: ya? Ya nyok tak pandai ni. Dan kami itu pernah tu bapa menol di tu lagi tanya deh. Tidak pergi gak ke kulu ke? Lagi menol ke jaga wah ke pasai? Lagi tanya lagi mesti lah tuang semua dan atau meja kau. Dia cium tu macam-macam lah tau. Nak temui dia aku dah. Dia diri aja. Dia akhirnya
0: aman.
1: Okey lah ni aja amin.
0: Ayolah.
1: Mungkin dia tak buka bisa cerita lama. Dia berpaikan usi ni dengan orang dulu. Rindu ni dengan
0: aman.
1: Ya. Terima kasih aku sudah ya.
2: Terima kasih apa je.
0: Terima kasih apa je. Ayolah tunggu baru. Okay, selamat malam. Tadi PJ, tadi Mel.

0: Ya, ya pemanah cerita ya.
1: Sewah, goleng kok kita ikannya deh.
0: Oke, bulu kedeke oke bulu pala ya. Ya nyergo ngaku nyergo mendingan cerita.
1: Dinga.
0: Lah banyaknya dampe mimpi tanya tadi.
1: Ya ke dinga ya kedumu kedumu tadi. Mayu wah orangnya.
0: Nyemonya si urang kedampe.
1: Oke, halo.
2: Halo.
1: Oke.
2: Namanya Putu Bedar DJ berdua.
1: Ya, aku aku. Kau nanya putus. Kau lain di dian pelabak kau. Orang bukai itu nak ke putus.
2: Yang lu?
1: Aku ah.
0: Sama baru cerita nanti.
1: Ah, sama baru. Kami duanya penuh ternyata terbelengar tadi. Ini putus.
0: Naka laka umai tadi.
1: Aku.
2: Nama ceritanya semua nak tadi kata ke cat pun baru. Nak apa nyari cerita
1: tau? Ah, nangka sambung tadi. Nangka ya ke pulai baru ke laka umai tadi.
2: Aku. Jadi kan berkedatan hari Jasem?
1: Ah, terang, terang, terang.
2: Terang? Terang. Naik ketemu putar baru ke lagi. Masih ke kali putar, ngetuk dulu. Pemainnya tiga kali putar itu dulu ke kok.
0: Kita sekali ada lagi.
1: Kunti kita sekali cerita. Bukan cerita kenyalang.
2: Jadi, satu saja ya.
1: Ah, oke.
2: Jadi, dua maksudnya, tunggal kunya, kia, ataupun ini sendiri ke rumah hari lo hari sisanya, dengannya pagi sisanya boleh kumai.
1: Ya ya, aw.
2: Menda, langkah pintu langkah nak buka.
1: Terbuka.
2: Nak sini ya. Kena kibuan lagi dengan dua kibuan ya. Agit gal buka.
1: Aw, agit ini renjung.
0: Kibuan agit digantung.
1: Aw.
2: Jadi api pun nak padam ke?
0: Aw.
1: Eh?
2: Udahnya. Mendak punya, kengau kia, kengau lagi kan?
1: Aau.
2: Kengau kia lagi kan? Begini kengau pintu yang kat rumah ya kini pintunya.
1: Aau.
2: Kalau sama yang kengau kia, mendak pintu, jadi kaya kibuang. Mendak lagi ada parai.
1: Nai, ne?
2: Parai.
1: No.
2: Bisa tengah caw kan?
1: Aau, aau bisa tengah caw.
2: Tapi kita kengau kia, nada itu kia.
1: Ii, ne?
2: Tahu,
1: okay.
2: Nadai,
1: tahu.
2: Nadai aku ya, enggak ada ni mana dia. Tadi mana mana kau main ya, pernah kau main.
0: Tahu, kita sah.
2: Pernah kau main, mana yang nak tu? Nanti tu masih aku majuang, ada kurang tu.
1: Tahu.
2: Nikah majuang tu orang mesti ya. Bisa si kau tunggal kau jangan kau kena main. Lalu mana? Naga ya, nikah aja. Tahu. Kumak, kira je lah, lu kumak kumak ya orang. Dan tadi lu main din. Minta yang laki yang nyala, ika aku yang ipar pindah amangnya. Yang udah parah ya, pendiri ya. Orang lu bergaul. Lalu main orang main yang pulang ya, bangka yang pulang ya. Saya utang nak, ya parah yang sikit jama. Jama utang kita jam kukuat dah. Karena tujuh buka ya parah ya.
1: Oh, itu nyau tayinya tadi ni.
2: Nyau.
1: Oh.
2: Saya dia je.
1: Apa? Lama. Lama ceritanya udah ni. Lama ceritanya udah ni.
2: Lumba ko mana? Ko nak tinggal ke tahun depan.
1: Oh, mak bisa nyadi go tai bekenyak ni.
2: Dan ko mai ya. Tapi orang pen nanti jam mai ke kuasanya dia ada. Kau ingin ingat kuasanya dia.
1: Aman.
2: Ya lah eh. Ya, bujur cerita-cerita kenapa ya itu sih,
1: buah-buah. Oke.
2: Jadi kira-kira udah makanya baik pada rumahnya, semua sengaja udah lah. Lain rumahnya, dinyanyi-nyanyi orang. Akhirnya kenapa itu sih, yang lu aja untuk nganjur yang semuanya. Itu berita aja itu sih, gitu.
1: Panjai, benar.
2: Ada ngomongin ada utai, hantu hidupnya aja.
1: Kemana
2: dia tahu? Kalau saya rumah dia tahu ni.
1: Aau.
2: Kalau aku lah, kalau saya rumah dia tahu.
1: Hmm, misai.
2: Alai. Aku dah aku berjaku. Sebenarnya aku kata aku merasa terima kasih yang semua je.
1: Okay.
2: Dua kali dah buat. Bawa ketiga kali buat tu. Ngetuk dua aku mesti cerita.
1: Masih apa kena nak ni? Aku.
2: Kan yang kan yang kan tu sih ceritanya. Ya.
1: Putus. Yang asuh dia nombok kenyang mana? Aku.
2: Aku. Terima kasih
1: DJ.
2: Okay. Sampai semua pernah peningah. Aku. Dua kali aja putus. Kita tuan yang mana ya?
1: Aku. Ya. Okay.
2: Kan sih. Asal aku tu, ani rumah tinggi, sebagai orang berdua waktu miri.
1: Ah, orang waktu ang.
2: Ah, orang waktu orang berutan dia tahu aku tinggal di Bintulu.
1: Di Bintulu dia tahu.
0: Di Bintulu.
2: Bintulu dia tahu.
1: Ayo harus tinggal deh.
2: Aau,
1: aau, aau, okay.
2: Ya, kira-kira. Terima kasih, Sen.
1: Okay, sama-sama.
0: Yeah. Okay, sama-sama.
1: Aau, minggu baru ketemu kan?
2: Aau, pi amat aja bisa ya.
1: Okay, aau, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya, ya, Joseph Uban. Ya, sikit mayuh cerita ya, Mel. Aau, okay. Peninggal nang suah bergolai ngau kita yang. Peninggal ke berapa tu, Mel? 10?
0: 10.
1: 10 ne
0: Jusi Uban. Ha
1: Jusi Uban tarik ke ayam meh ke 10.
0: Ke 10.
1: Okey. Ya halo, selamat malam.
3: Pengulung water.
1: Ya ya. Ayo kita hai. Okey kita sama lah.
3: Okey. Nama berita seluai deh.
1: Apo puji Tuhan. Melnya puji Tuhan amatnya. Tahu deh nanti pansa
3: ya.
1: Minta payu ya.
3: Ya terima kasih. Ya terima okey ya masuknya. Kita ingin uang ya.
0: Ya betul nyukung ku sakit kita.
1: Oh lain lah.
3: Coba kat bumi kita, kalau saya kita ini ampau, mula nyuat kita.
0: Iya, mah betul.
1: Pihak roti, rotinya tua tu, mesti ampau kia.
3: Tua,
1: okey lah.
0: Kesama
1: kalau dulu, nanti dah, nanti dah. Nanti dah terima lah ke kita. Oh
3: ya. Jadi kau sampai mu terima aku.
1: Okey.
3: Okey, jadi cerita aku tu kita ke sana.
1: Ah, okey.
3: Kita tu jadi kurang lebih ya, aku nak ingat 75 76 ya.
1: Oh ne.
3: Aku sekolah sampai aku ya. Itu ai naik ku nangkal ke teh.
1: Kau nangkal lau.
3: Jadi nangkal ke teh kurang lebih sejam setengah nak jalan. Jadi muari rumah panjai kami di Sengah dia sekolah itu udah pindah ke Tebing Ayu
1: makan.
3: Ya, jadi baru jalan yang peran banyak nanti payah mulai yang agak pun ketah berpulau. Butung ketah murah yang lebar sampai baru keliri sampai itu bisa ketah ya. Jadi butung ketah dari Nangkal ini suah Nangkal jadi kata salah hari bulan
1: ya.
3: Jalai je pukul antara pukul 5, pukul 5 setengah nurun tadi. Baik katanya nama aku kita aja di Cempuan tadi. Jadi tadi jalai saya datai bapak ya. Jama-jama yang layang kian. Lagi min pihannya. Kalau lebih itu pemimpat punya. Jadi kelihat tadi. Nyak-nyak di kapein lain. Nyak-nyak di kapein tadi. Lalu kawak deh. Lalu kuat ya.
0: Ya.
1: Ngemak bekal lor apa mak.
3: Ngemak bekal rumah. Rumah air kita namanya.
1: Apa ni?
3: Mana yang dikeliat.
0: Ya orang
3: kebalat.
0: Ya orang keliat tegal.
3: Cuma dia kau tadi mungkin nak bagi kau keliat hati kita ini. Sebenarnya jadi getoknya empat.
1: Andai.
3: Jadi tadi maya katai pagi dari jamaah. Padahal pukul 6 lah. Pukul 6 lah.
0: Ya.
3: Datai bu, bah datai hati yang.
1: Oh.
3: Ikan langkau ni, kaya dia bekal. Kalau buka ini saya pun langkau terjauh. Jadi aku tu tadi, kau yang kecil saya. Jadi lain aku tadi, tua ya aja, benung ngerjain ketang, ketang tu saya. Muda ini mani aku. Iko tu orang. Kalau aku kena okey kena ngerjain ketah cepat katanya. Mati ya. Buat muka kena dia.
1: Kena.
3: Aku kena mati dulu kan. Kau nanya tadi. Anjing kok kamu? dia nak angkat punya aku, yang lain lain aku. Tumbat aku. Tumbat. Jadi bau ya aku. Angkat tu punya kadai aku. Nak jenuh. Udah lep. Tumbat aku. Dah pakai kamu. Tumbat aku. Kali aku baru. Tanda boleh berapa sikit. Dengar apa bergemuang utai hari ini penatainan. Tak manyi. Cengung umpuk dia.
1: Kakai ne.
3: Bakal ke depi, bakal ke de buai ai ari apa. Utainya kareng, de mada ke tayah de. Benem. Da aku inai aku sampai dong nya. Aku walau tengah-tengah hari de moya tegal, moya nak moya nak mu nak le. Kayen mu bakal suwat di kelian ale ka suwat. Ya tengah, pada aku inai aku nyu jama-jama sampai. Ya ke payah kali ya hari ini pun saya ke buat panjai yang saya keingat mata
1: apa
3: katanya ngata
1: balut ya tadi ya udah
3: betul dia balut
1: okay.
3: Jeluh untuk buat ngebut buat aku nanti ya tadi malut aku tanya ada yang ingat aku
1: apa
3: tadi korang tadi bisa payah bisa lebur ke bumai bisa parit bisa air mencapai yang dia dalam ngandam diri oh dia soalnya macam ni ngandam dia nganti mani berpusin ya kasar ya enggak erari
1: oke
0: nanti tanya nih
3: dini dia lah nanti dia betul dua ngutai ini kan aman kalau buat kau
1: awa itu nyebrang tahu
3: punya dini lah sepuluh lama ini
1: awa pala ayah enggak yang menyati
3: apa dah aku indah aku jama jama di sipaya ini udah aku ngiri yang aku tenang di sengat ini ya
1: awa nih
3: datai di rumah ngakai di nemu berjalan jama-jama lebih kena mentah lebih buat dari keluar dia ke
1: barang kasih nah
3: datai yang indah dia sama bersai rupiah pedih patung dan tu nyamai patung
1: pedih patung
3: nyari datai di rumah datai apa lupa tak
1: kasih hamak nih
3: udahnya datai nanti cara bukai kita iban kerja mayanya tak panuk kepada ia
1: panuk kepada ia
3: panu kepada ini ngapai darah hanya tadi nak makau obok. Panu kepada ini tadi engkau kau tay dia engkau si kaya tak pada ini tadi. Aman ang leda. Leda. Leda mana? Tanya lagi kami tanya mana kenyabut lain namanya tapi ingat tinggal saruangnya.
1: Tanya.
3: Orang kenyabut.
1: Nggak jadi nyabut jadi tahu.
3: Ya ino manyi ya bisik utenya kan.
1: Nyawa muka aku. Lain
3: lah. Nyawa manyi. Nyawa ino manyi.
1: Nyawa ino manyi. Nyawa ino manyi. Nyawa ino manyi. Nyawa ino manyi. Okey, okey. Lagi aku tanya nanya ya lah. Okey. Lepas bisik tekan tanya deh.
3: Jadi nanya tadi nih. Tadi. Nak cabut pun tadi. Ribu eh kau deh.
1: Alkat ya, tanya ne.
3: Tahu, tahu dengan tu sih kita deh. Kami ke datai di rumah ya, digantung korek dibuang kami. Lek manyinya, ngambil ya badau. Ya nak nutur yang, ya nak nutur yang kena baunya ya. Nutur yang kebau. Jadi tu pengingat kau tak boleh ngunyang kita. Kamu aku muda dia lain tu makin. Betul, begitu dua hari coba.
1: Alu ingat ke yang mana?
3: Tadi ingat aku tadi kita tadi lapang kita juga niak me tipe baik tadi itu mainnya kita saya ben apa ini
1: kita
3: tahu ini memang saya tadi
1: aman
3: memang pemerintah kelia
1: tadi ya kain dah
3: kuat kita
1: kain bakal
3: dia nanti jauh LNG yang kita nanti kelia kalau tidak nangkau teteh nyok ni
1: dia tahu kaki tangga no berkoli uliah meh
3: wah ya ngai begini ya
1: ngai
3: gaji mik punya kau ya tua di rumah saya gaji ya ya kamu kamu tak cuat susun nanti kita berayam
1: ngenal kenya
3: maka tua ke maka tua sedikit tangga jadi gigi baru meh
1: aman
3: si tua lung ketiat begi tua gigi baru nanti tua labu hati sendiri ya si tua ketiat begi sebelum yang salah karena mah penyari.
1: Amat.
3: Munyi kon step by step ka orang sudah nerima sijilnya. Nya nya.
1: Amat.
3: Masuk itu sim.
1: Tu lain gitu. Nyo kita ke masa.
3: Okey, nyajani.
1: Nya teka tanya ko tadi akai pita ne. Nama ukai ke Tegal nuan ke Manci yang nya. Kini engke
3: itu ko nanya orang.
1: Bala nebia dia tu na nemu ne engke salah.
3: Inai aku nemu ini yang dah Tegal ke depan cing aku.
1: Tegalnya ini.
3: Ke Tegalnya.
1: Nak tahu
3: nak tahu depan cing ah.
1: Oh. Ngambil.
3: Ini nama cing ah. Ya inai aku masuk numpak nya. Nak tahu depan cing ini mani sama di bunuh yang di kau nya.
1: Oh.
3: Ya petua ya. Ane mani mancing kemai.
1: Ane mancing nanti ya. Mada ane bunuh ya ke kini.
3: Nanti yang ngacau di kini kulit nak bunuh ini malu tak
1: awah.
3: Nya tetekung ku sekali itu mati ya.
1: Au ne.
3: Kena kena pat perjang ke tayahnya.
1: Au.
3: Ane yang mancing ya.
1: Au. Anya kata ya kata de. Ya ulah bau kai semina aku mayuh ke orang biak keninga program tau de.
3: Patut pan.
1: Au ah.
3: Maka kita mendak lubang semua. Pancing kita kemai.
1: Au.
3: Ane nah.
1: Sama.
3: Di ketua ya, nyaru meh orang pancing de. Ngek kita dinya kemai. Nak tahu ketuanya.
1: Nanti
3: dia mula temut di rumah. Mulai kita, kita bunuh aku lagi. Nanti mulai yang macam ni.
1: Tahu, aman.
3: Cek ke bahasa yang tadi. Okey, nyajak cerita aku ni.
1: Ya, ya, ya. Okey. Terima kasih akhir kita.
3: Selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Okey. Ya, tadi mana mak cerita tadi Nemel. Lalu bisik mereka utai ke namanya. Penerang mah kunci kenya tadi ne. Nanti inu manyi tadi nama mancing ko ya. Ngai ke kita yang tadi gagai tidak sebeli ya. Ngai saya sebeli age saya serumah tadi ne. Ke petua amanya tadi ne. Me ane angga nguji ne. Oke. Ngau pedingau ke sekali tu Mel.
0: Hello.
1: Oke, hello.
0: Hello, selamat malam.
1: Ya, 8035 tu ne. 016 698 035. Hello. Okey, nak benau lihat nyawat eh tadi nak dengar awak. Okey, tahu terus telefon. Angka PC TK Tusi nyari cerita ke di Tusi tadi munyi ke Kepita tadi. PC nama kau kita yang tadi bisa petua ya meh ke boleh dikunci ngau peninga buka engkau bisa orang nemu tadi deh mel atau yang biar pak baru tu mayuh ke nak nemu tadi ke bekenya deh mel nih anak uji lah anak uji ke
0: halo
1: halo selamat malam ya siapa tu Nain selamat malam Nain. Ah, okey. Ya. Yeah. Bisa tak tu sih, Nain? Tentu bisa, Nain. Ini
4: kakak. Nanti cerita kami ke Nurun Sate ke sana. Kami yang lama pun bulan itu. Lama pun enggak ke bulan.
0: Nurun kini ya tadi?
4: Nurun sampai ke Alam Lijan.
0: Nurun sampai. Nangga Lijan.
4: Kami senangnya itu. Tapi kami sampai ke Alam Lijan.
1: Nurun sabe ko ya. Halo Nain.
4: Halo.
1: Nantu terang na Nain. Nantu terang na. Tau bisi na bisi kadang nadai. Okay, okay, okay.
4: Aw. Sudah terang.
1: Okay, okay, sudah terang. Aw, jinon hari pun tadi aw.
4: Aw, aw. Sudah kami bengkak tadi. Bengkak Kak Nurul sampai ke Bukit Datai bangga petua ya ke Berimai aku tanya ya tadi.
1: Aw.
4: Kak kami tu tak Nurul kata dia nak tu tak mai ai kurang kata tu. Ngau tidak tadi.
0: Aw.
4: Tidak petua ya tu tadi. Ngau tadi. Mereka tidak tanya. Ketua itu kau pejabat, bukan itu. Mereka jawab bukan yang kami di jalan. Aku turun dia ada yang dapat kena tu tegar di jalan.
0: Mai
4: ai. Berarti dia mendatai bukit yang tadi. Ketua itu. Bisa tiga ikut tidak lama tidak kesabaran yang tadi. đi quốc ngao cũng vuông để cổ cùng ngao cũng ăn nó cổ đi tổ để làm thế là để các anh em cùng vuông để là kiện cao thì tổ bằng ru để nợ cùng ngao thì có đôi tuổng ngàn tỷ
0: à cái đấy nó là chắc đấy
4: à thì cổ bà già ta máy không có bao lâu rồi à thì hạt ta thì nên là bàn máy mua đó là tủ quấn có đi tiền số cũng lấy khổ thì mua
0: à nhầm bao
4: anh ta đã tới tuổi của ta để khi đã sinh ra tận tiến cái cổ tận nặng nào bị cao sẽ bà rung tung ngao cô nhà ngò cái tuổi của cô ta nên cái đường lộ xa bên ngò cái cha cụ nên nên cái tuổi của nhà ta được cả cô ngan không ngan không tung ngao cái cha ta đâu đã cả tạt thì á ngan không mặc cụ bên nhà ta để nó lo mạng ta mới ta về nhà cái tuổi của nhà ta đây cái ta đây nên kia tuổi là luôn nhà ta đã tay ngò cái tay cả cụ đó mà để nó là mạ thằng người ra sao đây nhưng phải miết ra nét cái tuổi thì cột như là đây là cái cá ngâu của nó đây với nhau nên thế nhở đặt ngà ngâu của đà đẹp tại nhiên là của bà lão ta bây giờ tại thì thế đấy à ngâu thì tại là đây ấy cái gì đó ấy đó cá ngâu quá của đà cá đi bà đua thì á là cô này nhở đi thế ngâu thì tại đi bà đua là đây cái gì đó ấy đó cũng phí miết cả cái tuổi của bà đã nặng lụt quật cả cố đó nó không tồn tại thế nhở cần bỏ thì á nó cũng kiện thì mới ăn khai là nó luôn cơ lang kau kita deh, saya mangai yang kita pay penuh kuyangan aku. Tak ada kui buat tadi dia majek lah kami tu kabe kabe. Kita pay batannya kami buat kepal kabe nak dai kita pay. Lama amat nanti ni kena dai. Berapa jam kami tu dah pun dia nak dai. Pak dia tanya aku dah lama ni dah. Pak tengah hari dah lalu tengah hari hari nak dai dia nak pay. Lepas pun nak dai dia yang. Ini tu aku lah. Ya, maka kami nak ambil. Ya, dah lama kami tu tadi. Ya, baik baru dah datang hari baru ni dari sungai Nangam Kateng. Lama dah tak di lalu nak ada datang hari tadi. Kami bergawak ni nak lalu nak datang hari tadi. Ya, ya, mada. Besar aku pun lah.
0: Kata itu besar.
4: Kemula kami tu tadi. Saat jadi ya tu tadi kemei tu yang ngau tiga ipo ngau tidak tiganya tadi kemei tu sih yang tak jauh lah. Ya mada ya. Tapi kemei yang dia udah kangkat ke badok kemei tadi. Selalu nadei muda kami lagi. Angau tu kami nadei nyamut nanti yang. Saya nyawa angau nadei. Sudah kami tu tadi lagi berangau siapa dia ni. Ya lalu bila lagi mula ya kami ni tu, bisa ni ngamu ni dia yang ngamu ni dua kali
1: semua
4: tu lah. Ya, dah kami ni tadi kan. Lalu tawa dia lainnya kian dia peda ya. Ya, ni ada pak aman tu peda aku. Kami ke atas ni tadi kan. Kan, lainnya sam tu nak nakar ingat. Kumbai tawa. Tak bahasa ya bila lagi semua tu lah. Tak mungkin ya tawa kian kumbai bila lagi sampai tu lah. Ya, semua tu lah. Nah, dah bahasa dia lah. Tak pengkeh diin. Dia dulu sungainya dulu diin bandora ke. Nanti kayu paleknya. Dia jauh, wah ini memang benmu. Menua siapnya, menua merurun siapnya. Nah, siap dia nak nyunyit. Dia kutanya dia jauh kini. Dia nemu melapan datai buat jalan luan dia. Oh, tentu untuk jalan.
0: Ngambil kayu kembali, ngambil kayu kuya, tersat itu kuya. Nah, dia nampak
4: air jalan. Nah, sehingga dia mau dirimpunya tersat, ne? Tahu, lebih ini rasai jalan balik, jalan alun ke dalam ngambil baliknya, ke dalam kuya. Ya, lalu dulu dia tersat, tapi itu ini, itu ngak, itu. Dia nyalu nurun ke baru aja, kuya nasihat, ya lalu tengkeh, Pak, seradek. Seradek berkata yang, Pak. Nah, betul angkat menua kami kelihatan gitu. Dia kira saat dia,
0: sebagai
4: menua batu, menua kangen araknya, peluk murun dia. Dia ya peluk dia, murunnya jam tahu dia lain teradanya mulai kediri sebagai buat kami. Nah, cerita peluk dia, tak ada rasa air dia lain dia peluk dia, tanya terbaik. Tapi dia nak sini mai sini.
1: Nah siap.
4: Kami tu lalu nadai tu semua ya kan. Ngau nadai ke kami yang buat ya aku ya.
0: Bisa
4: kami ya ngau ke nadai dia ni.
0: Bisa ya madah kati atau terpedak ke kita mainnya kini.
4: Iya nyu datai nyu mulai ke diri. Itu pedak kami nyu mulai ke diri ngagai kita tayangnya. Lu kan datai menangam tayang kami tu ba. Salah ba namanya sampai datai kita tayang kami. Kita tayang lagi ba air jalan pun. Patah dan jauh no yang tersesat.
0: Udah ya ke kemai. Udah ya ke kemai nya tadai ninga bunyi. Bunyi ke kijang tadai alu tahu.
4: Iya, dua kali kena ko ya udah nya lalu nadai tadai itu semua ke kami.
0: Udah nya ke tai ke depedak.
4: Kami nadai gini.
0: Nya tawa so tai ke depedak udah ninga tai.
4: Tahu tawa maka ji jalai ko tu je hakin ko ya.
0: Kene ko ra nyebut.
4: Nya kena tu hai sesat.
0: Atanya nya tutup. Tutup utai kene.
1: Tahu.
4: Tahu.
0: Engko.
4: Ya tali aku tai.
0: Kada ada
4: temu Pak Ming kena ko ya. Ya nak cerita aku.
1: Tahu
4: ana. Tanya kijangnya kini sesat ya. Mak yang degengam semangat ke takut amat.
0: Ya oke kena nanti dia nak nemu jalan pulai nak nemu derempu.
1: Tahu.
0: Ketesatnya teranyu banyak nak temu kita.
1: Engkanya
4: aku bisik aku tunggu aku dah minggu bisik je lah aku nanti nanti aku
1: tunggu
4: dia tersat ke dua minggu mel tersat ke gaya merurun tak baik ya
1: ok ini tang ya
4: dalam panah ya
1: temu kita baru
4: kumpai kami mati
1: temu baru
4: ni aku nanti ni hari
1: minggu baru ya lah
4: terima
0: kasih dia dua ya terima kasih Naing selamat malam bye bye
1: Ya tadi Nain dari Julau tadi Demel kesat tunggal ya kesat tadi Nain
0: Bala
1: yang pun Nain Maya sidak ya ke Sabe
0: ya nggak pastan Nain
1: Sabe ke aku
0: ya Sabe jangan
1: rinti ya senang aku kita
0: ya betul
1: Oke, tak berasa jam kita itu 11.28 minit malam.
0: Rasa kaki aku 10
1: Agi bisa setengah jam agi bisi nama tu agi bisi awak siko dua agi mayuh agi deh ke kita ke dekat nosi cerita malam tu mayuh macam cerita muka yeah. Mel
0: dan ke mayuh agi cerita tu malam tu
1: ke malam tu okey kita ke empai tindu angka agi nanti peninga bukai ke dekat nosi cerita atau ke kita empu ke dekat nosi cerita ke nak mucur tadi tau telefon baru neh Mel mayuh ke putus ke malam tau ya ok peninggal ke 12 kita tadi Nain hari Julau ok
0: hello selamat so malam
5: hello
0: hello selamat so malam siapa tau
5: Ludan tau aku bisa madah orang ke senang manis tadi
1: okay.
5: Aku cuba dia nguji uhang tadi dia palo pengangkat pancing aku kemai kalau aku cuba uhang dah tayau
1: ular nah. Ni ngeruan tu ular
5: nak tak pancing kemai dia palo aku tengah mati dah palo pengangkat kemudian yang pelak uhang main pun tak tay kemudian
0: ular pansar nama ya kini
1: ular namanya juga
5: macam uhang dah tay
0: kepancing deh nya ular ular nama
1: kepancing nanya deh ular nama
5: namanya udah palu ke dia mati palu penghangat udah panjang ke mai palu penghangat ini pelaku hal terus kita dapat dia
1: ular no ke tahu gak kenyak ne
5: nak tahu sekali ya aku ingat guna nanya
1: bakai no manyi tadi kenyak nama
5: Majahnya aja tu ialah kita bukai lah.
1: Okay. Terima kasih lah. Okay. Terima kasih. Nyak tadi Mel. Okay, seminar Indo manyi punya kaki kita ular apa nak tahu. Nama sudah munuah ya. Anak mancing ya. Itu ke cerita sudah tahu mana.
0: Ya. Dan nanti kita punya kurang fikir cara logik kok kita itu deh. Sikit nak tahu mancing utai kita lama utainya nak berbahasa ke utai hidup. Utai hidup maka aku tu tak ada
1: nama yang biasa sebutnya utai hidup.
0: Utai hidup banyak.
1: Betul. Tanya ya pemali.
0: Pemali.
1: Pemali. Okey. Hello.
6: Hello.
1: Selamat malam.
6: Selamat malam DJ.
0: Selamat malam. Siapa tu?
6: Jonathan dari Pakan.
0: Jonathan dari Pakan.
1: Okey. Ya, datang baru.
6: Aku tu, aku tu kai kita tu. Lama kita tu. Tahun 1900. Lama tu, nyawa tu lagi tu.
1: Bisa, terang. Kami dua terang.
0: Bisa ni kan?
1: Terang. Terang.
6: Banyak sama kita juga. tahun 1985 saya.
0: Tahun 85.
6: Ya mainnya coba kerja belum naikin.
1: Akhirnya
6: kami kin bak ke hari sama rumah kami sampai ke Miri. Lagi ingat bin cuba bayi si main bas wara.
0: Kena ben pribet ne.
1: Pribet.
6: Ya pribet saya bak. Ba cuma tandurin sebagi ngap piri je.
0: Ya, kena piri.
6: Ya tai ba bak mana ba ngap piri je. Tetapi tak tahu ngap piri. Kalau dia yang kadin ba miri dia baik tahu perlu naikin. Tengah sampai ya ni pas nak dapat passport eh.
1: Tengah
6: jalan tu.
1: Jalan tu as. Kira.
6: Hari miri ke? Itu pun ni. Hari miring ke Kelab Ram Nasris Mena Subak.
1: Kai jauh
6: ham. Turun niat tembang Nasris.
1: Ne.
6: Ingat sampai ya. Saya ingat sampai ya. Pemang mesti jalan orang ke ngami minyak ke Brunei ke banyak orang ke Kelab Ram ni minyak naikin.
1: Nya orang kena ada pasport ngah nya ne.
6: Ada pasport. Saya sudah bayar pun. Dah bercakap yang berai ke dinda.
1: Mayo harang naon?
6: Au. Nek 5 ringgit mesti berai ngena motor kau teh.
1: Au.
6: Ya denya ngabien mesti orang nganjung kien.
1: Au.
6: Ya am datai bin jalai bisi ke cikien polis cikien teh.
1: Au.
6: Dan dah sedia ketatnya kami 5 itu.
1: Au 5 ikau au.
6: Au 5 ikau kami.
1: Au.
6: Mu polis ngecek kena nadeli sien teh.
0: Au.
6: Nadai ni cepat.
1: Au.
6: Ya, ada tayar dia nak layan lah. Sebab kita dari pasukan sesigap memudah pulih tu. Dengan pulai kerja kami sebulan. Yang malam tadi, nak buruan tindu lah.
1: Tu dia berunai dia tu ni?
6: Babas dia tindu orang malam. Jadi, mainnya okey lah. Boleh 18 ringgit sehari di Brunei.
1: Di Brunei,
6: Dan kali leban lurus gin lain dah. Nada panggilan maka kita cina berwai. Memang malam kali kami leban ke agak bit, agak panggilan dah. Bit kami nak empat kaki sembilan. Kita tutup ada tasnya. Jadi cuba keban ke bisu pasport cina berwainya. Maya pulih datai tadi taknya ada atas tu. Jadi majin. Dalam biet tu. Tatua pulih pintu. Ada pasport ayun pasal VIP tau ni buat kita tu. Lantai ban ke ban ku bisik pasport. Ngau ke siap kin ke hanya dia tuarin bisik pas ke. Udah dia tuarnya apa tuarnya bak ngam mas usai tu. Boleh-boleh, Maudin mengalahnya, buanglah biji liluang masuk ke dia.
1: Gadai.
6: Tanya polis, ini surat masuk ke polis, nanti surat. Kak masih nyebutnya, liluang, tanya dia. Tak baik pula, mas, tuai, bantuan nanti surat masuk. Lepas masuk oleh saya melihat orang malih yang adalah judi dalam jagung
1: itu. Nadai si Jill, nadai tanya mas nadai awal.
6: Nadai surat
1: dia.
6: Bukan tiga kau ke nyal nadai suai nadai suratnya.
1: Amat.
6: Kasihan doa, banyak mas jaga sibuk saya mencubah nak kerja tahu. Jadi kapan punya tadi? Isi pulang cek bila kurang. Mai wah kami nak dari pas dia enggak mumba sebelum kasi ya bin. Ya kami buang agak pukat ngepukat bin. Bisa yang mai anak mien. Lepas bisa pas tadi tidak ya dan seminggu dia selek cek pas kelimbang. Nak sudah nak hutan. Dan malamnya ke babah ke mai kibuang gantung macam mulai dia tu.
1: Tino apa-apa sebenarnya?
6: Tino apa-apa. Ya, tengah malam pulai ganggan luas ke. Korban kusahnya sebuah empatnya. Kasut nang baik-baik juga keceritanya. Yang nak buka kaki.
1: Nyamai
0: lari lari nya.
6: Mai lari lu lari. Kada polis kada kisi pus nyau kada si mak ban kan tindu.
0: Iya.
6: Kerja pun ma polis datai nyau ka. Oh, datang ku dia tu mata terima mulai diri ku ni.
0: Iya.
6: Nak tu tan dia malam tu cecik polis ni.
0: Iya. Nak berhenti tindu.
6: Aku nak mula tindu ah. Nak dia kimotnya. Oh, kita nak ingat kita tu. Main wak kita sebelum naikin pisah. Oh. Kaya benda.
0: Oh. Ya, cerita orang kelihatan.
1: Narai, narai cerita tangkap polis ni.
6: Oh, tenda kelak tangkap polis.
1: Tapi bisa cerita tangkap polis lah. Tahu kan usi. Agak-agak polis eh. Pemah diri
6: polis sebelum naik. Sebelum naik dia.
1: Oh, ah. Okay, Jonathan. Okay, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Okay, bertemu baru. Nya meh kita ke Bukuli subuh neh. Mel ngikak sesin dua menya tadi Mel. Bayarnya Brunei semak ni orang ke Papua kian.
0: Ya betul.
1: Atau ke Mayuah meh sida ya ke Nusi cerita deh Mel. Okay semina menua jauh. Jauh dien luar orang kecil luamnya kese ke suai habis cerita muda orang ke petimbah amnya tadi mel menua orang kan buka menua kita ditau lah sama okey nya peningah ke 13 kita ini Jonathan ngadang ke Bekuli di Brunei sebab aku ya kadang pelabak aku kan ada ya kena tangkap polis ni
0: ya ya ya yang suai lari tindu ke kampung ku tadinya bapak iki buang ne tindu nak jenak ngan jadi ke kita bakanya ne sem ke kapan tre tindu na kasun
1: nah mai kena lu angkat oh ni si rumah dah ke si polis ke orang kecil ke ya lu angkat ngan
0: ya menuntut ke dalam lelap datai pudah ngeciaknya ni tu bisi meruan tindu
1: makanya duit bisi
0: duit bisi
1: tindu kan nak meruan ni
0: ya betul.
1: Okey, program menggenggam semangat kita ke malam tu macam-macam cerita boleh ditusi nih Mel. Kami dua email tu nang nyawat kangau kita tinggal 20 minit kenyagi meh. Nanti nadai lagi tunggu gi kita nutup program. Ta malam tu mayuh ke Mel. 13 ikut
0: peningkat. 13 ikut. Minggunya yang kemarin bisi 14 ikut.
1: 14 ikut. Okey. Ya, 082-258-634 ngau 258-633. Jadi tinggal ke bisi nyapa tua ba Facebook. Selamat malam. Nyuka maca lagi. Bisi ke peningkat ni. Mayuh peningkat malam tau ya. Okey. Tahu ke Nuan yang wak sida ya Mel? Seraya tua kang anti sida ke dekat bertelepon malam tau.
0: Nang kuai sen dulu dek.
1: Aku dulu ni. Aku baru ngerbak Facebook tu Mel. Okey. Ya selamat malam. Tumi tambi ke malam tau. Hujan di Sri Aman ke ya Mel. Okey. Timpai Radin. Sama malam Dawa Tengguli yang upah cici Mak Rabung Gringo Aki Kempas. Oh ayak Gringo nanti telefon malam tu ni. Lama tu bisa ya Nik Radin Nilian Roger Induk Kenawit Wilson Senapung sama malam Steven Tata Batang sama malam ni.
0: Hello, selamat malam.
1: Au. Au, selamat malam.
7: Bisa cerita lah tu DJ.
1: Siapa tu tadi wei?
7: Aku tu boleh pes dari Kota Semarahan.
1: Boleh pes. Dari Kota Semarahan dia, jauh ne.
7: Itu aja. Selalu lah aku ingat program tu.
1: Okey Boniface, nama Kak Kungsi kau peninga kita malam tau.
7: Bisa Kak Kungsi cerita antara pasal ino manye lah.
1: Ya.
7: Bisa Kak Kungsi pengalaman aku di Perak Subak lah. Nak dan tu lamanya aku mungkin baru pencen lah tau.
1: Ne. Sedado tau?
7: Sedado.
1: Ya, sedado. Kita mayuh cerita nanti Boniface.
7: Ada yang main.
1: Ila,
7: pasalnya main pasal manyiknya kurang. Okay. Kami sekawan kota tadi. Bising, enggak upah lali.
1: Okay.
7: Aba, no tempat orang mandi, lainnya apa pira dia apa beruas kurang tu tadi. Kami tubuh berapanya? Ayahnya dua ikut ngau kawan ku tikonya. Ayah rupian ngau ayah minggu ngau kawan ku dibian.
1: Belah sedadu magang tu ne?
7: Nak si tikonya awam kerja bayar kita dia.
1: Aw kawan.
7: Ko jago kan nyulok pama. Biasalah kita dibantu.
0: Ya.
1: Dini nulis ninggal ke pengawal kita. Okay.
7: Kan nyulok pama. Sebenarnya nyulok pama hanya tadi. Oh. Ku ayam minggu, ya apa lagi lulu kita? Pama memang bisa kita bas, kau jago. Ya, kami sebuah tarik mupu hari lumbuan yang agai sungai beruah tarik nak mengajar jawa dalam 35 minit ke 45 minit kenyal lah.
1: Dah jawa.
7: Nanti jawa. Lemai lah kami kena dalam pukul 3 kenyal tarik dia. Nikai entar nungai pelalih salu kasih dah pelalih dia aku nak kalangau. Debai tidak ya lah. Atai dia dan nikai-nikainya. Kami tiga ayah minggu ayah rubian ngaku tadi. Bertajuk pandai. Bertajuk pandai nama teh. Kawan aku sikonya dia biarnya tadi. Ya. Pak bekas tuat betul panjang. Tajuk jian baju panjang ya tadi. Udah nikai-nikai. Waduh ngupak dua tiga itik sini. Aku tu tukang mak, laban nanti nemu ngupak utainya.
1: Tukang mak,
7: Tukang mak, bisa dua tiga ite, aku nyepanjai, gak apa lali satu tadi. Mau juannya. Kali no bisa bal no lebak ite nya, upah ya minggu. Tarik dah dan. Tarik ada hantu, kau yang aku. Nama apa sih hantu kau ya? Mudah tu ayah ayah rubian kau ayah minggu nyelari, aku pun lari.
1: Terlari dan nemu tai punya.
7: Lari dan nemu tai. Nah patut nyukur dalam lima hari itu bisa antu aku. Lari aku tetap sangkut bakal.
1: Akai.
7: Lupa lari yang sangkut bakal muda. Ada dengkah ke ino amanya ino gamayang selingak aku nya. Ada dengkah apa betul ya?
1: Madang ya nya ne.
7: Lepasnya kita narik pelalian kan di atas dia mungkin nyergau muku.
1: Sarang ya.
7: Ada lawan beti aku nama tu asa ketumpur yang aku.
1: Akai, itu gamayangnya.
7: Dia ayam minggu dengkah kepada kuyo.
1: Akai.
7: Dia ayam ubi yang dengkah kepada dada bisa digigit ya.
1: Akai.
7: Nyau, kami semua tu lari ngaji jalan raya deh. Ya, kawan kau bibir tadi nak kena lawan yang buat lanjut dia. Ya aja kena. Kami tiga anak mu padam. Aku betih aku asal ketumpur yang.
1: Kayaknya ini kamayangnya.
7: Udah tadi berjalannya tadi. Apa ada itu yang menemani hati aku? Aku mai pulai. Aku mai pulai. Laban udah niat kata tadi. Kau jaga kau. Kan nyulah pama atau malam lagi. Tak ke betih hanya.
1: Ni ke bakuyo entar dia.
7: Bakuyo ni mai mata ya hanya kena nunggu pedas dia dulu pama.
1: Okay, aman.
7: Nak jom nak kembali tapi mata sepiak nyum kena nyum bangku.
1: Nak kita pulai ni.
7: Nak pulai dah halang datang.
1: Tetat ke jamnya ne?
7: Tetat ke jamnya. Semalam malam nak sampai. Nak kami sampai pagi nak. Sekali dah nyuluh nyari kile. Nyuluh kurang. Laba kami nak nyuluh kulu tu orang mana? Gerugok batu. Kalau mayu, hantar kile tu orang sami ni ada. Udah kan ngalih ke sungai sige. Nya ni ngau temen jepuk. Jepuk. Eh, nama tak ayak aku ni hantar jepuk atau? Dia berada di gak wak kan aku. Sidek kau ni nama babi kurang aku.
1: Babi?
7: Okay, babi. Tidak aku nemunya kerbau.
1: Kerbau.
7: Mempunyai nak kerbau. Kenyak aku bang kerbau.
1: Kerbau babas. Nada rempu punya. Si rempu.
7: Dia kenyak orang ngapul banyak kerbau. Jadi dia selalu kerbau yang lepau. Sudah apa kebuatnya. Dan kebuatnya. Ah, lebu aku nya cai ya ba ai nya dalam dengka dengka patuang. Ti lalak kita tu ayak aku ni udah tu nya tu je tingkuh ada nya nya apa bola nama apa kerbau baik tu pulai aku nya guna aku ni cuma itu pulai.
1: Au. Au. Adanya au.
7: Hello?
1: Ah, hello. Au au.
0: Udahnya?
7: Udahnya, buset ya kami sebuat boleh ya, boleh ya pamaknya, tapi nyamai pulai apa pulai luka pagi, nyamai pemadai ya.
0: Ngetot kak umai abai, siku baku ya.
7: Umai abai, apa kaya apa dia mak tanya?
0: Iya iya.
1: Ini kamayangnya.
7: Celum celum abai ya, bakal ketunuh apinya nah.
0: Nanti orang nak tahan kak luput nah.
1: Luput, kayak kak luput luput. Abah, upa antara dah.
7: Upa, jangan temu-temu kini, tinggal aku. Ya, kalau aku tu cegi, jauhlah kami semua. Kalau tinggal aku, apa yang temeng saya, ada sangkut bau uyut, yang temeng saya, tarik aku, uyut yang baik, upa lagi tinggal.
0: Nasib uyut yang baik.
1: Oh, dapat tuat kan nikal kia baru, kene?
7: Oh, nikal kia baru, ada.
1: Tembal kebas biak, kene? Oh, pamak mayu lah kita, Boniface.
7: Bisa kan? Ini kurang lihat kami. Mula banyak jarak di kacau, kan? Karena kadang kita iban ya, kurung iganya bala bala nebi, dia kurung iga aja.
1: Oh, aman.
7: Bala kami hari lumut. Bisa ke? Kau tu cerita cerita pasal nyukurang maka cerita ya aja Brunei ya tadi. Tapi pas Singapore.
1: Okay.
7: Belayar kami operasi deh. Singapore. Pelabuhan udah operasi ngau nih di Singapore. Bisa keluar, bisa ke pasar. Kawan ku nyam Melayu Semenanjung Maga. Aku sih kok jadi bareng satu belengan tempat satu deh.
1: Kelai ya.
7: Kelai jalan ba. Ke depan ya lati deh. Kelai keluar ya lati. Ada asal punya berhenti aku. Ai nama menyalah aku tu kudin. Tanya aku pasport mana aku kan aku.
1: Pulih Brunei.
7: Okey, pulih Singapore.
1: Pulih Singapore.
7: Tanya aku, ni mana pasport kan aku? Tak ada pasport aku ni. Aku bisa main tentera aja. Aku ni. Ini tak boleh encik kan aku. Boleh bukanya tadi. Nak tahan ni aku aja lah aku pantai. Aku main ada nama aku. Sudah.
1: Nah, nomor sudah ada. Nomor sudah ada ni.
7: Nanti bakal nanti bakal ni di Singapore. Namun kami hati ke kami operasi exercise ngusir dah ya. Tapi wala pulih tu kada ada. Nah namun.
0: Ya.
7: Okay. Kita bisi pak ngai pasport. Kedutaan ja namun juga kedutaan namun lebih dia namun lah.
1: Okay.
7: Aduh asuhnya jago orang mayu asuhnya berdiri pada India yang aku. Dari kata yang tu ya. Sudah kenim aku tu nak tekuk dia. Dengar puah aku berkelupiah punya. Nanti dia nak percaya aku ni. Telepon yang agak Nabi ni lebih canggih ke aku ni. Dengar. Nasib baik agak incah aku sikok bisa. Madah ya. Bukai aku ya. Kami tahu Nabi ya. Orang Sarawak aku ya. Oh orang Sarawak. Aku mah ambil nama aku. Dah lah. Arai lah bagi luar.
1: Kau muda tatu dengar. Kena raw.
7: Dah aku orang kemayu-mayu aja. Abang yang rati. Aku cikok gagak-gagak ya pakainya.
1: Gagak
7: ya, okay.
1: Terima
0: kasih.
7: Manifest.
1: Terima kasih. Tu Nuan banyak cerita tu manifest. Nanti Nuan tu minggu baru
7: ya
1: lah.
7: Ya, lalu aku ni lah. Kali lah telefon aku.
1: Cerita Maya Nuan ke gawak soba. Dah sedadu tu Maya cerita. Maya tu ke nyadi deh.
0: Ya, ya.
7: Maya tu lucu dia.
1: Nyak tahu. Okay, manifest.
7: Okay. Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Bye bye.
1: Okay. Nyak tadi Boniface Mel. Pelabak aku kira Nak tahu meh ne?
0: Ya, 10 minit lagi.
1: 10 minit. Ya, kira nutup awak kita meh. Ya, mayuah ke sida dah telefon malam tau. Engkau dah tahu lagi kita sama dekat belalak ne, Mel.
0: Ya, betul.
1: Terima kasih mayuah. Kita ke 6 gulai ngok kami 2 Mel. Penyari pukul 9 tadi. Nyentuk ke pukul 12:30 malam tau. Ya, terima kasih mayuah. Kita ku dah telefon ngau nyapa kami 2 ba Facebook ne.
0: Ya.
1: Okey. Ya, anak terperindang meh ngau cerita bala peninga kita. Harap ke bawah minggu baru lah. Mayu hagi meh cerita ke dekat di Tusi ne.
0: Ya, betul Sam. Au. Betul baru kita ba awak ke Bukai. Au. Udah terlegi mendiang ke Timang Kerabat Tawas untuk ke pukul 6 pagi.
1: Ya. Bertemu baru kita bawa ke Bukai peninga ya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Belalak semua.
0: Bye-bye.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

0: Nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.

0: Hai, aku Irene Nyambong. Kita datuk benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Enti nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke indok tau. Yang ke amat siti ari mesej sidak tau kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
2: Ya,
3: diperam ni. Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Ini udah peram-peram kita. Ini mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tau buah-buah kebukai.
2: Ini pansut ya udah.
3: Aku disimpan kita dalam mati din. Awas, aku nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Aku. Nyangka kita betulai dalam mati, kati salah menghenti kita udu bejakok pun bini. Nak salah aku, nak salah henti kita udu bejakok. Tahu tak kang asuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai, tersebut ke jakok jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejakok tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gang bunyi korang dini nak nade posto. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bak kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au selalu nyaku selalu nyak ninga cie ke jaku orang mia mayari tu au
2: teracat ne pasti
3: tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya bejinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
4: Plaza Jurai 635 Plaza Endur Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalan. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

berjaga. Anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang tang megak nguruga ngelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan ngit 999. Arame melakukan kekuasa ngau penelitian menua. Jakut pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, ngintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajale alun ketau nyadi ba sembarang maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak ba muan nungat cermin kereta tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak ba kambut angin atau ke airbag kita megak na mudah terplasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak perpenyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tuh di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Karena kadang perkara kami berketupan, uliah main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku

Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, sitik cara ambil tu kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Entik agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalai.

0: YFM boleh dipendengar ke kita dengan frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan dengan YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara dua, ngau bintang dua.
2: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati amat tu kini.
3: Ya, bak aku penemu aku tai tu amat. Tu nu datang ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya nah ya. Nah ya, lebuah ya de pedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah ia meletup nya ti ngancul ke yampu. Lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nya kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih mere penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
4: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sejalai.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM cerita nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Eh, pedanuan. Penuh uras batis segalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, Ari YFM Miri.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulir di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemendang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua lama web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya tiap kali pemisi, ia suah nulung takkan mantu ini ia bersih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telefon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nulih nyeliah kari pemansang sih. Subuh laban kena dari gadget nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa aku. Kau sama meh.
1: Ya, amat. Maka
2: dia tahu.
1: Tanggutanya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adiknya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Bully. Ukai semina umedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kenyala, Yolok Mimpi, Bintang Pegari.
1: Ladies and gentlemen,

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman.
1: 89.5 MHz.
3: Jadi, lepuh kita nyebut berkawa dengan maya Tuhan untuk dia pastor. Utai ke suah didinga kita, ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya, Tuhan bisik maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
4: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisik perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisik perambu. Lebih kita minta Tuhan ngagak dunia tu keliar kena yang pun ke semua pengawal yang yang bisa atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita minta semua tanya mana magal kita dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Triple light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tuan lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal tak kepil dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kat dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Nitiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman meri utainya. Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh betul atau bisa anak tahukah ukai penekat Tuhan betul atau jadi nyona dia boleh purih pantih ya. Mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun
3: ya.
4: 90 tahun Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama yang kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun tapi banyak orang yang hari dia tahu umur 20 lebih tahun umur 30 tahun bunuh orang beranak ya. Tang Tuhan ukai muni ke jakuk kita mensia tang perambu yang pu tang ato yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
5: Sajurai 6:35 belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawal. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama enggak nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jaku, mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggak kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang anggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang di kumbang.

0: Tinga ke cerita tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulau berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mengabarkan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah kuah. Mak betul lah kenuku ya. Tang kita bisa tu. Nah, sebakar aku harap aku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Nitiah ke teh kebisa baca aku itu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Ah, bakau ular.
1: Bakau ular.
2: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke ular sendok aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Deh.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Kes culi atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

kita ke anda keseronokan, hiburan, ngejo ke utai bah happy happy. Masih yang kerja di penyanyi, kerja di film star. Kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style, dah nemu agak buah panjang. Jo nak tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone, kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu lagi ringa kita. Bukan dek melay, aku melay. Kita yang anak cikgu. Laban dia tu memang dah nanti kadang-kadang handphone yang baik lah school. Dia gambar utai kan dah patut digambar. Nah, mayo cikgu yang ajar, dia main handphone, SMS, kemana yang belah pindah. Nah, dah cikgu tu kan atur anak kita jahit. Ya, mereka kita yang jual anak kita yang ke school.

0: Tikas umurnya antik bakal kebaru kat derma, ya nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik bakal regular donor, ya kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ya boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagai medical check up tahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: Ngagai bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor. Eh?
2: Betul betul.
1: Ya tang tek ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita ngagen nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okey, okey aja laku ya, okey. Ya, kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya ertinya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empak jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab bub kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisi ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri
3: sajurai 6:35 belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. YFM 101.3

0: pulpen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Awak, isi, ninjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

0: Din apalah tuh bil tuh minta bayar ke tuh. Hei, mayu mau belanja bulan tuh.
1: Apa?
0: Nggak ada mayu tuh gejala skut. Uji kita tindua nih berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang besar-besari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak untuk ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ka kitai ninjau bak kaban tau ka diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti bada wisi duit kena mayar. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ka bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

0: Pedak dia main petuanya. Patut nak mu mampu mulut. Ya main hanti air liurnya macam orang. Jadi patut mampu mulut meh. Lagi kita yang nampak ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break dengan petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajun diri berpersah ke hospital. Pesan.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: kini punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan ku? Pis pemilikun penjalan lun, JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekat juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: YFM di muka 98.7 YFM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebedau tu kalau megak aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh ngulih ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tak ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja Sigama. Pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh ndal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Ba tanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak ke ngasuh kita mayu macam ulah kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyok lalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyok ditutup ketika ke kita kalu angkun. Pak kejujuran nya tadi nyok ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemaneh nya tadi nyok ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngeprinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ku Tuhan tanya ya, bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timoti 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti itu ingin atau kelalu ingin kelalu angkuan erti ya
1: pengangkuan kita
2: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal sehingga kita nak jujur dipercaya ke ngerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat ngaduin nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak postal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti mayu orangnya tadi mencuri ke Tegal dekat angkun ke duit mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ke Tegal angkun ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Rahasia hidup kayu. Netiah ke pansep orang pandai, kawal ke mana, keteguh ke kukuh negi niri ke ruang bilik. Ia ngenuci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pangandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelan dia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemaduk tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau pengindu. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana, ngau kaban pelayan, sekujuru, sama-sama ngau kita ke bekerjanya, siti kunci, nyagi hidup kayu.

Tusod Runil, tusa ati, dekat peperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalan.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Pagi hari 4 kita Sarito hari ke-16 dalam bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ya kita semua laban sudah mulas ke Tuil Radio kita. Tumu-tumu pagi sudah mendiang ke kami bagi Iban YFM di tu. Sebenarnya mana engku kuat dia kami mulai program bagi Iban Nagia. Dulu engku kuat ngergas ke mata kita semua. Pagi hari 4 kita itu awak Nur buka kedai. Lalu dalam kenang 6 jam sebenarnya tu tadi ianya berkah hari pukul 12:30 malam dia tinduk malam kita sudah ditimang dipelanai kami ngau seleksi lagu-lagu undur ngasuh mata kita lelano agi lalu pihak enggak undur kami itu tadi ngulu balai ke gawa siap malam sehari itu saya kutnya sudah biar meh siap balai kita nambah kihau jadi selamat mulai ke diri enggak kita ngagai rumah tetap di rumah belelak dulu mekihau. Okay, lebaran ini tiada kesemuanya kami bawa FM tu nang yang sesikin pun nak kena ninggal ke kita semua 24 jam sari YFM naya segulai sejalai ngau peninggal kita di selampur dunia tu laban radio ke dia tu ukai baka radio ke kelia nanti kelia sebenar jam tu aja kita boleh menentang dia tu hari ubah dunia ya kemudian dia kami mesti RTM klik ke alaya nangira dini-dini kita dia baiknya dalam Malaysia luar Malaysia nangya boleh terus mendiang ke YFM kalau cara online au nyampanya main rendah pembuka tu neh. Okey, jadi bakal selama megah bawa pengerap pagi YFM dia kami mai kita bela bersampi dalam hati diri ke pagi tu ketanda kita yang beri terima kasih ya nyage putara laban ke udah nampu support kita iba dunia injau tu lalu pian megah minta berkat bak pengawal ke dekat di gagak kita semanjai hari tu lagi lalu ke pagi tu haram kita ya sama dia jenuh dah lama belak kita sampai dalam hati diri di ulu ke Rabah Kristian Naria Gereja Seventh Day Adventist.

Selamat pagi, Bala Peningas. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke dulu ke kami gereja Seventh Day Adventist. Lalu pagi itu, kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyik. Aram kita bersampi. Terima kasih Tuhan apai di surga, ke hari baru keberi nuan ke kami pagi itu. Lebuh kami dekat muka ngegejaku nuan. Kami bersampi, nyami ke Roh Kudus Tuhan atai nyawab kami. Nangkap erti ya, ya ketau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami minta semua tolong nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pelajar kita pagi itu ngenang orang kaya kebeli. Lalu ayat dari Luk 12, ayat 16 ngegai 21. Ya lalu madah kesitik sempama ngegai sidak kok ya. Tanah orang siku kekaya mansut kemayu hasil. Lalu kuya berundiang, nak mau tai ti dekat di kerja aku, leban aku nadain dua rali nyimpan gandum aku. Lalu kuya berjaku, tu tai ti dekat di kerja aku. Aku dekat ngererak store aku ti lama. Lalu ngagak sebuah ti besar lagi, alai nyimpan semua gandum ngerta tingkira aku. Lalu aku dekat berjaku ngau dirimpu. Nuan udah bersimpan kemayuh tai, nyadi ke penabat. Ke beberapa tahun tidak ada tai badu agi gawa makai ngirup lalu ngelantang ke diri tang kualah tala bejaku ngageya nuan tu beli malam tu.

Port Nuan dekat diambil hari Nuan. Lalu siapa dekat Bempu semua utai ti sudah disimpan Nuan. Nyak meh gaya utai ti dekatnya di baurang ke Nugung ke pengaya ke Dirimpu tang nak kaya di mua Allah Ta'ala. Cerita sempama Jesus pasal orang kaya ke beli tu ngundan pesan keberat amat ngege kita ke hidup dia tu. Dalam dunia moden tu mensia berkenanas begigak ke duit ngerta pengeraja serta berbeli ke mayo macam utai mensia kisua siang malam begawet kin kia begigak serta berkukun ke utai. Tang bisikah kita berkenanas ngumpul reta pengeraja ti dekat kekal belum maya kini? Dengar cerita sempama moden tu kedekumai 7 hari lalu belajar ria. Bari ti keterubah umur ya baru 3 tahun. Inai ya udah ngajar ya bersampi. Nyala ya bersampi minta roti kulum. Terbakar kenyawut sampi ya bisik bala kaban sida rindur bukai datai nemuai. Lalu sida bisi mai roti kulum. Bari ti kedua, lebuh ya udah besar lagi. Nah, dai utai bukai dikingin kati ya lebih hari bisikal. Baka bala kawan ya ke bisi, bukai bisi bisikal. Nyala ya bersampi nakak pemendar ngegai Tuhan. Lalu Tuhan nyawut sampi ya. Lalu ya pin boleh bisikal. Bari ti ketiga, lebuh bak sekolah tinggi ia nak tentu belajar. Tang tajak pihak ia bersampi ngagai Tuhan ngambil kia boleh grade mana awak kia boleh masuk ngagai college. Ia nak patut boleh grade ke mana tang Tuhan kasih kia lalu meri ia agak. Bari ti keempat, induknya popular amat serta bajia. Lalu ia melabak ke diri nadai peluang nguliah ke induknya. Tapi ia sudah belajar Arab ke Tuhan, lalu sekali lagi ia bersampi, ku ya oh Tuhan, minta kasih kenuan, sekali itu aja aku minta induk. Amat gak sekalinya Tuhan lagi ninga sampi ya, lalu meri ia induk ke bajiaknya jadi ke bini. Bari ti kelima, bini ya benuang radai dekat ngada kanak, lutur madah ke ya, berita tidak tentu mana. Sekali lagi ia bersamping dengan Tuhan. Lalu sekali lagi Tuhan nelap ngoya. Lalu nyawut sampai ya anak ia mujur ada. Nadai apa nama. Ba'ari ti ke-6. Nanti semua utai mujur magang bak bisnes ke benua di pejalai kia. Nya baru ia dekatnya di kaya. Baka orang kekena durian runtuh. Tuk meh pemujur ti pemaduk ya nanti ia ti uliah kenya. Kok ya dalam hati dirimpunya baru semua utai cukup. Kayampu ke bini anak ya nyentuk ngagai bala ucuk ya sida nak hidup. Sida dekat hidup senang lantang udahnya. Nyalai sekali lagi ia berbenar bersampi. Oh Tuhan ku ya tolong meh aku nguliah ke pemujur tu. Udah tu ilah badu aku ngacau nuan lagi Tuhan ku ya. Sekali lagi Tuhan ninga sampai ya lalu meri ya pemujur. Bari ti ketujuh. Dia tu umur ya udah 60 tahun. Nak semua tahunnya nyamai megang. Mayuah ya kepedis sudah dia say ke ya. Tang tajak pin ya bisik semua utai ti dikingin ke ya di dunia tu. Penghidup ya kedudi hari lah agi bergantung. Dia tu ia nyau nadai pengerai lagi. Lalu tu balat ngirau kata ya. Nama penunga aku tu ilah lusa. Kau ya berundiang ke dirimpu. Nyalai sekali lagi yang nguyang lagi Tuhan kau ya. Oh Tuhan tolong meh sambung meh support aku berapa tahun lagi. Kasih ke bini anakku kau ya. Tang ya nak ingat. Bari ti ketujuh. Tuhan diau. Lalu nadai gawak, nadai ninga sampai ya. Malah peninga, nang lupa. Semua utai ti dikemisi kita, nang datai hari Tuhan. Taukah diberi ya ngambil ke bisik dikena kita berhidup.
Tuhan nak ngarap ke kita yang bekerja ngau nakak pengrajin kita yang hidup ke diri di dunia tu. Tang Tuhan megak ngarap ke kita ingat ke ya. Ti pun penatai semua utai ti uliah kita. Tau ka di kemuan kita. Nanti kita semina rajin bekerja, nguliah kerta pengeraja di dunia tu aja. Datai ki kita nyau nadai ingat ke Tuhan. Lalu nadai hari ke Tuhan. Kita sama baka orang kaya kebeli dalam cerita sempama kita pagi tu. Nama penguntuang kita boleh semua utai tang malamnya kita mati. Aruh ya Jesus ngajar kita ngiga Allah Ta'ala dulu mau perintah ya. Lalu semua utai ti diguna kita dekat diberi ya. Bala peninggal. Kati ngiga Tuhan ngau perintah ya dulunya utai ti lumur satu dalam penghidup nuan. Haram kita sampai ya Tuhan apa kami ti di surga. Kami muji nuan lalu meri terima kasih ya. Kan nuan laban nuan udah ngajar kami pagi itu. Selalu ngiga nuan dulu dalam penghidup kami. Tolong kami ingat selalu. Lebih hari semua utai bukai dalam dunia tu. Kaul support kami ngau nuan aja utai ti pemadu berguna. Kami rindu ke Jesus selalu diau dalam penghidup kami. Jadi ke Tuhan kami. Lalu ngiriang kami tiap hari. Berkat semua bala peninga pagi tu Tuhan. Berkat semua pengawak ti di kerja kami. Kesetuju ngau utai ti kedekat nuan. Ke kami uliah meri saksi. Ke pemanah nuan ngagai semua orang. Ke ngasih ke nuan. Terima kasih Tuhan. Tuhan nuan dan ingat sampai kami. Ya ke dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami.

0: YFM.
1: Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi. YFM.
3: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita daya. Bulan tu megak dukumai kita. Bulan Nasau.
0: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
4: Aku dekat malagu dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Bebas ya anak khas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyodan. Munuh gamadang bulu hapa rugan barintai enam. Mawak lakitai daya ataruba muai utan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jaku prasang kesaritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, ia metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ia. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang mukai ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapeindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku mai kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meutai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayau ti benar yang tubuh tiba pengurai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belum mayau. Dah piak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo, bagus mautai bo dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kimunyi tu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau ri nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup ngau perai gai barang sapa merti ke sida. Kegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya uli meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerah pagi. Why FM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Duh, Pagi Rewind.
4: Ni kelas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira rumah nang suang aga krim tu gift exchange tu ke tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Awak ti rumah punya tu dah sekarang punya.
5: Ya.
4: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
5: Periuk karan.
4: Periuk karan.
5: Oh, ngede dah tu.
4: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
5: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar.
4: Berluar. Tanya maya kita ke gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
5: Kembali ke pasal lagu.
4: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
6: Anak-anak, mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Okay, jadi lagu kedibain niang Jeffrey Nyalui, Kawal Tua Kelia. Lagu ia ke cukup evergreen lalu pihak mega nanti wakak kumpul aku lebuh telinga ke lagu tu. Nang tengok amai asai kemulai kiri agai cuman agi bau liak suba. Dunia mayanya munyi ko kita itu tadi. Nah dan tu mayo teh di rundiang dari pagi lalu sembilan ka main aja di bayar sekolah pulai sekolah main baru tang mayanya suba. Siti kan solat tidak sabar ke besai ko ya ko ya leban ke besai tu ke besi duit terimpu tang lebuah maya besai udah ngasai penghidup apu jerak asai wai. Bukan nama bahas tentang luar kita tadi dah nemu nama utai ke ia ke ditemu kita penghidup nadai gawa nadai penghidup kak belalak nadai membisari kadang-kadang ya meh nama ya tadi hidup apa dunia injau tu ngerep udah terpindang ngau lagu kawal tu kelia Arya niang Jeffrey hanya lui yang tadi lalu pemegah sebab pagi ngerep bala kita yang kanya ke pagi tu bisa dekat nurun agai ya beyang gini au kak bersimpan ke duit kaya nyimpan aja bisa gas kedaknya kak ngerbu. Jadi sebut kawal ngau account tu tadi bisa berita ke dibaca ku ba Facebook berita RTM Sarawak ngenang ke dibagi menua lubaan tu siku indu udah dia tan pulis ba lubaan tu dia ke Tegal ke ya tu tadi di pelabak ke nyadi keldai account ba berapa itu kes nipu dalam online. Jadi ya keldai account tu ngi kita ya ke nanti nemu nama reti dari keldai account tu nya orang ke di pinjau account nur mindah ke duit sekian pemain wah ya lalu adanya tadi duitnya nak nipu kita diambil orang baru dan tadi kena nur nyinggah ke sisi transaction. Okey, jadi ya penerang ke dikeluar ke ketuai bagi siasatan jenayah komersial pilih menua luban tu dari Inspektor Muhammad Ashraf Azmi madah ke operasinya ngujung ke suspek ya ke berumur 20 tahun tu tadi ditan. Jadi ya lebih banyak dipansi suspek tu di pelabak ke jadi ya kedai akaun bah dua iti kes beranak ke pukul ti nadai bisi wujud kalau siti kes nipu bah offer job scam ngau pihak mega siti kes personal loan ya ke nadai wujud. Jadi ya kes tu tadi direport ke Mangsa bah Pulau Pinang Sabah Pahang ngau pihak mega Kedah lalu penyampau semua duit yang tadi gumpul dah tiba 109,448 ringgit 5 sen. Jadi ya polis minta mesin mayuah ngambil ke hendak nyerah ke account bank kad ATM token nama-nama aja utai ya ke berkawal ngau account kita ngagai orang ya ke hendak dikelau ke mana dikelala orang ke dikelalapan kadang-kadang boleh mega nyalah guna account kitanya nur sidato tadi nipu orang bukai labannya account kita tanggung pengawal kita tempu nyaga serta nyimpan ya lalu nanti nyemak kita itu tadi ditemu salahnya di kedai account kita itu uliah dihukum kita ke section 424B kanun kesesaan lalu ngujung ke uliah dihukum jail nyentuk ngagai 7 tahun pihak moga ditunggu maksimum yang tadi 100 ribu ringgit tau ke ditinggang 2-2 hukumnya nanti nyemak kita ditemu bersalah. Oh, jadi mesti sekedar kes tu tadi kadang-kadang ya orang tu tadi datang ke kita yang madah ke sana boleh ngejauh akaun ni laban mesti orang ke transfer duit dengan aku ikan aku nak boleh kena tap ke aku tu nak ada akaun minyau dah lama lagi meh mereka dimimpin pan anang megah laban kita nak nemu kadang kena amat orang transfer duit dengan cara mana dia tahu kan tadi ulih Ari Asia ya nipu orang ngajar aku gak bakia. Ok jadi ya udah tu lagi bakal selama kami dekat terus ngetai ke pesan ti dikirim kita pesan berat kita ke pagi tu Ari email YFM Iban ngau pihak mega Ari nombor WhatsApp konti kami sudah ngetai ke pesan tentu ke kita tadi bisa nyempulang ke nombor telefon kita dia ngambil ke nyamai nur orang bertanya enti nyema utai ke disebut kami itu tadi anda itu nyema tak didinga pendiang sida. Okey jadi sebelum ngatai ke pesan lagi terus mai pendinga semua berperinang ba awa pengerak pagi kita ke sari tu engkau penyanyi evergreen kita terima meh Josephine Chan.

0: Isi? Oh, isi.
1: Nama indi?
0: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah kau baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku selanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngelatai ke pesan berat TBC Adikirum peningat kita pagi tu bawa pengerap pagi keterubah tu ngelatai ke pesan ke Adikirum Lai Meh Yun jadi pesan tu nucu kamar belayan ya ke diau ba semanjai batang spa batang layar batang padi yang ngepi menggabala ke ba semanjai batang paku batang tabai ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sangian lai jadi pesan tu tadi madah ke sangian lai sangian lai dan adai kenari 2014 hari bulan 7 ba hospital betuang lalu niang sangian lai tu deka dintu bala mayu kena malam tu lagi malam berimpat 16 hari bulan 7 sebelum ke di Anjuang Pagilau ya pagi hari 5 17 hari bulan 7 kabar belayan ya ke di pesan tak ngelalon terdatai ngesah penusah rabatu ngagaya rumah gawan anak merum dan ngatap ya spa sili lagi kita tahu bertanya ngagaya cumang lai bernumber kusung 13 5346 921. Nah, dah baru isi pesan pemati ke dikirim Lai Meh Jun ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pemati anak ya, ianya sangian lai, sangian lai udah nadai kena hari dua tu tadi 14 hari bulan 7 hospital betuang lalu niang sangian lai. Niang sangian lai tu dekau dintu bala mayuh malam tu lagi malam merimpat 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pagilah pagi 5 17 hari bulan 7 balaya ke ngelala atau ke dipesan di minta data yang ngesah pengusara batu ngagai rumah gawan anak merun dan ngetapiah spa. Ok, sekali lagi tahu bertanya ngagai cumang lai bernumbur kusung 13 5346 921. Lalu nguyang ngagai pesan yati keduanya setimuga pesan pemati ke dikirum Jonathan Jubian tahu ke ulian anak cendang jadi pesan tu tadi nuju semua kaban berayan ke bagi rumah ya ke sama semakai ngau rumah usin Sungai Bawan Balangian baka bala bas tuan besai Kuala Balangian pihak muka nuju bala ke berayan ya kenalah dia rintai ke itu tinggallah candang anak mayang. Okey, pesan tu tadi madah ke candang anak mayang, candang anak mayang dan ada kemari hari 3 15 hari bulan 7 lalu niang candang anak mayang niang candang anak mayang tu deka dia senggai bala mayuh baruma usian Sungai Bawan Balangian malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7 ke pendam bawan. Okey, jadi minta kita ia ke dipesan tak ngelola datai ngesah penusah rabatu lalu seorang tanya tak bertanya ngagai Jonathan Candang pan nombor kusung 19962944 45. Nanda baru isi pesan mati ke dikirum Jonathan Juben tau ke ulian anak candang ke pagi tu pesan mudah ke pemati apa ya ianya candang anak mayang, candang anak mayang dan ada kemari ada 3 15 hari bulan 7 lalu niang candang anak mayang niang candang anak mayang tu deka dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 ba rumah usian Sungai Bawan Balingian sebelah ke di Anjuang pagila pagi area 5 17 hari bulan 7 ke pendam bawaan. Ok, jadi minta bala ya ke ngelala sampal datai ngesah musah rabatu. Lalu pesan ya ke situ nya pesan ke datai Arya Michael Anandu tau ke apa ya jantung nya pesan tu nuju bala ya ke dia bermah kampir sangkuang rumah liba nanga buak pemega kabelayan ke dia bar rumah jantung sangkuang berjawai lasim niat lasim sai indai tu si ba bekiok meruruan pemega bala ba nanga sepitu lah kelebih lagi bar rumah angin lah, rumah berayun kebelayan ya kediau dia serau kebelayan kediau basmanjai batang ai julau, batang ai menurun, batang ai kenawir, batang ai mujua ngau kebelayan kediau bapatu 13 serta inai bari sebilia kediau bapatu 9 ngau ya kenalah dirintai ke ditu ti ngelala inja anak mangan. Jadi pesan tu tadi madah ke inja anak mangan, inja anak mangan. Tau ke Indai Michael, tau ke ini jantiang. Udah nadai kemari, hari 3.15, hari bulan 7, bas vital miri. Lalu niang inja anak mangan. Niang inja anak mangan tu dekat itu balamayuh. Malam tu lagi, malam hari 4, 16 hari bulan 7, bak rumah tungku Tanjung Udula Julau. Sebedau ke di Anjuang Pagilap, pagi hari 5, 17 hari bulan 7. Kita kekak nemu sili lagi. Berkawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai Indai Jantiang bernombor 0198786377 tau ke ngagai Indai Moses bernombor 0198764796. Nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Michael Anandu tau ke paya Jantiang ke pagi tu nyadi pesan madah ke pemati Indai Sida ini dari Inja Anamangan. Inja Anamangan tau ke Indai Michael tau ke ini Jantiang udah nadai kemari kena hari 3.15 hari bulan 7 ba Hospital Miri lalu niang inja anamangan niang inja anamangan tau ke ini Michael tau ke ini Jantiang tau deka di Senggai malam tu lagi malam hari 4.16 hari bulan 7 ba rumah tungku Tanjung Udola Julau sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 5.17 hari bulan 7 kabar belayan ya kena musili agib kawal ngapun sarabatu tau bertanya ngagai Indai Jantiang bernombor 0198786377 tau ke Indai Moses bernombor 0198674796. Lalu ke situ tu pesan pemati ke dikirum Mary anak aku tau ke Amui. Jadi pesan tu nuju limah anak jimbat ke diau di Bintulu pihak mega sinduang anak jimbat di Bintulu meramat anak jimbat di Bintulu pihak mega nuju rumi anak liang di Bintulu ngau empawi kedia ba licu aruban apa durias ba licu aruban serta kabablayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala aku anak jimbat. Jadi pesan tu madah ke aku anak jimbat, aku anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 lalu ni yang aku anak jimbat, ni yang aku anak jimbat atau ke apa yang mu itu deka diintau balamayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pula pagi 5 17 hari bulan 7 bala ke dipesan diminta data yang ngesah nusara batu ngegaya rumah buau anak enting sedih nyabur ruban. Nada baru isi pesan ke dikiru Mary anak aku atau kamu ke pagi tu pesan malah kapaya ianya tadi aku anak jimbat. Aku anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 lalu niang aku anak jimbat, niang aku anak jimbat tau ke apa amu itu dekau diintau balamayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 ba rumah buau anak jantiang sendik nyabur kabuang sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 5 17 hari bulan 7 ke pendam Anglika panjang ruban bala kebablayan ya ke ngelala dipindah datai ngesah penusah rabatu. Pesan kita ya ke lima pagi tu ianya pesan ti nuju kabar belayan ya ke dia ba penasuk bataigan rantau panjai sebedil pemega bala ke dia ba tutus sungai rasawa rumah entalai ngungun gemah pemega bala ke dia ba sungai menuan kapit jagawa miri Bintulu pemega bala ke dia ba rumah Birai Sungai Saliam Kemuyang Pasai Besai Ulu Asan Guci Kenawit ngau pemega kena alah di rintai ke ditu ti ngelala Melaya Anantri tau ke Indaya Tien tau ke bini bala anak timbang. Jadi pesan madah ke Melaya Anantri, Melaya Anantri tau ke Indaya Tien tau ke bini bala anak timbang udah nadai kemari hari 3.18 hari bulan 7 lalu niang Melaya Anantri, niang Melaya Anantri tau ke Indai Tien tau ke bini niang bala anak timbang tau deka diintu bala mayuh baru macendang Sungai Asan malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 bedau ke di anjuang pagi lah pagi hari 5 17 hari bulan 7 lah. Jadi agak kita kekak nemu sila lagi berkawal dengan penusaha rapat tu, kita tahu bertanya dengan lubo pada nombor kusung 16-6529-194. Dan baru isi pesat mati kemadah ke pemati Melaya Anantri. Melaya Anantri tahu ke Indetian atau ke Bini Bala Anak Timbang udah nadai kena 15 hari bulan 7 akhirnya kemari area 3 lalu niang Melaya Anantri. Niang Melaya Anantri tahu ke Indetian tahu dekat di itu Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 baru mah cendang Sungai Asan sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 5 17 hari bulan 7 asli lagi kawal ngawap musah rabatu. Kita tahu tanya enggak enak ni yang tumpu ianya lubo bernumber kusung 16-6529-194. Lalu pesan kita ia ke 6 pesan ke dikirum tuan rumah bangkit anak jantan ngari ke sila espiliak. Jadi pesan tu nuju balai ia ke diau badurian sepau menyan naman pemegah kebelayan nari ia seni buang pasai rasau tutus berdil sentosa kebelayan kediau di Sibujaya rantau panjang batu burak penasu awap engkalat ngau ia kenalah di rintai kerito tinggala niang engkuan anak bidu atau ke indai ke rumah banggian. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang engkuan anak bidu niang kuan anak bidu dekat diatur kena tumu pagi hari yang minggu tulak 19 hari bulan 7 bak rumah bangit batu bura batang igan sibu. Jadi malam sebedawanya malam hari 6 18 hari bulan 7 pengawak nguan ulit dekat diatur kabupan belayan ke pesan datang ngulup pengawak tu lalu kan mu silik lagi kita tahu berarti pun tak ke WhatsApp ngagai tu rumah bangit tempu duit nombor ya hanya 0138484146 tau ke nombor 0128334146 tau mega kita tu tadi bertanya ngagai jamiat nombor 0109453418 tau ngagai piah nombor 0198175785 nanu baru isi pesan ke dikirum tu rumah bangin anak jantan ke pagi tu ngari dia sepilih madah ke pengawak ngetas ulit ke niang indaya jadi niang engkuan anak bidua niang engkuan anak bidua dekat dia tuar kena tumu pagi hari minggu tu lah 19 hari bulan 7 bak rumah bangin batu burak batang igan.

kita akan nemu seal lagi kalau ngatur pengawal kira. Kita tahu tanya ngagai itu rumah bangnya tempuh ba 2 itik nombor ya hanya 0138484146 tahu ke ba nombor 0128334146 tahu moga kita tanya ngagai jamiat ba nombor 0109453418 tahu ke ngagai piah ba nombor 0981275785. Lalu pesan ia kenangkan kenya nya pesan muai basa ia kedatai ari bangi ana bungian tau ke indai yang ngadan. Jadi pesan tadi nuju bala ke dia baru rumah Dennis Tintiang Remat, rumah Anita Balai Badak pemegah kebelayan ke dia baru rumah Richard Sungai Mudiang, rumah Belayu Wang Ulu Ruban Gawi ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala canda anak majat tau ke indai hecingan. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal muai basa ke niang canda anak majat, niang canda anak majat tau ke indai hecingan dekat diatur kenari 6/18 hari bulan 7 jam 7 lemai barumah ribuan tintiang melaban sungai Kelampai Seratu. Okey, jadi kita kekan nemu sila lagi berkawal dengan pengawal tu lah. Kita tahu bertanya ngagai William Larson Jingan bernombor 0145752457 tahu ke ngagai Alison Bungian bernombor 0112038069 tahu ke ngagai pilih ingat bernombor 0197420768. Lalu baru isi pesan namai basal ke dikirum bangi anak bungin ke pagi tu tak ke inai ngadan. Yang dipesan tu tadi madah ke pengawal namai basal ke niang menantu ya, jadi niang canda anak majat, niang canda anak majat tak ke inai jingan dekat diatur kena hari 6/18 hari bulan 7 jam 7 lemai bak rumah ribuan tintiang melaban sungai Kelampai Seratu. Kita engkanya akan nemu sila lagi berkawal dengan pengawal tu lah tau bertanya dengan William Larson Jingan ban nombor 0145752457 tau ke dengan Alison Bungian ban nombor 0111203809 tau ke dengan Pilingat ban nombor 0174207068. Pesan kita ia ke 8 pagi tu pesan ngeta sulit lalu berantau ke datai Arya Dilang anak ungkut tau ke apa Iva. Jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke ngelala niang labai anak naung tau ke ina dilang tau ke bini niang ungkut anak geramung. Jadi pesan madah ke pengawang tak sudah lu berantu ke niang labai anak naung, niang labai anak naung tau ke ina ya dilang tau ke bini niang ungkut anak geramung dekat diatur ke 18 hari bulan 7 jam 8 lemai bar rumah Rapir Ramba tau ke rumah keruah batu 35 Tamian. Kita akan nemu sili lagi berkawal dengan pengawal tu tau bertanya ngagai nala bar nombor 0111952598 tau ke ngagai layang bar nombor 0123111512. Dan baru pesan ngetah sulit lalu berantau ke dikirim dilang anak ungkut tau ke paiba ke pagi tu pesan madah ke pengawal sulit lalu berantau ke niang indaya yang niang labai anak naung, niang labai anak naung tau ke niang dilang tau ke bini niang ungkut anak ramung dekat diatur ke 18 hari bulan 7 atulah jam 8 mai bar rumah Rapir Ramba tau ke bar rumah keruah ke sebab batu 35 Tamian. Okey, kita akan nemu sila lagi kawal ngawa pengawal tau tau bertanya ngagai nala bernombor 0111952598 tau kenggelayang bernombor 0123111512. Pesan yang ke 9 ianya pesan ke dikiru mah manca anak awing. Jadi pesan tu nuju balaya ke dia berumah sebali nangadap patah rajang kapit nangga meke pemega bala ba nangga buya nangga bulu nangga peraran kaban kebelayan ke dia bapa sinai nangga sapang nangga mula nangga bala ke dia ba bali si bujaya nangga wiak nalah dia rintai ke ditu tinggalan yang au yang anak uguan. Dan pesan tu madah ke pengawa ngetah sulit lalu ngelumbuang yang au yang anak uguan.

awi yang anak ugun deka diatur kalai kena 18 hari bulan 7 lo pengamak ngetas kulit lalu muak ke malam pengamak menjadi ke lumbuang kebelayan ke dipesan tukung lalo dipinta data yang ngulu pengamak tu ya deka diatur bernombor 1F lorong Sibujaya 12B. Okey, sekali lagi tahu bertanya ngagai namca anak awi yang tumpu ba nombor 0136631039 anu baru isi pesan ke dikir manca anak awi yang ke pagi tu yang dipesan mada ke pengawal ngetas ulis dan lumbuang ni apa ya jadi ni yang awi yang anak ugun ni yang awi yang anak ugun deka diatur kena 18 hari bulan 7 kali muak ke pagi pengawal ngetas ulis lalu muak malam pengawal menjadi ke lumbuang balaya ke pesan bila datang uluk pengawal tu ngagai rumah ni atau nyebar nombor 1F lorong Sibujaya 12B Sibu. Jadi sila lagi tak bertanya ngagai manca na awi yang tempu bernombor 0136631039. Pesan kita ia ke 10 pagi tu setiap pesan muai basa ke dikirim peninggal kita datai ari pengajar Richard Ana Bunggang yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia bak memalui sekarang 4 buah rumah. Pemga bala ke dia bak rumah Thomas Plasuk sekarang, rumah Buman Talun sekarang. Bala berumah Jensen Pematuah rumah Ugian Kejemut. Pemga rumah Tau Merinduan Luban tu. Situat akan seriat ke dia Lidung. Pemga bala ke dia bak Semanjai Jalaya Lidung Betuang. Lipat 4 buah rumah, Tembuang 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah. Tandian di Murah sekarang. Pemga kebelayan ke dia ubah bukung pelasuk setugak angkeli duri banget awar banget ngau pia mega ngai balaya ke dia ubah sayat nange kumpang kucing ngau yang kenalah dirintai ke itu tinggalan ni yang bunggang atau ke dua beli nama bunggang anak singka kenalah di rintai ke itu jadi pesan tu tadi madah ke pengawal mau bahasa ke yang bunggang atau ke bunggang anak singka deka diatur ba kampung Mibah lorong 3 dia Seri Aman kena 18 hari bulan 7 tuila jam 10 pagi minta bala ya ke dipesan tok lala data yang nguluk pengamak tau lalu tikan musi lagi tau bertanya ngelai pengajar Richard Tempu bernombor kusuang 1381385 kusuang nando baru isi pesan ya ke dia kirim pengajar Richard Ana Bunggang ke pagi tu pesan mudah ke pengamak muai pasal ke ni yang paya jadi yang Bunggang tau ke dia boleh nama Bunggang Ana Singka deka diatur ba kampung Mibah lorong 3 dia Seri Aman kena 18 hari bulan 7 tu lah jam 10 pagi ya, sila lagi kita tahu terus bertanya dengan pengajar Richard Tempu bahan nombor 0138189550. Lalu pesan kita ke 11 pagi tu ianya pesan ke dikirim Sharon anak seling dari Sidaya Sebilik yang dipesan tu nuju bala ke dia bersikai Johor Sibu Kucing Menjelumiri pemancap ngulung semua tu rumah bak peliliah menua goram setaya kenalah dirintai ke ditu ting lalani yang tu rumah seli anak manca jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang tu rumah seli anak manca niang tu rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tu lah jam 6 pagi ba rumah seli sungai menuan kapit bala kabar belayan ia ke Jawa dipinta data ya tumu kaki tu boleh kena 17 hari bulan 7 gawa pengawal nguan ulit malamnya lalu kan musi lagi kita tahu bertanya ngagai Basri Analang bernombor 0146135298 tahu ngagai Stanley Silang anak seli bernombor 0138593273 tahu ke ngagai Sharon Rosis anak seli bernombor 0128807307. Nanu baru isi pesan kita sulit ke dikirim Sharon anak seli ke pagi tu ngari kita sebilik jadi pesan madah ke pawang kita sulit ke niang apa yang sedak ya jadi niang tuan rumah seli anak manca niang tuan rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tu lah jam 6 pagi bak rumah seli sungai menuan kapit kebelayan ia ke Jawa dipinta data ya tumu kaki nanti ya uliah kena 17 hari bulan 7
ngau pengawal nguan ulit ketika diatur malamnya. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai besai ana Alang bernombor 0146135298 tau ke ngagai Steli Silang ana Seli bernombor 0138593273 tau ke ngagai Sharon British ana Seli bernombor 0128087307. Jadi hanya nak kami ngetai ke pesan berat aba awak penggerak pagi YFM ungkuap pagi tu pagi hari 4.

0: acara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jakok tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakok ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakok tu tadi mai erti jakok ti nak mana? Jakok ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila. Nyaga mulut lebih tik maksud ke jako. Jadi bab perkara tu nama jako aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya maksud ke jako.
4: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia besar kapalnya ya.
3: Ya.
4: Tangia bisi uliang ko kita nyak uliang kemiat. Ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu liang kaku dek, bakal kita bisi perahunya, bisi kita kena kita nguit kianya tadi. Kita bak biluan, bak ikut. Jadi kita berarti ke, ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi, kiri tau ke kanan. Kita berarti ke, bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh, nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh maksud ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemik korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama teh ke disebut kita ya tau nyadi bak ke tempo tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jakuk ajal tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakut dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku tai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku tai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
5: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, dia tu kita ningah program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anak stres-stres.

0: tuo. Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menuh orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menuh selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher kaku
3: nanti pihak datun aku punya kena buat tadi dishwasher tadi nak laki reputih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
1: entah pernah dicat ya dah mantai ketergai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
3: nak kena ngelempuang mimit mai pengawak tadi enak ya
1: aku selalu dikaya aku tuh semua
3: nah lapan no ada nyebut tadi deh anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur nak gak ngasuh tuh tadi nyo petalat nyo belayak dulu ke basuk pinggai itu tadi deh apa sama lelah
2: betul apa yang bukan kerja apa gitu di sini dengar radio kata ya dia wish list ya wish list
1: jadi nemo deh apa yang bunga deh tau pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau udah kena habis masyarakat tau kayak kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit
4: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Hai Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019 tang ya ke pemadu menyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti tang kita boleh ngubah tren tu berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia suku karbohidrat suku protein setengah sayur ngau buah kurang kengirup air manis lalu pilih air amat lalu ingat ke 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit anang dah ingat berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu bah Malaysia aram kita ngetu ke krisis obesiti tu ungkup dirimpu diri sebilik ngau menua jemah ilah pesan penyeruk tu ari aku Marina Jara ngau YFM

So pagi dia tu kami nabur ke berita RY FM. Terbatu batang berita. Sarawak merabu dekat e-sport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atur karbon merakak garis antara menua nyukung industri CCUS. Raban pengakap Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program community ngambil keseruran relevan. Lalu tu isi berita. Sarawak meramu dekat ekspor air bersih ngagai menua sepiak jemaah elak. Pelintuk berpelasar ke potensial besar berkawal dengan pengeraja asal sungai ke di Kembuan negeri itu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dikenal ngemujur ke juluk artinya Sarawak dekat mansiak teknologi ke pemaduk baru untuk pengawal napis ngau mersi air sungai ngau komprehensif. Dajak pihak yang nyemetek madah ke inisiatif ekspornya, seminar dekat di Pejalai ke pengudah target nyedia ke bungkur air bersih penuh ngagai semua rakyat Sarawak. Mangai bertahun 2030 udah dicapai. Yang maksud ke Jakutuk ngagai media, pengudah berjadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antara bahasa Borneo di Kuching. Lebuh ke ditanya berkawal ngau makit ke bisik potensial, Premier berdau dekat mantai ke nama menua kau dah bisik muka awam perkara dagang air ngau Sarawak. Berbangunnya Sarawak merambu numbuh ke langkar atur untuk pengangkut karbon dioksida merakak garis antara menua. Pengawak tu berguna amat dikenal nyukung penumbuh industri pengawak nangkap guna ngau nyimpan karbon CCUS. Dia boleh nangkup peminta titinggi ariraban pemerana puku antarabangsa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke penambunya lebuh tinggulu awam Komiti Tenaga Menua ke-1 tahun 2026 dibetuai ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pagi hari 3. Guna langkah baru tu berindik hari tikas pengarap hati tinggi ke dikemuan pemeranak pokok hari menua luar ngagai penau geologi Sarawak. Nakak ke dia tu sekedar company besar hari Jepun ngau Singapura dah nganjung peminta rasmi nyimpan karbon bak genturung CCUS enggi Sarawak. Tajapan Sarawak dulu lagi disikap ngau undang-undang domestik berkawa ngau CCUS. Premier nyemetak madah ke koordinasen barenggat perintah besar berguna amat dikenal tentu ke logistik ngau perengkap pengangkut merakak garis antara menua nita ke standard undang-undang antarabangsa. Yang maksud ke perkara tu rambau awam pengarang berita pengudah tip jadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antarabangsa Borneo di Kuching. Dalam perkara ti sebakar, dia perkara tumu undang-undang karbon udah nyadi faktor besar tingengkah ke Sarawak bak jalai ke betul. Dikenal ngeranda yang pemasang teknologi nangkap guna ngau nyimpan karbon CCUS. Pensarah kanan ke juruteraan mekanikal ngau pengeluar bak University Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Lidiana Roslan. Madah ke pengawak temegak nyukung Aspiration Malaysia nyadi hub karbon serantau. Cara proaktif tu ukai seminat nanam penggarap hati pemeranak pokok dan muka-muka jalan ngagai pemansang industri. Dikurang karbon keulih ngenatai ke penguntung ekonomi ngagai rakyat. Yang berjakut ngagai RTM berpengawak ngerikut program Kupa Kupi di Kuching. Yang megak madah ke tajapan Malaysia benung mansang daraban pengerandang industri natap ke menua tu undang udah bak penuduk timana ngau kapasiti pengawak nyekat ngau muai karbon. Teknologinya bisa potensial ngasil ke gas asal kurang karbon, hidrogen, ngau amonia kurang karbon, produk tinggembuan rega ekonomi tinggi, cemah ilak. Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program Community Jemaah Elak. Atur-atur berguna amat dikenal nentu ke gerempungnya mengkang relevan serta terus berjalan ke pengawak ngau manah ungkup community. Presiden Konsel Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawan Ikum madah ke pengawaknya oleh dikemujur ke hari cara tingatur program ke ngawal perkara pengerai, lomba ngau main serta pengawak ngarupan. Kelimpah hari tinggawa diri ngau mensia mayuh yang madah ke pengawak ngenyemak ke diri ngagai raban nembiak.
patut dipejalai dikena ngada ke gaya kawal tibaru dalam gerempungnya. Yang megak nambah ke pengakap oleh nyiri ngau nampak ulang ngau disiplin raban nembia. Dia tahu ti dia tu mayuh teparwa ngau dunia internet. Yang maksud ke Jakotoba pengerami ngilang bidai gerempung pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Pakan Serikai. Urung 300 ikut pengakap rekan dan menuanya bising ngolok pengeraminya. Kita ada itu penuh mendiang ke berita RY FM. Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dato Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Sempulang Binia Tuh Puan Dato Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi ngatur penemuai basa ngagai kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bokiah Muizadin Wadaulah Sultan yang dipertuan negara Brunei Darussalam serta kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha di Istana Nurul Iman Brunei kemari. Pengawal bertemu dalam pengelama urung 30 minitnya mandang ke kawarat antara Sarawak dan Brunei Darussalam. Kedua-dua raban bertukar ke penemu bak mayu macam perkara. Kelebih lagi pengawal dinegap ke kerjasama antara sektor di dekat meri penguntung agar rakyat dengan pemansang kedua-dua bengkah menua. Penemuan yang megak ngayan ke komitmen kedua-dua raban diterus negap ke kawal serta mansiak peluang baru kerjasama terdekat sama merik pembayar. Raban delegasi akademik dari Jiangsu Normal University Kuan College, China dibetuai ke Dekan Profesor Hu Fonian bergulai dengan 12 ikut staf akademik dan nemuai ngagai tegas Digital Village TDV. Nitya ke penerang media hari tabung gagasan ekonomi anak Sarawak tegas, raban delegasinya diberi penerang pasal perengkah guna ngau pangkuk pengawak tegas Digital Village, Digital Innovation Hubs serta megak kerjasama strategik di nyokong ekosistem innovation negeri itu. Program itu yang kaum sesi interaktif ngau bertukar penemu ngau pengari tegas, nemuai ngagai facility TDV, serta sesi networking gau company pemungkal orang dagang gau raban penyewa tiba operation bak palan innovationnya. Penemuan yang ngembuan tuju negap ke pengawal bersilih penemu antara raban ekonomi China gau industri Sarawak serta megak mantai ke pangkuk pengawal tegas gau digital innovation hubs dalam menyokong pengawal pemansang dagang gau innovation collaborative di Sarawak. Anak kampung Selemas Bintangur dekat ngasai ke perengkah guna Kelantan hari ungkup pengawak jalai pengarap ngau aktiviti komuniti berindi hari projek ngangkat ke pemanah surau Darul Taqwa. Adunya ngembuan tuju nyedia ke infrastruktur tip berkualiti dikena nyungkat pengelantan pendiau rakyat ke lebih agi di menua pesisir. Kaban Parlimen Sri Kai, Datuk Sri Huang Tion Si madah ke pengawak nyedia ke infrastruktur komuniti yang kaum rumah do bersemayang dekat terus dikemerat. Jadi sebagi hari pengawak tinggangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Yang madah ke surau ukai seminak palan bersemayang temengganya di palan nyerakup ke komuniti hari bermacam aktiviti. Yang maksud ke Jakotok maya tinggal bas serta netap ke senarai kuantiti untuk projek ngangkat ke pemanah surau Darul Taqwa di Selemas Bintangur. Yang ngarau ke projeknya oleh merik pengelantang dikena nangkup guna peranak dia ungkup tempoh panjai. Gerempung kriket Sarawak ACA sudah nyiri 4 ikut jurulatih hari menoluar dikena nangkup peminta hari sekolah di serata negeri tim majak nambah. Pengawak nyiri itu dikena nyukung pengawak di berjalan ke program pemansang main kriket. Hari penerang media, Sapit Presiden ACA Victor Graman madah ke jurulatih dekat berjalan ke pengawal sidak bak tiga bengkah palan pemansang kriket Sarawak. Ngau tiga buah sekolah asrama penuh antaraya SMK Tun Abang Haji Openg, ngau sekolah menengah sains Miri. Atau jak ngembuan tuju negap ke pemansang atletik lebih berurun serta meruan bak renggat sekolah.

0: SCN dia tu bisa tujuh ikut jurulatih sepenuh masa. Timur engkau dua ikut jurulatih elit. Engkau lima ikut jurulatih pemansang. Program pemansang kerikannya ianya kerjasama antara ACA, Opis Pelajar Negeri Sarawak dengan Komiti Lomba dengan Main Sarawak. Di dekat ngada ke mayuh agi pemain kriket di berpengelandia. Tenaga kami nabur ke berita, sebenar ngujung ke berita, berita tu batang berita baru. Sarawak merambu dekat eksport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atau karbon mereka garis antara menua nyokong industri CCUS. Raban pengakap Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program community ngambil keseruran relevan. Yang di berita tu tadi ditusun Raina Samin lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin sudah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang gawak pak palanya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit semina dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia keperubat ke orang kuda tuai umur di sakit lalu nak uliah ngintu diri. Nya kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam saritu ianya jaku iru. Jaku iru. Reti jaku dalam jaku iru ianya leka jaku bangsa bukai tidak ambil serta dikenak dalam jaku bangsa diri. Mayang enak jaku dalam tu ianya munyitu. Kita dia tu mayuk kena ke jaku iru laban pas kedap perkara nada dalam jaku kita iban lebih lagi bab perkara sains. Taukah kitai patut ngena jaku iban hari ti ngena jaku iru enti nyemak kagi bisik jaku ketempu dalam perkara terdekat disebutnya. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya jaku iru.
1: Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintian hari 2, hari 4, gau hari 6.

itu pulau Tunasan. Tanah modal datang kita terjadi berkotegalan kesbunan negok lekat. Nyang orang tu bisi ingwan segel sedepok para kumpul dengan batang jenjang kupan ngeblembang lebar buah. Putih yang meski yang kelian tari yang tim lebih kepung. Nyang lupan harap pun penyegol nyawa nafsiyah. Jalai kita cukai uru gerainya main. Nadepo nadena.

Kesekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sriaman atau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Ellis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim sia mayuh ngagai menua tu ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai badunya ti bisi Pangkah Pasang ke dikumai benar tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000. Lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidak tahi dia boleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang tu. Rawah Pangkah benak boleh didinga sekilometer sebedawaya mansa Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang tilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkah benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tau megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah benak tinggalin kati pekin lumbak perahu ngau megak Indian Spirit lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak kita dekat tertemu ke mayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upir sedi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekin bakal pekin gambar benak di pemaduk mana pekin kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekin dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

Ya, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus minggat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus persa engkau kurs di kerinduk ke sidak. Yang itu juga riba untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setengah tangkus, engkau peluang gawal kau boleh ditangkuk sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milih peri.

kita pasto bala nandiyak mayanya. Disediakan agar bala nandiyak kelatai ngeluk pokrento. Kenal ikut nandiyak nak ngira penatai akademi, endur tak status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemiak serta pengelandir ti betul, raban nemiak ari kedua-dua kandang negeri ngau minat pesisir, ulah ngubah penghidup sida serta mantuk memang sang kemayu haji ruang bilik sida, serta mantuk langkang Sarawak. Kita daya

0: Hey, aku Roda Jaro, Public City's Catering. Mari kita sama-sama sobat datai ngagai Carnival Belia Selangor 2026. Tiket datur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai. Kepalan Bak Dewan serupa Tina Selangor.
1: Info Activity Wise. Dua ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu terabai Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamija.